0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,
5: sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeriksa internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
5: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan Penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.

jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam.

0: kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Yang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, fenomena kebakaran akibat pantulan sinar matahari ya ini kerap menjadi ancaman ya yang mungkin tidak kita sadari ya, terutama saat memasuki musim kemarau di Kalimantan Tengah. Dan peristiwa ini terjadi ya pendengar saat pancaran sinar matahari terkonsentrasi pada satu titik akibat permukaan benda yang mengkilap ataupun cembung ya, seperti kaca, logam, sampai dengan botol air bekas ya yang dibuang sembarangan. Dan panas tinggi yang dihasilkan dari fokus energi cahaya ini memiliki suhu ekstrim yang membakar material di sekitarnya. Dan kondisi ini juga semakin berbahaya jika paparan energi tersebut terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama. Dan pendengar, ternyata pemicu kebakaran yang tersebut cukup beragam ya, bukan hanya karena aktivitas membakar lahan ataupun kelalaian manusia, tetapi benda-benda yang mungkin kita anggap sepele pun ini bisa menjadi pemicu kebakaran ya, apalagi bagi Anda yang tinggal di wilayah yang memasuki musim kemarau seperti halnya Kalimantan Tengah. Cuaca panas dan juga kondisi lingkungan yang kering tentu harus membuat kita ekstra waspada ya. Misal botol air bekas ya, kemudian pecahan kaca, benda berbahan logam ataupun permukaan mengkilap lainnya yang terpapar langsung sinar matahari ini bisa memusatkan cahaya dan menghasilkan panas pada satu titik. Kalau di sekitarnya ada bahan yang mudah terbakar seperti rumput kering, daun, kertas ataupun sampah ya, resikonya tentu semakin besar ya. Jadi jangan anggap remeh sampah atau benda-benda yang kita buang sembarangan. Satu botol bekas mungkin terlihat sepele, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi pemicu masalah yang jauh lebih besar. Dan mari kita juga lebih peduli dengan lingkungan kita. Pastikan tidak ada benda yang berpotensi memicu kebakaran yang dibiarkan begitu saja ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya, benda mengkilap, pantulan cahaya matahari bisa menjadi pemicu kebakaran, juga Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, SD Negeri 5 Bukit Tunggal Palangkaraya ini menggelar jalan sehat dan tentunya juga semakin semarak karena diiringi marching band ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Kami sudah terhubung dengan reporter Edi Suroso. Edi.
1: Ya, Dewi di studio, pendengar. Ya, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, SDN 5 Bukit Tunggal menggelar kegiatan Jalan Sehat Berhadiah diiringi dengan marching band, di mana kegiatan ini berlangsung dari pagi tadi dari jam 6.30 sampai sekarang ini. Anak-anak mengelilingi Jalan Hiu Putih kurang lebih rutenya sekitar 2 km. Mereka mengelilingi dengan senang hati dan sukacita karena memang ini kegiatan didampingi dengan orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka juga tidak merasa lelah ketika berjalan sekitar 2 km dari sekolah mereka. Dan saat ini iring-iringan marching band sudah melewati di mana saya melaporkan saat ini. Mereka sedang membagi kupon karena memang dalam kegiatan ini ada door prize yang akan dibagikan nanti, sekitar kurang lebih ada 100 door prize yang akan dibagikan dengan kupon harganya Rp5.000. Dan ini sangat antusias sekali diikuti oleh seluruh peserta didik SD 5 Bukit Tunggal dan juga orang tua. Bahkan di momen kemeriahan HUT RI ini terlihat sekali nampak bahwa mereka saling bersama-sama bergandengan tangan untuk memeriahkan ini, karena jalan sehat ini adalah puncak kegiatan yang digelar selama sepekan dari tanggal 8 sampai dengan hari ini. Ya, nanti juga akan ada kegiatan penilaian kebersihan kelas begitu ya. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini memang arus lalu lintas sedikit macet karena adanya iring-iringan jalan sehat. Namun bisa dikondisikan oleh Dewan Guru dan juga security yang ada di sini serta pengendara menuju ke, maksud kami pengendara roda 2 dan juga roda 4, mereka memahami bahwa ada kegiatan jalan sehat ini sehingga mereka tidak sehingga mereka mengurangi kecepatannya. Dan saat ini panitia juga sedang membagikan kupon sambil mendekati garis finish. Dan ini bentuk kemeriahan yang luar biasa kami pantau di kegiatan pagi hari ini. Dan saat ini cuaca mendukung sekali bahwa meskipun sebelumnya sempat terjadi kabut asap, namun saat ini sudah mulai berkurang kabut asapnya. Demikian Edi Sosa melaporkan kembali studio bersama rekan kami di sana.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi laporan Edi Suroso ya, yang mana pagi hari ini sedang berlangsung jalan sehat ya, yang diikuti oleh anak-anak dan juga para guru dari SD Negeri 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami melanjutkan program berikutnya, akan hadir informasi cuaca.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Baik, mendingan saatnya kita akan kembali mendengarkan bagaimana prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya sepanjang hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, baik. Bagaimana nih prediksi dari BMKG terkait dengan cuaca sepanjang hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1. RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang saat ini terpantau hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali sebagian Murung Raya, Barito Selatan bagian selatan, Barito Timur bagian selatan, Katingan bagian utara, Seruyan bagian utara, Lamandaung, Sukamara bagian utara, dan Kota Waringin Barat bagian utara diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Lamandau bagian utara, sebagian Gunung Mas, sebagian Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito Utara, sebagian Barito Selatan, dan sebagian Barito Timur. Sementara wilayah lain diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian dini hari menjelang pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali sebagian wilayah Murung Raya dan sebagian Barito Utara, diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk sebagian wilayah Kota Waringin Barat, Seruyan, Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas diperkirakan terjadi udara kabur atau kabut. Selanjutnya, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara dan sekitarnya. Dan juga tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu info cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Prakirawan Chandra Mukti Wijaya ya. Dan demikian tadi pendengar informasi cuaca dan melanjutkan kembali program berikutnya Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan fokus pagi sesaat lagi.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Merdeka. Suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
1: Para pahlawan telah berjuang. Sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
0: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
1: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
0: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, semangat kepemudaan ini hadir melalui gerakan Pramuka Kalimantan Tengah ya, dan momentum Hari Pramuka Nasional ke-65 tahun 2026 ini menjadi kesempatan bagi generasi muda Kalimantan Tengah untuk menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional ya. Dan sebanyak 506 anggota pramuka dari 14 kuartir cabang se-Kalimantan Tengah ini dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta. Dan yang menarik ya pendengar, keberangkatan ini bukan hanya tentang mengikuti kegiatan kepramukaan, tetapi juga membawa misi kebudayaan dan pembentukan karakter generasi muda ya. Ya, pendengar, fokus pagi ini menghadirkan tema Pramuka Kalimantan Tengah bawa falsafah belum bahadat ke panggung nasional ya. Ya, pendengar, kalau kita mendengar belum bahadat, ini bukan sekedar ungkapan ya, tetapi ini menjadi bagian dari nilai kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah tentang bagaimana kita hidup dengan menjunjung tinggi adat etika.

harapannya. Nah, apa harapan Anda bagi kontingen Pramuka Kalimantan Tengah? Mungkin ada pesan atau masukan yang ingin Anda sampaikan agar semangat Belum Bahadat benar-benar bisa menjadi karakter generasi muda dan dikenal lebih luas di tingkat nasional ya. Anda bisa sampaikan pendapat, harapan, mungkin ucapan semangat Anda juga melalui Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini ya dalam Fokus Pagi.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar masih dalam fokus pagi hari ini ya. Dan pendengar, kalau kita melihat momentum Hari Pramuka ke-65 tahun ini, ada pesan penting yang juga disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran ya kepada seluruh anggota Pramuka Kalimantan Tengah. Nah, para peserta ini diingatkan untuk senantiasa menjaga kehormatan daerah dengan memegang teguh falsafah Belum Bahadat ya.

Hidup dengan tata krama, santun, saling menghormati, dan menghargai sesama. Jadi ketika Pramuka Kalimantan Tengah berangkat ke tingkat nasional, yang dibawa bukan hanya seragam dan atribut daerah, tetapi juga membawa identitas, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Kalimantan Tengah. Dan menariknya lagi ya pendengar, bahwa generasi muda ini juga dituntut tidak hanya memiliki keterampilan kepramukaan ya, tetapi mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan daerah, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, kesiapsiagaan menghadapi bencana termasuk juga kebakaran hutan dan lahan ya, sampai dengan ikut mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta digitalisasi ya, Pramuka juga tetap memiliki peran penting sebagai ruang untuk membentuk generasi muda yang mandiri, yang tangguh, berkarakter, dan tentunya peduli pada lingkungan. Dan inilah semangat Isen Mulang Pantang Mundur ya pendengar, semangat yang bukan hanya menjadi slogan, tetapi bagaimana anak-anak muda Kalimantan Tengah terus berani belajar, beradaptasi, menghadapi tantangan, dan juga memberikan kontribusi nyata ya. Iya pendengar, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, 08115203123 ya. Dari Ibu Rani di Palangkaraya, harapan saya untuk adik-adik Pramuka Kalimantan Tengah semoga bisa tampil percaya diri dan membawa nama baik Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Jangan lupa tetap pegang teguh belum bahadat, karena budaya daerah adalah identitas kita. Semangat dan sukses untuk seluruh kontingen.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Bendera Merah Putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai bendera pusaka menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Adapun 6 fakta bendera merah putih di tanah air kita Indonesia. Pertama kali dikibarkannya bendera merah putih di halaman belakang rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bendera pusaka dijahit langsung oleh istri Insinyur Soekarno yaitu Fatmawati. Fatmawati memperoleh kain katun berwarna merah putih dari seorang prawira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober tahun 1944. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit di abad ke-13 yang terdiri 9 garis berwarna merah yang berarti berani dan putih berarti suci yang tersusun secara bergantian. Bendera pusaka yang dipotong menjadi 2 bagian diberikan kepada Husein Mutahar, ajudan Soekarno saat situasi sedang tidak aman dan kemudian disatukan lagi setelah dianggap aman. Bendera merah putih diduplikatkan dan dikibarkan pada tahun 1968. Sangsaka merah putih yang rusak kemudian disimpan dan dimuseumkan di Istana Merdeka hingga sekarang.

Ya, pendengar, tentu harapan kita ya peringatan Hari Pramuka Nasional ke-65 tahun 2026 ini bisa menjadi momentum untuk semakin menguatkan karakter generasi muda Kalimantan Tengah ya, menjadi generasi yang mandiri, disiplin, tangguh dan peduli terhadap lingkungan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya daerah. Dan semoga semangat Belum Bahadat dan Isen Mulang tidak hanya di bawah panggung nasional tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para generasi muda Kalimantan Tengah. Dan yang paling penting tentu semoga Pramuka terus menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, serta menjadi generasi yang siap membawa Kalimantan Tengah menuju masa depan yang lebih baik dan Indonesia Emas 2045. Baik, peringat kami akhiri sampai di sini dulu. Fokus pagi hari ini ya terkait dengan Pramuka Kalimantan Tengah membawa falsafah Belum Bahadat ke panggung nasional. Dan pendengar, sesaat kami masih akan hadirkan ya sebuah program di ruang dengar Anda, nanti akan hadir Beranda Astacita.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Rektor Universitas Gajah Mada, Profesor Ova Emilia mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Ova dikabarkan terjadi setelah ia mengakui ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengundurkan diri dan menyatakan ijazah sarjana Jokowi palsu adalah hoaks. Dikutip Tempo.co, Pengadilan Tata Usaha Negara Petun Jakarta memang menolak permohonan banding UGM atas putusan Komisi Informasi Pusat. Kendati demikian, Ova Emilia tidak pernah mengundurkan diri maupun menyatakan ijazah Jokowi palsu. Hingga artikel ini dipublikasikan, Ova masih aktif menjabat sebagai Rektor UGM.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, senang sekali dapat kembali menyapa Anda ya dalam Beranda Asta Cita, ruang informasi yang menghadirkan berbagai inspirasi, kebijakan serta praktek ya, baik pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera dan juga sehat. Ya, pendengar, program makanan bergizi gratis atau MBG ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung ya pemenuhan kebutuhan gizi khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Dan di balik makanan yang tersaji setiap hari terdapat berbagai pihak yang memiliki peran penting. Salah satunya adalah pemasok bahan makanan.

0: Ra, lihat deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, pendengar, pemasok memiliki tanggung jawab penting ya dalam memastikan bahan makanan yang dikirimkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan sampai dengan pengiriman.

waktu pengiriman juga menjadi bahan bagian penting dalam rantai pasok makanan bergizi. Bahan yang datang sesuai jadwal akan membantu proses pengolahan berjalan lancar, sehingga makanan dapat disiapkan dan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemasok, pengelola dapur, tenaga pengolah makanan, serta pihak terkait lainnya. Dan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman, berkualitas, dan layak dikonsumsi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Ya, pendengar masih dalam program Beranda Asta Cita ya. Lantas bagaimana pemasok memastikan kualitas ayam dan ikan yang digunakan untuk mendukung penyediaan makan bergizi gratis dan apa saja proses yang dilakukan mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan hingga pengiriman dan bagaimana menjaga konsistensi kualitas bahan pangan ketika permintaan harus dipenuhi secara rutin. Berikut pendengar kita dengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama supplier makanan olahan Junior berikut ini.
1: Saudara pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemasok makanan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan dan peran pemasok dalam mendukung pelaksanaan program MBG, petang hari ini saya akan mewawancarai pemasok makanan berbahan dasar ikan dan ayam, program makan bergizi gratis, Junior. Mbak Yuni kan selaku supplier ya Mbak ya, ayam, ikan ya, dan bahan olahan.
2: Iya, olahan setengah jadi.
1: Nah, kalau sampai saat ini Mbak untuk MBG, gimana peran dan tanggung jawab pemasok dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan untuk program MBG ini Mbak?
2: Ya, sementara di bulan ini ya, bulan Juni, Juli, belum begitu mulai lagi Kak masuknya, karena mereka masih setelah liburan ini sepertinya menunya menu basah nih gitu, menu nasi, lauk pauk gitu. Sedangkan kemarin saya sebagai pemasok olahan yang menu keringan seperti begini. Saat bulan puasa itu kita diminta untuk mengirim dimsum, siomay dari ayam, ikan patin, begitu juga dimsum dari protein pati, tempe, begitu. Itu untuk menu kering. Tapi setelah Idul Fitri ada masuk lagi olahan dari tahu dan tempe gitu. Dan ayam juga.
1: Nah, kalau selama ini Mbak Yuni untuk pasokan pangan bagi kebutuhan MBG itu bagaimana memastikan kualitas serta kesegarannya atau menjamin mutunya Mbak untuk anak-anak?
2: Iya, itu sangat diperhatikan dan nomor satu sih ya Kak ya. Karena kita harus pakai misalnya ayam itu harus yang fresh betul-betul, yang baru potong, dan ikan juga seperti itu, seperti tahu juga langsung di pabriknya gitu. Terus kita harus menyiapkan freezer box. Selain itu juga dari pihak SPPG-nya itu harus order minimal 4 atau 5 hari. 5 hari untuk pesanan 2.000 sampai 6.000 pieces. Misalnya kalau satu SPPG saja mereka pesan di 2.630. Nah, itu 4 hari sebelumnya pesan ke saya. Jadi bahan yang saya olah memang harus fresh, semuanya yang bahan-bahannya harus fresh, yang berkualitas juga Kak, karena kita takut juga ya, ini untuk makanan bergizi yang memang takaran gizinya dihitung oleh ahli gizi di SPPG. Jadi semuanya ditimbang Kak.
1: Begitu Mbak.
2: Iya, ditimbang semuanya, dari mungkin kebutuhan proteinnya, kebutuhan gizinya untuk memenuhi 1 gram. Misalnya siomay ya, siomay ikan saya di gramasi 30 gram. Di 30 gram itu mengandung protein hewani berapa gram, dan tepung karbohidratnya berapa gram. Kebetulan produk saya pakai sayuran juga di dalamnya Kak, jadi memang betul-betul yang fresh, yang tidak disimpan lama. Langsung pemesanan untuk hari Kamis ya, di hari Minggu itu mereka sudah masuk orderan, dan saya harus mengerjakannya satu hari itu minimal 1.000 dengan suhu freezer.
1: Ya, kalau kapasitas pasokannya untuk MBG ini biasanya setiap hari berapa, memasok kemana saja, berapa sekolah Mbak?
2: Saya kemarin itu, untuk bulan ini saya belum terima orderan karena mereka belum menunya masih menu basah ya kak ya. Di Agustus ini belum mulai. Kebetulan kemarin itu ada SPPG Langkai 5, SPPG Tilung. Sementara sekarang Tilung kan kena IVAL ya, perbaikan untuk limbah, jadi dialihkan ke Betutu kalau
1: nggak salah. Betutu,
2: Betutu. Betutu. Setiap SPPG mereka memesan kepada kami minimal 2.600an kak. Itu untuk mungkin untuk 2.600 itu mungkin untuk berapa sekolah itu ya?
1: Dibagi.
2: Saya kurang paham juga ya. Saya kurang paham juga. Tapi setiap mereka tidak setiap hari kakak, karena menu itu kan ada, menu itu kan sudah ada takaran dan aturan setiap harinya, jadi tidak setiap hari makan siomay, dimsum, kan ada produk-produk seperti tahu bakso, seperti nugget, ayam, ikan, punya teman-teman UMKM juga, pempek, gitu.
1: Nah, untuk tantangan sendiri Mbak Yuni dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, terutama ketika kenaikan harga atau keterbatasan pasokan, bagaimana Mbak menghadapi tantangan ini Mbak, dengan kondisi saat ini?
2: Saya kalau soal ke situ, jadi saya seperti pengen ketawa dan sambil pengen nangis gitu. Gini kak, kadang-kadang begini, itu memang kondisi yang memang harus dihadapi UMKM mikro ya kak, super mikro mungkin bagi seperti saya kan sangat UMKM kecil gitu. UMKM kecil yang modal putarannya belum punya modal besar, putarannya masih dari orderan-orderan, itu saja yang diputar untuk membeli bahan baku. Jadi ketika mengalami kenaikan, pengaruh banget kak, pengaruh. Karena di satu sisi harga dari MBG itu kan tidak bisa seperti kita jualan di GoFood, di kita jualan sendiri di online. Jadi kan kita harus menyesuaikan dari budget ya, budget MBG sekian, dan memang UMKM harus siap dengan risiko ini ketika bahan baku naik tidak banyak. Tahu sendiri Mbak ya, ketika bahan baku naik itu semuanya mengalami kenaikan seperti 2026 ini. Luar biasa ketika bahan bakunya turun naik dan drastis naik. Dan itu memang betul ditelan, ditelan mentah-mentah. Tidak banyak, tapi masih ada namanya kuliner ya kak ya. Tapi itulah, ya kita nikmati aja. Tapi kita berharap sih MBG untuk harga UMKM kalau bisa agak di up. Karena harga-harga kan sekarang seperti itu sih menurut saya.
1: Nah, untuk selanjutnya Mbak Yuni, bagaimana koordinasi antara pemasok dengan SPPG Mbak? Juga pihak pengelola MBG dalam menentukan kebutuhan dan jenis bahan makanan ini sejauh ini. Apakah baik Mbak koordinasinya atau perlu ditingkatkan?
2: Sejauh ini saya berhubungan baik dengan SPPG, dengan karena belum semua ya kak ya, kalau belum semua baru beberapa SPPG aja di Palangkaraya kan, kan berbagi dengan teman-teman nih UMKM-UMKM lain juga ada kan, dengan produk-produk mereka yang tidak sama gitu, mungkin ada juga yang sama, tapi sementara ini saya berhubungan baik, sementara ini koordinasi, komunikasi juga memang saling berkomunikasi untuk kebaikan atau untuk menu ini ya kak ya, karena tahu sendiri ya kak, sekarang kan luar biasa kan netizen ya kak ya, ketika MBG dengan menu yang sederhana menurut halayak di luar sana tidak pantas, dan itu kita memang berkomunikasi betul, ibu bisa nggak kita jaga ini, oke kak.
1: Terakhir Mbak Yuni, apa komitmen dari pemasok untuk menjaga kualitas, keamanan, ketepatan waktu, dan keberlanjutan pasokan makanan dalam program MBG ini Mbak?
2: Komitmen pada kualitas, kuantitas, semua dijaga dengan baik, diolah dengan bahan pangan yang berkualitas juga, fresh, dan dijaga higienisasi pengolahan SOP makanan, produksi, karena ini untuk gizi anak-anak sekolah, jadi memang itu adalah yang utama yang harus dijaga kak, baik, untuk pemasok makanan untuk MBG.
1: Baik, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya untuk RRI, sukses selalu Mbak ya.
2: Iya siap, terima kasih ya kak.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama pemasok makanan program makan bergizi gratis MBG Junior mengenai peran pemasok makanan dalam mendukung program makan bergizi gratis. Dari wawancara ini, kita dapat mengetahui bahwa kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan makanan, serta ketepatan waktu pengiriman menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita terkait peran penting pemasok makanan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

Ya, pendengar, kualitas makanan bergizi tidak hanya ditentukan pada saat makanan selesai dimasak. Ya, proses tersebut dimulai sejak bahan pangan dipilih, disimpan, sampai dengan ke tangan pengolah makanan. Ya, karena itu pemasok menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program makanan bergizi gratis. Dan melalui pengawasan bahan baku, penerapan standar kebersihan, ketepatan distribusi, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, diharapkan setiap makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memiliki kualitas yang baik dan memenuhi kebutuhan gizi. Dan semoga upaya bersama ini dapat terus diperkuat sehingga makanan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Terima kasih pendengar masih bersama kami ya dalam Beranda Asta Cita, dan kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, momentum tersebut menjadi refleksi terhadap kesetaraan bagi perempuan di Indonesia. Hingga kini pemenuhan hak-hak yang setara bagi perempuan masih dinilai minim dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial. Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambu, mengatakan ketimpangan hak masih banyak ditemukan, terutama pada perempuan di desa yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya. Menurutnya, pemerintah perlu membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan serta memastikan penerapannya dapat dirasakan dalam kehidupan sosial. Dikatakan, nilai saat ini masih belum ada keberpihakan, terutama untuk perempuan secara perundang-undangan. Demikian Flash News Pro 1.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, begitu juga untuk guru, sekolah khusus, keluarga, aktivis pemerintah, dan juga masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran ini mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terkait dengan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Kali ini pendengar, pada bagian pertama acara Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini, kami akan menyampaikan tentang topik yaitu edukasi bahaya korupsi kepada kelompok rentan. Pendengar, edukasi anti korupsi bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan dan anak bermanfaat untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Edukasi ini mencegah untuk siapapun termasuk kaum disabilitas untuk menjadi korban manipulasi atau pungutan liar dengan meningkatkan akses terhadap layanan publik yang adil serta memberdayakan penyandang disabilitas agar berani melapor jika terjadi ketidakadilan. Ada beberapa hal yang bisa didapatkan jika kelompok rentan bisa mendapatkan edukasi tentang informasi korupsi. Di antaranya adalah bisa mencegah pungli, di mana kelompok rentan sering dimintai biaya ilegal saat mengurus bantuan sosial ataupun layanan kesehatan. Jika bisa mencegah hal ini, tentunya perlu diketahui oleh para penyandang disabilitas ataupun kelompok rentan. Kemudian mengurangi risiko pemotongan anggaran subsidi dan membuat siapapun sadar standar pelayanan yang benar tanpa ada syarat yang tersembunyi. Kemudian memahami bentuk-bentuk kecurangan atau pemerasan di lingkungan sekitar dan mengurangi rasa takut atau tabu untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum. Kemudian bagaimana kita bisa mengubah posisi dari posisi objek yang selama ini dilihat oleh banyak orang terkait dengan kelompok rentan begitu ya, yang bisa jadi dirugikan menjadi subjek yang bisa siap aktif mengawasi. Jadi kelompok rentan bukan hanya mereka yang mendapatkan bantuan, tapi justru mereka yang memberikan pengawasan begitu ya, karena setelah mendapatkan edukasi terkait dengan korupsi. Nah, tentu kita tahu korupsi sendiri memperparah kemiskinan. Edukasi dalam mengetahui tentang korupsi membantu memutus rantai ketidakadilan tersebut dan memastikan program pemerintah tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh yang berhak. Ya, itu tadi pendengar informasi mengawali jumpa kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam ruang disabilitas dan inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis pemerintah dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Tentunya kami hadirkan juga informasi terkait penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan voice report terkait topik kita kali ini, yaitu edukasi bahaya korupsi kepada kelompok rentan, di mana BPOM memberikan pelayanan kepada kelompok rentan tentang pengetahuan perizinan usaha bersama reporter RRI Palangkaraya di Soroso berikut ini.
1: Jual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Piki Agung, mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di Bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
1: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
2: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
3: Diurusnya ini mengurus label sama SPB, PRT, pelayanannya bagus ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, makaroni, stik bawang, dan 6 ini.
4: 6 ya?
3: Ya, 6. Okay. Lebih apa ya, di tengah masyarakat, dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
2: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Berikut kami sampaikan informasi tentang edukasi bahaya korupsi kepada kelompok rentan melalui BP POM Palangkaraya. Dikutip dari rri.co.id, belasan penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan edukasi berkaitan dengan pencegahan korupsi sejak dini. Edukasi tersebut masuk dalam rangkaian kegiatan pendampingan mengurus perizinan produk olahan rumah tangga di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya. Salah satu pemateri sosialisasi anti korupsi dari Dinas PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Fatimah, menyampaikan pentingnya menjaga integritas serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap bentuk tindak korupsi. Dirinya menjelaskan, selama ini masih banyak masyarakat maupun aparatur yang tanpa sadar melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran. Kondisi yang kerap terjadi karena hanya membicarakan persoalan di belakang tanpa memiliki keberanian untuk menyampaikan atau melaporkannya secara langsung. Sementara itu, Ketua Tim Pelayanan Publik Vicky Agung menyambut baik pelaksanaan sosialisasi anti korupsi tersebut. Menurutnya, seluruh instansi pemerintah saat ini tengah gencar memberikan edukasi dan sosialisasi anti korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Palangkaraya yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi. Dirinya mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap semakin tumbuh kesadaran masyarakat terhadap upaya memberantas korupsi, minimal berani melapor.

Iya, pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi penanda akhir program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial persembahan RRI Palangkaraya. Sampai di sini jumpa kita. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arsiono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih sudah mendengarkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Wujudkan Indonesia yang ramah dan berdaya, terus tumbuh, terus inklusif bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya dalam Palangkaraya siang ini kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 menggawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Stoiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim.

0: dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut. Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
1: Bagus untuk tim.
0: Sekarang kami bekerja sangat baik di sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok. Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadirkan acara selanjutnya dalam Palangkaraya siang ini. Namun pendengar, saat ini kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan musik dan informasi Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Setia Arseno. Pendengar, musim kemarau tahun ini membawa ancaman ganda bagi warga kota Palangkaraya selain juga Kalimantan Tengah pada umumnya. Selain udara yang panas, dampak dari El Nino karena curah hujan nampaknya belum ada hilal atau tandanya begitu ya. Jadi untuk saat ini masih dengan cuaca seperti sekarang. Nah, di saat seperti ini, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah dan ini membuat kondisi kesehatan masyarakat kian mengkhawatirkan. Data terbaru mencatat bahwa lonjakan tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut dalam 2 bulan terakhir semakin menjadi-jadi. Berdasarkan catatan Puskesmas Pahandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada bulan Juni menjadi 300 kasus pada bulan Juli yang lalu. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Mei. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit di kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara karena kepulan asap karhutla. Pendengar, kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat bagi kita semua yang sering beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Kepala Puskesmas Pahandut Sugito mengatakan kenaikan signifikan jumlah pasien ISPA dalam beberapa bulan terakhir justru tidak lepas dari musim kemarau yang disertai dengan kabut asap karena karhutla di berbagai wilayah. Asap yang dihasilkan dinilai memperburuk kualitas udara dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita dan lansia yang memang lebih mudah terserang gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Tentu pihaknya menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tentu juga dianjurkan untuk menggunakan masker serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan ataupun batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Pendengar, petugas gabungan juga sementara ini terus berupaya melakukan penanganan karhutla yang masih terus terjadi di berbagai wilayah di Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru-baru ini Palangkaraya menjadi salah satu dari 3 kabupaten dan kota di Indonesia yang diajukan menjadi kota percontohan anti korupsi oleh KPK. Langkah yang menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dan tata kelola pemerintah daerah di Indonesia. Disampaikan setelah rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin mengatakan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya telah menjalani proses observasi dan pembinaan dari KPK sejak tahun sebelumnya. Hasil dari proses tersebut, pendengar, kemudian menjadi salah satu dasar di mana Palangkaraya sebagai kota yang diajukan menjadi kota percontohan anti korupsi. Sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa. Penguatan pada setiap tahapan dinilai penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ditegaskan oleh Wali Kota bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan agar upaya untuk mencegah korupsi bisa dilakukan. Dirinya berharap pengajuan Palangkaraya sebagai kota percontohan anti korupsi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Pendengar, apabila kita melihat lebih jauh, efek dari penetapan kota percontohan ini adalah agar senantiasa juga memberikan edukasi dan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembinaan KPK sebagai langkah pencegahan korupsi di masyarakat. Masih terus menemani Anda dengan musik dan informasi, lanjut ke lagu berikutnya, dan dari Sila on 7.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
6: Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari yang panas ini mudah-mudahan tidak ada yang mengalami pemadaman listrik ya. Harapannya seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya, karena memang gangguan kelistrikan masih terjadi ya. Kadangkala juga tanpa pemberitahuan, dan mudah-mudahan ini semoga cepat berlalu ya di saat situasi cuaca seperti sekarang ini. Dan harapannya juga tidak semakin banyak antrian ya di SPBU, karena beberapa SPBU terlihat ada antrian di bagian Pertalite-nya ya, begitu. Baik pendengar, tentunya kami sudahi dulu musik dan informasi pukul 13 nanti kami hadirkan warta berita daerah. Lanjutkan dengan acara selanjutnya 100% musik Indonesia di Request Pop.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: POV, World Takjil di bulan Ramadan. Nah.
2: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Pendapatan asli daerah atau PAD pemerintah Kota Palangkaraya mengalami peningkatan menjadi 1,2 triliun rupiah. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Menjalankan tugas otonomi daerah ini untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan pembangunan ekonomi lokal secara merata.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan prestasi dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar dapat naik kelas. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk menyiapkan lokasi lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain penguatan sektor UMKM, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah agar semakin maju dan berkah melalui peran sesuai kemampuan masing-masing. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkontribusi bagi masyarakat dalam pembangunan tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan fisik berskala besar, kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kebersihan dan ketertiban, serta melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap program dan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
2: UMKM dimanapun ada kegiatan, tentunya di situ juga pasti ada pergerakan UMKM. Mungkin seperti contoh nanti pada saat lomba, tentunya di lomba itu kan kita kumpul banyak orang. Kita ini kan punya selera tersendiri. UMKM kita, pedagang asongan, penjual makanan kecil dan lain sebagainya, itu juga pasti ramai. Nah, ini juga membantu mereka menggeliatkan ekonomi yang ada.
3: Ketua Kim Bintang Jaya Itah Roro menyampaikan bahwa tantangan pelaku UMKM di era digital saat ini adalah teknologi, karena tidak semua pelaku UMKM dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial seperti marketplace, digital payment maupun berbagai platform digital sebagai tempat pemasaran dalam persaingan di media sosial dengan daerah lain.
4: Karena itu menurut kami UMKM harus terus perlu meningkatkan kualitas produk, kemasan, branding, legalitas, pelayanan, serta yang saat ini memang harus segera adalah kemampuan pemasaran digital.
3: Selaku Ketua Kim, Roro berharap peran generasi muda sangat penting dalam teknologi ataupun pemasaran usaha melalui media digital, sehingga dapat turut berperan dalam ekosistem UMKM seperti memanfaatkan media digital untuk konten, membuat foto produk, desain kemasan, hingga mengelola media sosial untuk promosi, hingga membantu UMKM dalam pemasaran digital. Untuk itu, peran serta pemerintah daerah melalui dinas maupun instansi terkait sangatlah penting dalam berbagai event bazar hingga legalitas izin resmi UMKM di setiap daerah di Kalimantan Tengah, sehingga program hilirisasi UMKM dapat tercapai. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah desa di Barito Selatan diminta tetap maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat meski dana desa tahun ini dipangkas lebih dari 50%. Dana desa yang sebelumnya mencapai 59 miliar rupiah, kini hanya tersisa sekitar 24 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Barito Selatan, Ahmad Akmal Hussein, mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan program yang telah direncanakan. Penggunaan dana desa harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, serta tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Akmal juga mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk program pemberdayaan masyarakat, diantaranya penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, serta program mitigasi bencana. Dirinya juga mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat secara maksimal. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPRD Palangkaraya, Subandi, menegaskan akan mengawal proses pembangunan agar tepat sasaran, mengingat pendapatan asli daerah atau PAD pemerintah Kota Palangkaraya telah mengalami peningkatan menjadi Rp1.226 miliar dari sebelumnya Rp1.197 miliar. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
5: Yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD.
6: Upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu sektor yang terus ditingkatkan adalah penerimaan pajak daerah. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, terdapat kenaikan pendapatan daerah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD murni, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1.197 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp1.226 triliun setelah dilakukan perubahan.
5: Pendapatan daerah ada kenaikan, yaitu pada saat APBD murni Rp1.197 miliar, kemudian naik menjadi Rp1.226 miliar. Harapan kita dengan adanya kenaikan pendapatan maupun belanja, yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD, rancangan peraturan daerahnya nanti ada tahapannya. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkan pagu ini tentu nanti pemerintah kota akan menyusun kembali yaitu RKA masing-masing OPD berdasarkan pagu yang ada.
6: Ia menjelaskan setelah penetapan pagu anggaran perubahan, pemerintah kota akan menyusun kembali rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Penyusunan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fair Nafari, menyampaikan terdapat 3 skala prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah kota dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, di samping sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama.
5: 3 tadi adalah prioritas. Prioritas yang harus dilakukan, dituntaskan, dilaksanakan pada saat 5 tahun ke depan. Bukan berarti program yang tidak saya sebutkan tidak ya, bukan. Pendidikan kesehatan kan saya menginginkan, tadi bahkan saya tegaskan bahwa tahun ini harus selesai. Tidak hanya saya wakil dan seluruh jajaran harus memiliki dashboard. Ya. Dan sampai bahkan isu strategis, isu permasalahan harian pun kita sampai harus mengetahui permasalahan, permasalahan yang tidak ditindaklanjuti itu harus kita ketahui dan update. Dan ini menjadi salah satu target yang harus diselesaikan.
6: Fahir menegaskan seluruh jajaran pemerintah kota harus memiliki pemetaan dan pemantauan yang jelas terhadap berbagai persoalan di lapangan. Melalui sistem pemantauan tersebut, setiap permasalahan strategis maupun program yang belum terselesaikan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari target pembangunan di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Waringin Timur mengedukasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Harga yang lebih murah disebut menjadi salah satu faktor masyarakat masih memilih produk tanpa cukai. Laporan selengkap disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
7: Model tim terpadunya koordinasi dengan kantor Bea Cukai.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menekan peredaran rokok ilegal. Harga yang lebih murah disebut banyak menjadi salah satu faktor masyarakat masih memilih produk tanpa cukai tersebut. Staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Wim RK Benung mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membeli maupun menggunakan rokok ilegal. Menurutnya, Pemkab Kota Waringin Timur akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat seiring dengan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan rokok ilegal. Wim berharap masyarakat dapat memahami bahwa merokok legal juga berkontribusi dalam penerimaan negara dan daerah. Salah satunya melalui dana bagi hasil pajak rokok dan penerimaan dari cukai hasil tembakau.
7: Bahwa ini adalah pekerjaan bersama. Jadi Kabupaten Kotim juga kita berikan pertimbangan Pak Bupati, kita tetap koordinasi dengan OPD-OPD yang ada, baik itu Dinas PTSP, Perizinan Terpadu Satu Pintu, maupun Dinas Perdagangan, Industrian UKM, Koperasi dan UKM, karena mereka ini yang menyangkut data, ya, data-data pemilik-pemilik gudang maupun izin gudang yang ada di Kabupaten Kotim, Kota Sampit khususnya, yang kita belum tahu gudang-gudang ini isinya apa saja. Jadi itu yang akan kita koordinasikan, kita bentuk model tim terpadunya, koordinasi dengan kantor Bea Cukai agar kita punya data, ya, sehingga kita tahu.
8: Sementara itu, Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyebut fenomena down trading atau peralihan konsumen dari rokok mahal ke rokok murah juga turut mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada tahun 2023, peredaran rokok ilegal di Indonesia meningkat dari 5,5% pada 2022 menjadi 6,9% pada 2023. Hal ini seiring dengan kenaikan tarif cukai, di mana setiap kenaikan 10% tarif cukai dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal sebesar 0,8%.
9: Tapi paling khusus utamanya peningkatan signifikan itu adalah peredaran rokok ilegal, terutama di Kalimantan Tengah. Kenapa? Salah satu penyebab utama tadi adalah down trading. Kenapa? Karena ada peningkatan komponen pajak terhadap rokok itu. Dampak dari kenaikan tarif cukai itu, harga rokok menjadi mahal. Sedangkan prevalensi merokok di kita ini tidak ada penurunan. Bahkan prevalensi merokok itu sudah sampai ke level menengah di usia remaja.
8: Berdasarkan data, sekitar 200 ribu batang rokok ilegal ditemukan di wilayah Kota Waringin Timur sepanjang semester 1 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, setelah cukup lama terhenti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Timur kini kembali dapat memantau kualitas udara setelah alat sistem pemantauan kualitas udara atau AQMS selesai diperbaiki oleh teknisi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Timur, Marjuki, mengatakan AQMS Sampit kini sudah berfungsi normal sehingga hasil pemantauan kualitas udara dapat dipertanggungjawabkan. Dilansir dari Antara Kalteng, Marjuki mengatakan hasil pengukuran alat tersebut pada Kamis kemarin menunjukkan indeks standar pencemaran udara berada di angka 68 pada pukul 5 pagi dan turun menjadi 56 pada pukul 6 pagi. Kondisi tersebut masuk kategori sedang sehingga kualitas udara masih dapat diterima oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Perbaikan ini juga menunjukkan kualitas udara membaik dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat berada pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap dan debu karhutla. Marjuki menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Dirinya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, memasuki usia ke-111 tahun, Suara Muhammadiyah terus mempertahankan perannya sebagai media dakwah dan penyampai informasi Muhammadiyah kepada masyarakat. Wakil Direktur Suara Muhammadiyah Palangkaraya, Jamie Wahyudi, menilai keberadaan Suara Muhammadiyah memiliki posisi penting dalam perjalanan gerakan Muhammadiyah. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
10: Yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah itu melalui Suara Muhammadiyah, karena sifatnya Suara Muhammadiyah ini adalah sebuah media, media dakwahnya menunjukkan bahwa organisasi Islam itu
11: Milad ke-111 Suara Muhammadiyah menjadi momentum untuk memperkuat peran media dakwah di tengah perkembangan era digital. Mengusung tema melangkah lebih jauh, tumbuh lebih tangguh, Suara Muhammadiyah terus beradaptasi untuk menjangkau masyarakat dan generasi muda. Wakil Direktur Suara Muhammadiyah Palangkaraya, Jaimi Wahyudi, mengatakan Suara Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai media dakwah, pendidikan, informasi, dan pencerahan masyarakat. Ia menyebut perkembangan digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Suara Muhammadiyah untuk terus berkembang.
10: Dalam rangka milad 111 tahun Suara Muhammadiyah ini, kami dari jajaran direksi Suara Muhammadiyah tentu harus menjadi lebih aktif, memberikan siaran yang lebih bisa menjual, tentunya tidak hanya dalam konteks bacaan yang merangkai tentang Islam berkemajuan, akan tetapi berkembangnya Suara Muhammadiyah ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam dan juga bisa dirasakan oleh umat lainnya.
11: Sementara itu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Hendri, menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam meneruskan nilai dan gerakan Muhammadiyah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya perlu mengikuti kegiatan milad, tetapi juga memahami serta menerapkan ajaran Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.
12: Menurut saya, Suara Muhammadiyah juga memiliki peran penting ya bagi mahasiswa, khususnya sebagai salah satu sumber informasi dan media yang menyampaikan nilai-nilai Muhammadiyah. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu mengikuti kegiatan Muhammadiyah, tetapi juga memahami lah nilai-nilai yang disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus mahasiswa bisa ikut menjadi penerus gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang.
11: Hendri berharap generasi muda tidak terlena dengan perkembangan zaman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Muhammadiyah. Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus berkontribusi, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Memasuki usia ke-111 tahun, Suara Muhammadiyah diharapkan mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus mempertahankan perannya sebagai media dakwah dan sumber informasi yang dapat menjangkau generasi berikutnya. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD menggelar rapat persiapan penilaian desa berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting atau P3S tahun 2026. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa Kapuas, Saiful Pajri, mengatakan rapat digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh tim sehingga penilaian menggunakan ukuran yang sama dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saiful menjelaskan, penilaian mencakup pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dengan melibatkan berbagai unsur, diantaranya Sekretariat Daerah, Bapeda, DPMD, Dinas Kesehatan, Dinas P3A PPKB, TPPKK, TP Posyandu, Pemerintah Kecamatan, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. 7 desa menjadi sasaran verifikasi, yakni Desa Saka Batur di Kecamatan Kapuas Hilir, Desa Mantangai Hilir di Kecamatan Mantangai, serta 5 desa di Kecamatan Tamban Catur. Saiful Pajri menambahkan, penilaian tersebut diharapkan mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan perencanaan koordinasi dan pencatatan program penurunan stunting secara terukur dan objektif. Hasil penilaian selanjutnya akan ditetapkan melalui keputusan Bupati Kapuas sebelum diusulkan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Semangat generasi muda dalam mengikuti kegiatan kepramukaan diharapkan terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Gerakan pramuka tidak hanya menjadi wadah kegiatan bagi generasi muda, tapi juga berperan dalam membentuk karakter, kemandirian, dan rasa tanggung jawab. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak.
13: Apakah peserta Jamnas itu sudah memenuhi persyaratannya, salah satunya tanda kecakapannya itu?
14: Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepramukaan. Gerakan pramuka dinilai tetap relevan di tengah perkembangan teknologi informasi karena mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter generasi muda. Wakil Ketua Kuartir Daerah Kalimantan Tengah, Ahmad Hussein, mengatakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan pramuka dapat dilihat dari kesiapan peserta mengikut kegiatan seperti Jambore Nasional. Pemenuhan tanda kecakapan menjadi salah satu bukti bahwa tahapan pembinaan anggota pramuka telah dilakukan.
13: Indikator kemajuannya itu dengan peserta Jamnas itu tadi, apakah peserta Jamnas itu sudah memenuhi persyaratannya, salah satunya tanda kecakapannya itu. Nah, dengan adanya tanda kecakapan itu, Artinya apa? Tahapan-tahapan pembinaan pramuka itu sudah dilakukan. Kemudian pada sisi lain, dengan adanya teknologi informatika, teknologi informasi, juga kegiatan kepramukaan ini kami anggap yang masih relevan dengan nilai-nilai kebangsaan. Itu jadi harapannya para pemuda di seluruh Indonesia itu melirik kembali kegiatan-kegiatan kepramukaan dan masuk sebagai anggota pramuka.
14: Sementara itu, salah satu anggota pramuka Enjang Dwi Hapsari berharap gerakan pramuka semakin diminati generasi muda dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kepramukaannya. Menurutnya, kegiatan yang positif dan edukatif dapat membantu melahirkan generasi muda yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab.
11: Harapan saya sih sebagai salah satu anggota pramuka, yaitu pramuka di Indonesia semakin diminati oleh generasi muda dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kepramukaan melalui kegiatan yang positif dan edukatif pastinya. Saya juga berharap pramuka Indonesia dapat terus berkembang, melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan yang pastinya memberikan kontribusi ke masyarakat luas, seperti itu.
14: Peringatan Hari Pramuka Nasional diharapkan dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali mengenal dan aktif dalam kegiatan kepramukaan, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan serta mengikuti perkembangan zaman. Gerakan pramuka diharapkan untuk terus berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kakak Henry melaporkan.
1: Mendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Olahraga Pilates kini semakin diminati masyarakat sebagai salah satu pilihan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Selain menjadi olahraga yang tengah populer, Pilates juga menawarkan latihan yang berfokus pada kontrol, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Hal ini membuat Pilates mulai menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kondisi tubuh melalui olahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Ramawati.
15: Jadi kemarin dia sharing setelah dua kali pertemuan, jadi beliau cerita, oh ternyata sekarang lebih enakan loh tanganku, katanya aku cocok untuk gerakan yang tadi gitu, yang pasti, itu yang pertama.
16: Olahraga Pilates kini semakin diminati masyarakat termasuk di Kota Palangkaraya. Selain menjadi salah satu olahraga yang sedang tren, Pilates juga dinilai memiliki manfaat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Latihan Pilates mengutamakan kontrol, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Asisten instruktur Pilates di Exclusive Fitness Palangkaraya, Ami Litari, menjelaskan, antusiasme peserta mengikuti Pilates datang dari berbagai motivasi. Sebagian peserta tertarik karena Pilates sedang menjadi tren, sementara lainnya sudah terbiasa mengikuti yoga dan ingin mencoba Pilates. Menurutnya, manfaat Pilates juga mulai dirasakan peserta setelah rutin mengikuti latihan.
15: Jadi kemarin dia sharing setelah dua kali pertemuan, jadi beliau cerita, oh ternyata sekarang lebih enakan loh tanganku, katanya aku cocok untuk gerakan yang tadi gitu, yang pasti, itu yang pertama, karena membantu untuk Pilates sendiri kan manfaatnya untuk postur juga, mengembalikan postur tubuh gitu loh, sesuai dengan, maksudnya untuk beberapa kasus ya kak ya, misalnya yang tubuhnya mungkin yang agak bungkuk atau apa gitu, memang by process itu akan, by process maksudnya itu nanti pelan-pelan gitu, pasti postur tubuhnya akan bisa bukan berfungsi juga, maksudnya gimana ya, untuk beberapa yang mungkin punya masalah di bagian yang kayak tulang belakang atau apa gitu ya kak, di bagian persendiannya gitu kak.
16: Sementara itu, peserta Pilates, Enjang menilai latihan Pilates memberikan perubahan pada kondisi tubuh. Setelah rutin mengikuti latihan, tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah pegal dan kaku, serta lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pilates juga membuatnya lebih mempertahankan postur tubuh dan cara bernafas,

0: diharapkan dapat semakin dikenal dan diminati masyarakat sebagai salah satu pilihan olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Konsistensi dalam berolahraga dan memilih jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dinilai penting untuk mendukung kondisi tubuh tetap bugar dan sehat. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
2: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah. KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Saatnya kita request dalam 100% musik Indonesia dalam Request Pop Indonesia. Silakan untuk Anda ingin bergabung pendengar di 0536322179 atau di 0811520323 ya. Baik, nampak sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ada Bung Rudi di
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka dulu.
1: Iya, merdeka dulu. Dua hari lagi, Bung Rudi. Ya lo? Dua hari lagi lo?
2: Gimana acara di area ada nggak lomba?
1: Ada lomba. Di sini ada lomba. Bung Rudi buat lomba kah?
2: Memakan kerupuk.
1: Tingkat RT lah. Tingkat RT lah.
2: Tadinya nyata sudah makan kerupuk.
1: Jelas saya sudah. Ya. Yang penting
2: menang kalah tetap
1: tadi. Menang kalah yang penting makan kerupuk ya lo, Rudi. Oke, Rudi, silakan. Lagunya apa dulu nih?
2: Aku dengar dipanggil Ambang.
1: Nah,
2: dipanggil Amang.
1: Iya itu. Nah kan aneh lo. Permintaan Pang Bung Rudi. Makanya
2: Yang dipanggil Amang gitu. Nah ketelaan.
1: Iya makanya Bung Rudi kalau apa lagi Putra Karanggan lagi. Kebanyakan nama kali. Oke Bung Rudi, apa nih lagunya?
2: Lagu dari
1: Tantowi Yahya. Judul
2: Rindu Lukisan.
1: Iya, Rindu Lukisan. Oke, salam-salamnya atau menyapa dulu, Bung Rudi.
2: Selamat datang buatnya Mamang Yuda dan Abang Jinnya. Buat Bopin, buat Bung Erwin, buat
1: ya.
2: Putra
1: siapa Pak? Pangkalan Bun.
2: Pangkalan Bun sedih, di Pangkalan Bun tentang topik Pangkalan Bun, Bang Milan Pangkalan Bun.
1: Iya. Yeah.
2: Bang Jepre, Bang Omai. Bang Ian Selayor.
1: Iya. Yeah.
2: Bang Meme, Mbak Tata. Yeah. Mama Sri. Buatnya. Nah, kayaknya kita tunjukin lah.
1: Siapa tuh?
2: Dan nampak siang sudah tahan sama teman-teman yang siang yang masak-masak sudah tahan. Dan juga kita naikkan kalau ada pada perlu apa nih, gak usah keluar rumah lah.
1: Iya betul, Bung Rudi. Karena
2: kalau keluar rumah jauh kalau terpaksa harus pakai masker lah. Kan udara kita udah sangat buruk kayaknya nih.
1: Iya, jujur tuh. Karena memang ini belum berakhir lagi sebelum hujan turun.
2: Ini belum kayaknya nih, lama lagi masih hujan.
1: Makanya
2: kita ngedebal maksudnya lah.
1: Iya.
2: Sudah kayak gini lampu padam-padam terus lagi masih lagi belum normal.
1: Iya, tambah lagi lah.
2: Tambah gini lagi kan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Tambah kantong bulog lagi.
1: tambah lombanya lomba kerupuk lagi. Oke, okay, Bung Rudi, silakan. Silakan.
2: Lomba itu siapa lagi? Kalau menang dulu Bang Sina. Lomba berkeliling di sini dan menang juara satu terus yang pernah kalah. Keliling dikasih lem.
1: Iya.
2: Keliling dikasih lem.
1: Kada bisa itu. Oke, okay, siapa lagi Bung Rudi?
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Bung Rudi sudah bergabung. Iya, ada Bung Rudi yang sudah bersama kita tadi. Request lagu dari Tantowi Yahya, Rindu Lukisan. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung juga di 0811-5203123 ya, atau bisa di 0536322179. Nah, jangan di 778 mendengar. Karena jalur tersebut sudah tidak terhubung lagi ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop Indonesia 100% musik Indonesia. Baik, nampaknya belum ada penelpon berikutnya yang ingin bergabung. Kita dengarkan saja lagu yang diminta berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia ya. Saatnya bagi Anda yang belum bergabung bersama kami, silakan di 0536-322-1779 atau di 0811-520-3123 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui 0536-322-1778, di nomor tersebut tidak bisa kita terima ya, karena memang jalurnya sudah tidak ada ya. Jadi sayang sekali. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Adakah yang ingin bergabung ya? Oke, sembari itu kami bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah bergabung. Ada Mas Theo di Magelang. Halo 100% Musik Indonesia, merequest lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Billy, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Tevian, Mas Atta, dan seluruh pendengar setia Pro 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Teo ya di Magelang. Jauh juga ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Iya, 100% musik Indonesia, orang Kalibata, Mbak Sas. Apa kabar?
1: Baik-baik aja.
0: Mbak Sas pernah ke Magelang?
1: Nggak pernah.
0: Sama, berarti nggak pernah ke Magelang. Mas Teo, kami berdua nggak pernah ke Magelang, Mas Teo. Biar Mas Teo denger. Iya.
1: Masnya aja yang pernah.
0: Hah? Apa Mbak Sas?
1: Mas, maksudnya suami aja.
0: Oh, suaminya Mbak Sas yang pernah ke Magelang. Oh iya.
1: Tempatnya di sana.
0: Hah?
1: Tempat keluarganya di sana.
0: Oh, tempat keluarganya di. Oh, jangan-jangan Mas Teo ini. Bukan ya. Keluar. Hah? Mas Teo kan di Magelang ya tadi. Saya bacakan WhatsApp-nya. Bukan ya. Oke, Mbak Sas. Halo, Mbak Sas.
1: Ya.
0: Iya. Silakan lagunya dulu Mbak Sas.
1: Lagunya dari Hijau Daun aja, suara.
0: Oh, suara. Oh, versi Henmar Hock. Ah?
1: Loh, lagi.
0: Loh, siapa tahu ada gitu kan. Cari aja dulu siapa tahu ada. Bukan ya?
1: Nanti aja suruh malam-malam aja suruh nyanyi.
0: Oh. Oke. Okay. Yang jelas ini ya. Oh, nunggu Uta. Uta malam. Oh iya, Uta malam ini ya, Uta ya. Betul. Kenapa Uta disuruh nyari Henmar Hock?
1: Iya, nanti tahu aja Uta.
0: Oh, Uta udah tahu juga ya. Wah, ini korban Mbak Sas ini mencari lagu Henmar Hock. Oke, Mbak Sas silakan menyapa.
1: Salamnya buat Patunil, Susi.
0: Ya.
1: Mas Bapak ini Putu Pangkalanggun, Mas Didi Pangkalanggun. Terus Panoporo yang putrinya, Mbak Weni, Mama Demi.
0: Ya.
1: Semua aja lah dari A sampai J.
0: Oke, baik.
1: Bang Seno dan peraturnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, rezekinya. Jadinya ditunggu sampai yang menjelang sore. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Sas sudah bergabung. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Sama Viola.
0: Dengan Viola. Apa kabar Viola?
2: Baik. Abang sendiri gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Viola masih di tempatnya?
2: Di mana?
0: Di mana? Iya, masih di tempatnya. Ayo di mana? Ayo di mana? Iya, gitu. Saya lupa soalnya makanya nanya.
2: Abangnya soto yang
0: apa? Ya, soto itu ada soto Lamongan, ada soto.
2: Soto ayam, ya.
0: Soto ayam, soto Banjar, ya kan? Viola pernah makan soto Banjar nggak?
2: Beberapa kali di sini mah banyak.
0: Oh gitu, siapa tahu nggak ada gitu kan.
2: Ada soto Banjar juga di sini, tapi rasanya mungkin beda sama
0: Iya
2: yang dimakan
0: betul.
2: saya. Bagaimana teman-teman ya, Banjarmasin ya?
0: Iya, soto Banjar itu sebenarnya bukan hanya di Banjarmasin, tapi di seluruh wilayah Kalimantan ada soto Banjar. Bahkan
2: Iya,
0: di
2: tapi
0: Hah?
2: Banjar kan, berarti Banjar.
0: Bukan beras Banjar?
2: Iya.
0: Enggak,
2: Kan
0: bumbu.
2: namanya Banjar, soto Banjar.
0: Iya. Iya, Banjar Banjar bisa Banjar Banjar negara. Enggak ya. Banjar aja
2: Iya,
0: ya.
2: Banjarmasin sih, karena orang sana ada teman orang sana bilang dari sono sih.
0: Oke, yang jelas rasa soto Banjar itu ada khasnya pokoknya. Ada rasa khas soto Banjar gitu. Beda deh dengan
2: Ada
0: soto
2: rasa
0: Betawi,
2: khas
0: soto
2: soto
0: Lamongan
2: Banjar.
0: beda.
2: Kalau di sini mah coto, bukan soto.
0: Coto ya. Makasar berarti.
2: Oh, coto. Makassar. Oh, baru tahu ya kalau dia di Makassar.
0: Tahu kok. Cuman tepatnya di mana nggak tahu gitu.
2: Tempatnya di
0: Atau
2: mana di
0: lupa
2: kota
0: gitu.
2: Makassar, Bang?
0: Hah?
2: Tempatnya di kota Makassar,
0: I
2: Sultan Alauddin.
0: Oh, di kotanya?
2: Iya, kota Makassar,
0: Oh,
2: Sultan Alauddin.
0: siapa tahu di desanya gitu kan, atau di pegunungannya.
2: Apa?
0: Aduh.
2: Makassar mah Makassar.
0: Enggak kan ada RT RW, ada RT RW gitu kan. Loh, itu bisa
2: Itu mungkin
0: dibilang
2: nggak perlu sensus kali ya.
0: iya dong. Baru-baru ini ada sensus ekonomi loh, jangan salah. Sensus ekonomi didata nanti.
2: Iya,
0: Sesuai nggak sesuai KTP?
2: udah, Makassar udah.
0: Oh, udah.
2: Udah.
0: Okay. Siapa tahu ada lagi datang gitu kan. Oke.
2: Pegawai, Mas.
0: Ah? Gimana?
2: Pegawai sensus ya, Mas.
0: Iya. Enggak, baru datang kemarin ke rumah soalnya. Oke. Viala, lagunya apa ini?
2: Maaf, lagu tahun berapa sih? Lagu, ini lagu Indonesia ya?
0: Iyalah, judul acaranya aja 100% musik Indonesia. Gimana sih?
2: Iya,
0: Kayak baru kemarin
2: saya mau
0: datang
2: blank
0: gitu.
2: ya. Lagi blank nih.
0: Apa lagi blank?
2: Lagunya apa ya? Ini aja deh, Anima Bintang.
0: Oh, Anima Bintang. Oke, baik.
2: Ini sama siapa? Bang Ais kah?
0: Ah, Bang Ayu, mana ada Bang Ayu?
2: Bang Ais? Ini Bang Ais kah?
0: Ini dengan Seno.
2: Oh, maaf, Bang Seno.
0: Pasti lama nggak denger
2: Sama
0: kan?
2: Bang Ais. Oke.
0: Iya.
2: Bang Seno,
0: Iya.
2: saya ingin nyapa ya.
0: Silakan.
2: Oke, buat Mbak Sasa. Salam kangen.
0: Ya.
2: Ah, buat siapa lagi ya? Buat semuanya deh yang ada yang lagi dengerin di sana. Happy weekend semuanya.
0: Baik.
2: Buat Bang Seno,
0: Ya.
2: selamat beraktivitas ya. Semangat terus. Terima kasih.
0: Iya.
2: Happy weekend juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Viola di Makassar sudah bergabung. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Yang pertama, lagu yang diminta oleh Mas Teo di Magelang, Semenjak Ada Dirimu.
3: This song is for you.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia ya. Untuk Anda ingin bergabung silakan pendengar. Di siang hari ini sudah kita dengarkan lagu-lagu yang di request tadi oleh Bung Rudi, Mbak Sasa, Biola dan juga Mas Theo yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp maupun telepon ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0811 5203123 atau di 0536321779 ya, bukan di 778. Baik pendengar, tentunya masih ada sekitar 25 menit kebersamaan kita di Palangkaraya siang ini ya, untuk hari ini di hari Sabtu dalam 100% musik Indonesia.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu dari Astrid dengan judul Tak Apa ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia pada siang menjelang sore hari. Tentunya pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk ada yang sudah bergabung. Ada Mas Theo, ada Viola, ada Mas Sasa, Bung Rudi ya, yang sudah bergabung dalam edisi Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia pada kesempatan hari ini. Saatnya saya Setia Reseno mohon undur diri pendengar. Setelah ini ada rekan Aminuddin, selanjutnya akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Dan tentunya sebelum lanjut ke Palangkaraya sore ini, kita dengarkan dulu azan sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Yang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Pangkalambun, Prukcahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan kita awali dengan program Green Radio, di mana ini merupakan ruang ngobrol kita untuk mengenal lebih dekat lingkungan, memahami persoalan di sekitar kita, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Dan di hari ini pendengar, kita akan berbincang dengan tema yang sangat penting, yaitu menanam kesadaran, menulis harapan, literasi lingkungan untuk anak. Kenapa jadi anak-anak? Ya, karena menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas orang dewasa, dan kesadaran untuk mencintai alam justru ditanamkan sejak usia dini melalui hal-hal sederhana kayak membuang sampah pada tempatnya, menghemat air mungkin ya, dan menjaga kebersihan sampai mengenal tumbuhan dan juga satwa di sekitar kita. Nah, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir bersama kita ada Kak Novianti Nugraheni, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau sekaligus juga penulis buku. Halo Kak Novi.
1: Halo, Indra.
0: Kita setiap sore Sabtu ketemu ya. Biasanya
1: ada narasumber yang lain ya. Yeah. Akhirnya kita berdua aja.
0: Jadi Kakak nih jadi narasumbernya hari ini ya. Gimana? Sehat hari ini, Kak?
1: Puji Tuhan sehat. Ini suasananya udah kemerdekaan banget nih.
0: Betul. Iya,
1: kita matching juga ya,
0: putih-putih. Enggak janjian lagi ya.
1: Iya, enggak janjian.
0: Nah, aktivitas hari ini lancar dari pagi, Kak?
1: Iya, puji Tuhan.
0: Tapi tetap ngantor pagi.
1: Enggak.
0: Hari
1: dong,
0: ini hari ini libur.
1: Hari libur.
0: Tapi aktivitas
1: abis mancing tadi ke sini.
0: Wah, mancing di mana?
1: Mancing di Lingkar Luar, terus banyak helikopter tadi lagi
0: lewat. Pemadaman. Iya, di Lingkar Luar. Berarti arah ke sana ya.
1: Mm-mm,
0: gimana dapat?
1: Bangau. Enggak sih, di kolam aja dapat.
0: Enggak sih, dapat kalau di kolam sendiri kirain di kayak orang biasanya mancing mania mantap gitu ya.
1: Enggak sih. Nanti mungkin ya coba
0: next
1: kali-kali.
0: Event ya. Nah, kita kemarin pas waktu penanaman itu ya. Itu juga ada kawasan sungai itu.
1: Iya, di Sebangau ya, kecil-kecil
0: iya.
1: Banyak.
0: Aku udah ngeliat kayaknya aku pengen mancing di sini deh kayaknya. Sudah
1: beresekasi.
0: Tapi di KM 53 gimana, jauh banget di jalan 1 jam. 1 jam pun itu udah yang cepet ya. Kalau enggak cepet bisa sampai 1 jam setengah tuh kayaknya baru tembus. Oke, Kak, back to topic ya.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara tentang yang namanya literasi lingkungan untuk anak nih, Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi lingkungan itu begitu? Dan mengapa ini penting dikenalkan sejak usia dini gitu kan?
1: Jadi kalau ngomongin literasi, Andra, literasi itu bukan cuman kemampuan untuk membaca dan menulis aja ya, tapi lebih kepada bagaimana seorang bisa memahami satu konteks gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ngomongin tentang literasi lingkungan ya adalah bagaimana dia punya pengetahuan tentang lingkungan, terus bagaimana dia menyadari hubungan manusia dengan alam, terus sampai pada akhirnya dia bisa memiliki sikap peduli, terus abis kalau peduli dia bisa mikir nih bagaimana kemudian dia mengambil keputusan. Jadi kalau kita menilik data ya dari BISAS 2022 tuh literasi Indonesia tuh nomor satu dari bawah di ASEAN ya.
0: Nomor satu dari bawah di ASEAN, Indonesia.
1: Nomor dua dari bawah, jadi 61 dia 60. Miris banget kan ya.
0: Oke, dari ASEAN. 61 negara.
1: Kita urutan 60.
0: Kita urutan nomor 60 untuk kecakapan literasi.
1: Literasi, betul.
0: Wah, ini miris yang sih. Yang jadi pecutan juga buat kakak kayaknya. Buat terus menggaungkan literasi ini,
1: betul,
0: ya kayak.
1: Betul.
0: Dan kita kemarin juga sempat ya saya nge-MC-in di eventnya kakak ya, tentang launching buku Puyu itu. Apakah itu juga salah satu pemicu jadi kakak bikin buku itu karena melihat 60 kita di posisi 60 itu?
1: Iya juga, terus kayak Taman Nasional Sedawanggo sendiri kita punya program ya untuk literasi juga. Jadi kita punya namanya Visit to School, di mana kita mengunjungi sekolah-sekolah, terus menggaungkan apa itu Taman Nasional Sebango, pentingnya di mana dan sebagainya, pendidikan lingkungan gitulah ya. Ada juga yang sekolah-sekolah akan mendatangi ke Taman Nasional Sebango, school visit. Dan yang ketiga adalah kita punya semacam program untuk menulis, karena fungsional di kita semuanya harus menulis ya. Jadi ada yang scientific, ada juga, karena aku tertarik nih baru-baru ini, baru keluar ini buku anak kedua dari Taman Nasional Sebango tentang puyu. Puyu itu ikan kecil ya.
0: Iya.
1: Ikan betok.
0: Oh iya, ikan betok khas dari sini ya.
1: Kalimantan Tengah.
0: Apa ada perbedaan dengan ikan puyu-puyu yang lain, Kak?
1: Kayaknya enggak sih, tapi kalau spesiesnya ada banyak ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang di Taman Nasional Sebango ya puyu, papuyu kayak
0: pada umumnya.
1: Pada umumnya.
0: Iya, betok pada umumnya. Nah, ini kan udah dua kali ya. Artinya meluncurkan buku yang bertema anak-anak gitu loh. Ada tantangan sendiri gak sih bedanya sama saintis dan juga buku berbentuk dongeng ini begitu loh. Kan beda nih konsepnya ya. Kalau kita mungkin di saintis mungkin cuman rinciannya seperti apa, spesifikasinya. Nah, sedangkan di dongeng ini kan banyak woro-woro dan imajinasinya
1: Betul. Kalau aku sendiri sebagai penulis ya, ketika mau menulis buku, kadang aku harus berpengalaman sendiri. Artinya aku ngikutin sesuatu namanya penelitian gitu ya. Karena memang aku juga menulis juga yang untuk buku identifikasi ikan itu scientific juga. Ini akan mau di launching juga ke Jakarta bulan ini oleh Pak Menteri nanti. Itu yang scientificnya identifikasi jenis-jenis ikan di Taman Nasional Sebango itu kan
0: termasuk puyuh tadi ya.
1: Nah dalam aku melakukan penelitian itu ternyata si apa penelitinya itu menceritakan banyak hal tuh, karena kita kan sering ke lapangan bareng ya. Terus ya akhirnya kita tahu bahwasanya ada loh ikan yang bisa hidup di dalam tanah. Terus ikan juga melakukan ruaya tuh kayak dia balik ke tempat yang lebih kering untuk dia berhibernasi, semacam itu ya. Itu tipikal ikan-ikan di rawa gambut. Dan banyak hal yang ditemukan akhirnya di lapangan, kayak ternyata di Sebango ada ikan terkecil di dunia namanya Paedo cypris gitu. Makanya nanti di bukunya ada namanya cypris gitu. Ada ikan kaca, ikan endemik yang cuma ada di Taman Nasional Beta Hendra, itu juga terkenal banget. Jadi banyak hal ya berpengalaman itu sendiri dulu. Tantangannya adalah bagaimana nih nulisnya, kan kita seringnya di Taman Nasional kita nulisnya ada scientific banget ya.
0: Betul.
1: Dengan jurnal dan sebagainya. Ya akhirnya tantangannya adalah gimana mengkomunikasikan si data jurnal ilmiah itu kepada bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh anak kecil gitu.
0: Nah, mungkin sasaran utamanya sebenarnya bukan anak kecil ya awalnya, karena scientific tadi ya kan, scientist untuk ilmu pengetahuan. Iya, begitu. Kenapa jadi kayak lah pengen nih bikin yang untuk anak gitu? Alasannya kenapa nih, Kak?
1: Alasannya apa ya? Karena waktu itu, oh karena aku punya anak juga ya. Anakku memang dari kecil ya dikenalin banyak buku. Sekarang banyak komunitas anak buku anak loh di sini di Kalimantan ya.
0: Betul.
1: Jadi kayaknya lucu aja ya kita bikin sendiri, karena selama ini kan bikin buku anak kecil dari luar, dari mana gitu ya. Kalau ini udah ada kok, tinggal kita kulik dikit aja, jadi datanya udah ada, kita kulik dikit lagi ya jadi buku anak gitu. Karena ya itu tadi, literasi kita masih sangat rendah ya, kemampuan anak-anak untuk memahami dan kemudian menganalisa sesuatu kan harus kita latih ya dari kecil gitu.
0: Nah, kalau dalam dalam scientific tadi kan udah ada patokan-patokannya jelas, detailnya gitu ya kan. Nah ini kan perlu imajinasi tadi yang saya bilang. Dalam buku Puyuh ini yang kemarin di launching itu, apakah ada cerita tertentu kayak si Kancil kan? Si Kancil ceritanya kayak dia cerdik seperti itu, kayak bisa ngobrol sama buaya, dia bisa nyebrang, ada problem di situ. Nah, apakah bentuk buku Puyuh ini seperti itu juga, Kak?
1: Iya sih, kalau Puyuh kebetulan aku ambil dari Papuyuh atau ikan di sini namanya Papuyuh kan ya. Terus dia anak Puyuh sebenarnya, anak Puyuh yang ceritanya ya merefleksikan anak-anak di anak-anak di Indonesia dimanapun itu, yang mereka kan rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin berpetualangnya tinggi gitu ya. Jadi kenapa ngambil tokoh utamanya adalah anak Puyuh, yaitu kemudian merefleksikan anak-anak tuh harusnya punya keingintahuan yang tinggi gitu, rasa bertanya yang harus tinggi. Nah jadi nanti ceritanya emang boleh di-spill nih?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi bedah buku ya. Jadi nanti si Puyuh ini tiba-tiba pengen apa ya, melakukan adventure gitu, kecil-kecilan ketika pas ruaya. Jadi ketika ruaya ikan-ikan yang lain kering, airnya dia balik lagi ke lorong-lorong sempit bawah tanah. Terus nanti ketika itu mereka, dia akan ketemu ikan-ikan yang hidup di bawah tanah, kayak lele gitu kan. Dia bisa dihidup dan ngambil oksigen di dalam tanah. Terus dia nanti ketemu ikan-ikan jenis lainnya seperti kayak ya, tadi ikan terkecil, ikan beta hendra. Lalu dalam perjalanannya dia juga menemukan tantangan secara ekologis ya, kayak kebakaran, pencemaran, sampah dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi hidup ikan-ikan di rawa-rawa gitu kan. Jadi dari situ mungkin saya berharapnya anak-anak ya jadi aware ya, jangan buang sampah, jangan mencemari apa sungai gitu, karena ketika dia sudah tercemar dibalikinnya akan susah nanti, dan kita juga bakal kehilangan ikan-ikan yang lucu-lucu yang banyak.
0: Betul gitu. Dan endemik juga khas kita begitu, betul. Ya dan problem solvingnya berarti ada di situ juga ya, dalam cerita itu.
1: Iya.
0: Karena kan nuansa anak-anak itu dia kayak ikut terharu ya, seperti itu berarti ada tuh.
1: Iya, dan di bukunya juga aku masih gimana ya, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Iya. Juga kayak investigasi buat anak-anak, mulai memancing mereka berpikir gitu ya. Iya. Gitu sih.
0: Terus apa mungkin challenge-nya, karena ini kan buku pertamanya apa nih yang untuk anak-anak?
1: Kalau buku pertamanya itu tentang primata di Taman Nasional Sembangau. Kita punya 9 primata yang hidup di Taman Nasional, di jenis-jenisnya apa, terus nanti dikenalkan juga bedanya kera sama monyet apa gitu. Yeah. Karena belum banyak yang tahu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul-betul.
1: Gitu.
0: Oh, dan termasuk juga kayak orang utan begitu ada juga di situ ya?
1: Ya, itu kera apa monyet? Ayo.
0: Kera.
1: Betul.
0: Betul, betul, betul, betul. Aku asal sama Kak.
1: Betul. Kalau monyet kan dia punya ekor, terus dia jalannya pakai 4 kaki. Iya. Kalau kera dia 2 kaki. Terus enggak punya ekor itu.
0: Nah, kalau mungkin ya, kita enggak cuman buku Puyuh aja nih ya. Kalau di buku primata sendiri untuk anak-anak ceritanya seperti apa dulu? Kalau kita diomongin ya, ntar kamu jadi monyet gitu kan. Kayak kesannya itu selalu jahat gitu ya. Kalau di buku kesannya itu kan kayak kera yang jahat. Dan kita juga punya cerita legend dari khas Kalimantan yang orang itu. Nanti kita share ya. Ada di Pro 4 itu ada drama legenda tentang kera yang jahat itu. Nah, kalau dari buku Kakak sendiri, apakah primata ini konsepnya dia jahat atau cuma sekedar pengenalan?
1: Enggak, yang jahat sih ya, kayak mereka main terus ada sedikit pembulian di dalamnya, di dalam kelas, namanya kelas taman sekolah sebab

0: biar ceritanya menarik aja. Tapi kalau di hutan si apa namanya si primata ini di, mereka beda relung. Beda relung tuh kayak tempat dia hidupnya beda,
1: yeah.
0: beda-beda. Jadi sih nggak akan saling ganggu.
1: Oke. Dan kalau kalau mereka tetap sama spesies, ada saling bully atau mungkin ketika ada yang sakit atau seperti apa waktu penelitian itu Kak, ada nggak hal yang seperti itu tentang orang hutan atau
0: Oh ya,
1: kera?
0: aku nggak tahu sih, nggak tahu sedalam itu. Tapi kalau yang di kera, yang buku pertama itu kita nggak berdasarkan penelitian sih, kayak lebih ke
1: Pengenalan.
0: pengenalan aja dari pengetahuan umum aja. Tapi ini aku lagi nulis buku tentang orangutan juga nanti deh. Jangan, nanti kita spill lagi.
1: Iya.
0: Ini berdasarkan penelitian.
1: Kami menunggu ya, karena buku Puyuh kemarin launching meledak ya. Jadi kalau dibilang Kanopi acaranya kecil aja, aku tidak akan percaya itu ya. Artinya
0: iya, aku gak nyangka juga excitementnya tinggi
1: masyarakat
0: banget ya.
1: Ya. Karena mungkin dari ceritanya aja lucu. Saya, aku juga ngebayangin kayak dia berproses tadi, dia mau menuju tempatnya, terus ketemu itu. Jadi kayak adventure begitu ya, Kak?
0: Iya, betul-betul.
1: Oke. Dan apakah dia ketemu dengan predatornya? Tidak.
0: Enggak sih, di situ enggak aku ceritain predator. Tapi ancamannya adalah dari lingkungan itu sendiri, dari manusianya, malah antroposen ya, karena manusia suka buang sampah, terus mencemari apa namanya sungai dengan pupuk dan sebagainya. Itu kan juga ancaman banget loh apa untuk jenis-jenis ikan yang rentan gitu.
1: Oke. Nah, kan kita mengenalkan hutan, mengenalkan kayak jenis-jenis ikan gitu ya kan, yang ada di Kalimantan Tengah itu lewat literasi begitu Kak.
0: Betul.
1: Jadi menurut Kakak sendiri efektif nggak literasi ini dirasakan kepada anak-anak seharusnya begitu? Apakah gara-gara mungkin ini terlalu saintik lalu berinisiatif untuk membuat itu biar mudah diterima masyarakat atau seperti apa tuh penulisan buku itu Kak?
0: Kalau secara sains beda ininya ya, beda beda pembacanya. Karena memang kalau excitement untuk ikan, karena memang pemain ikan dan peneliti ikan itu belum banyak, excitementnya tinggi banget nih. Bahkan ketika kita up itu di media sosial, FYP terus tuh tentang ikan di yang hidup di dalam tanah dan sebagainya itu, berarti kan apa ketertarikan publik sama ikan terutama itu sangat besar ya. Bahkan itu dari luar kota, luar provinsi, luar pulau malah. Jadi kayak nanya ini gimana apa gitu. Banyak sih. Nah, itu yang saintifis ya. Ini kita belum launching bukunya aja udah banyak permintaan untuk pembelian buku, padahal kita kan nggak jual buku ya. Nah,
1: tapi rencana mau jualan?
0: Gak boleh kalau Taman Nasional.
1: Oh iya gak boleh ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau boleh?
0: Gak boleh, kita jualan. Boleh. Cuan ya.
1: Cuan, iya betul-betul. Tapi ilmu yang gratis itu akan jadi pahala ya.
0: Betul.
1: Terus mengalir.
0: Betul.
1: Wah, luar
0: nanti
1: biasa.
0: Di websitenya ada. Kalau buku Puyuh kita udah up di websitenya. Kalau pendengar mau apa download bisa di tnsebangau.com.
1: tnsebangau.com. Ada di situ bukunya.
0: Ada. Semua
1: bisa
0: buku-buku,
1: diakses.
0: Semua buku-buku yang pernah kita tulis ada di situ semua.
1: Gratis.
0: Gratis. Tis.
1: Wah, tis ya. Nah, selain memberikan pengetahuan ya, Kak, bagaimana cara membangun rasa sayang anak terhadap alam? Menurut pandangan Kakak mungkin selain sebagai penulis gitu ya kan, lewat buku tadi, terus juga Kakak juga seorang orang tua begitu ya, yang ingin anaknya mencintai lingkungan. Nah, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan Taman Nasional Sebangau dan kekayaan Kalimantan Tengah, apa yang mungkin pelajaran penting yang harus kita
0: Kalau
1: lakukan?
0: Aku ngelihatnya sih kita berangkat dari lingkungan terkecil dulu ya, dari rumah as a parent kita juga kayak ya dari kecil lah anak-anak kita dikenalin lah sama buku-buku tentang

0: lingkungan gitu ya, sebelum tidur didongengin gitu ya, dibacain buku, itu akan sangat membekas loh sampai kita dewasa. Karena saya dulu juga waktu kecil bertumbuh dengan cerita, walaupun gak dibacain ya, karena zaman dulu kan susah dapat buku ya. Betul. Dengan cerita itu tadi, kancil nyolong timun itu kan membekas banget kan, betul, di betul, generasi betul. Kita. Nah itu juga kesadaran apa dialektikanya kita kan juga berperan di situ sebagai orang tua gitu ya. Kayak diskusi ke anak tentang lingkungan itu harusnya terus menerus ya dan continue. Nah ketika itu berhasil kan nanti anaknya jadi rasa ingin tahunya ada, dan kemudian jangan ditakut-takutin deh sama anak-anak kecil tuh kalau mau main ke luar ya udah silahkan aja main. Kita waktu kecil main kecebong lah, main katak, main capung ya kan. Dan itu apa ya, membuat kita merasa dekat sama semua alam itu. Jadi kita, pengen rasa pengen memiliki dan menjaganya kan ada gitu ya.
1: Betul betul. Oke, ini dalam penulisan kita balik lagi ke perkecil ya, ke buku Puyo. Kan itu cuma satu series kak ya, cerita-cerita habis. Apakah akan ada mungkin Puyo juga, tapi ceritanya kayak versi yang lain gitulah, atau Puyo juga tapi dia ceritanya yang lain lagi gitu. Apakah mungkin ada seri-seri seperti itu? Kayak Kancil kan, umpamanya dia kayak Kancil dan buaya.
0: Tokohnya si Kancil terus gitu.
1: Iya, tapi ada temu buaya, Kancil dengan Puyo, Puyo ketemu siapa? Gitu, ada nggak niatan untuk melakukan hal itu?
0: Iya, ini kita lagi bikin 3 series buku yang lain ya. Tapi kayaknya tokohnya akan berubah deh, nggak Puyo lagi.
1: Beda-beda
0: kan
1: ya.
0: Ada banyak binatang. Ya, karena Puyo cuma ada di air, dia nggak bisa ketemu siapa lagi, dia di air. Ya nanti kita bocoran dikit lah ya, ada orang hutan, ada burung ada burung tiung batu, itu kan cuma ada di Kalimantan Tengah ya, itu nanti juga akan kita tulis sama Bekantan. Lagi garap 3 buku lagi sih.
1: Wah menarik ya. Wah ini jadi aku kayak ngebayang waktu dulu aku bacain ceritanya. Gak cuma itu sih, kan imajinasi ya. Ada cerita tentang cangkir, ada cerita tentang toples. Beda-beda. Jadi kayak ada tokoh-tokohnya sendiri gitu. Jam dinding, jam dinding berbicara gitu ya kan. Terus juga
0: Fabel.
1: Iya, jadi macam-macam. Nah kali aja kan Puyo punya seriesnya kayak Kancil gitu ya kan.
0: Kayaknya akan ada series lain tapi tokoh utamanya mungkin bukan Puyo ya.
1: Tapi beda lagi gitu ya. Oh lebih ke misi begitu ya, untuk edukasi banyak binatang kepada masyarakat gitu. Wah. Nah umpamanya juga nih dalam konteks keluarga dan sekolah nih kak, seberapa besar peran orang tua dan guru untuk membiasakan anak-anak ini ramah terhadap lingkungan begitu. Karena kan kita juga melihat bahwa dari buku itu kan dia cuma mendengar dan melihat ceritanya begitu. Apakah peran orang tua juga ngasih tahu, nah karena dia ini Puyo gitu, ditambahin edukasi gitu dari orang tua, apakah perlu juga ngelakuin itu kak?
0: Perlu, kan kayak ada pepatah untuk membesarkan, dari bahasa Inggris kayaknya ya, aku bahasa Indonesiain aja pepatahnya, dan untuk membesarkan seorang anak perlu satu kampung untuk membesarkan satu anak jadi anak gitu. Jadi ya itu, jadi lingkungan terkecil dari keluarga, guru di sekolah, lingkungan dia bergaul gitu juga sangat mempengaruhi kan, bagaimana dia nanti logika berpikir dia, cara menganalisa dia, itu dialektikanya, itu sangat berpengaruh kepada anak gitu. Jadi mudah-mudahan ketika anak dari kecil sudah terpapar dengan informasi atau pengetahuan yang baik ya tentang alam khususnya, ya dia akan awareness-nya akan tumbuh gitu.
1: Tinggi ya. Nah kalau kita ngomongin kebiasaan si kecil atau si anak-anak kecil ini, apa mungkin ada hal yang bisa di-sharing gak dari kakak sendiri kan, dapat inspirasi mau nulis buku lingkungan ini karena punya anak, karena keponya tinggi begitu kan. Nah ada nggak yang harus dilakukan anak-anak sehari-hari yang mungkin bisa dilakukan orang tua gitu loh kepada anak ini biar menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan begitu?
0: Apa ya? Ya, sekecil cara gimana dia buang sampah kali ya.
1: Iya.
0: Itu juga sangat mempengaruhi banget ke anak, mas, di cara dia mengambil keputusan lingkungan namanya ya. Ketika dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, itu kan juga kita bentuk lah ya dia dari kecil. Karena nggak instan ya, tiba-tiba udah gede, kamu gini-gini kan susah ya.
1: Betul, ada proses,
0: proses
1: ya.
0: Proses, betul.
1: Oke, menarik. Kalau anak diajak mengenal hutan, gitu ya, atau mungkin diajak ke Taman Nasional Sebangau deh kalau contohnya mungkin ya, apa pelajaran penting yang bisa mereka dapatkan begitu ketika mereka mungkin udah dapat info ini puyuh yang diceritain di buku puyuh itu ya, ketika dia bersentuhan langsung dengan puyuh begitu loh, apakah itu harus dilakukan menurut kakak atau mungkin ada cara lain untuk mengenalkan lebih detail lagi kayak gitu kak?
0: Kenapa enggak gitu?
1: Iya.
0: Ya karena kita apa, kita itu di Indonesia kita nggak tahu ya, kalau orang perkotaan mungkin, kalau di kampung di desa mungkin ya apa tumbuh dengan ke alam udah biasa aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kan anak kota tuh apalagi di Indonesia kan sekarang gadget banget.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nggak kota aja udah di kampung-kampung pun seperti itu ya sekarang.
0: Iya kan. Terus kita nggak lahir dan terbiasa dengan camping, trekking,
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya
1: betul, betul.
0: Karena di luar negeri itu kan camping ke alam, trekking, bird watching, apalagi mancing gitu kan, fishing, itu tuh kehidupan mereka sehari-hari gitu,
1: kayak diagendakan begitu ya.
0: Jadi aku pernah magang di luar juga, di satu taman nasional di luar. Jadi mereka itu pendidikan lingkungan itu wajib di sekolahnya, dan ketika itu dia mereka punya satu buku gitu ya, satu buku jurnal yang harus diisi setiap mereka mengunjungi kawasan hutan gitu, kawasan konservasi, entar itu cagar alam, taman nasional dan sebagainya. Dan itu ketika mereka isi, mereka melakukan identifikasi ke alam, kayak scavenger hunt itu, ngelihat-ngelihat ini apa, identifikasi sendiri burungnya apa, itu udah dari kecil, Ndra. Jadi peran pemerintah gitu ya, sistemnya juga harus ada nih.
1: Iya.
0: Karena kan kita di jujurly di Indonesia pendidikan lingkungan masih belum terintegrasi di kurikulum ya, di kurikulum pendidikan kita.
1: Betul.
0: Jadi ya itu, selain orang tua dan guru juga mungkin sistem di pendidikannya juga harus menginkludkan si pendidikan lingkungan itu sendiri sih, penting banget.
1: Penting banget ya.
0: Banget.
1: Kalau kita terapkan di Indonesia apakah bisa hal itu?
0: Pasti bisa. Harus optimis, jangan pesimis. Pasti bisa. Karena ketika sistemnya memaksa seperti itu,
1: betul,
0: mereka akan nggak lama kok, perubahan itu kan cuman kayak, aku pernah baca buku turning of point of no return gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu dibiasakan berapa saat gitu ya, itu akan sudah jalan sendiri sistemnya. Dan ketika kita mau balik ke sistem awal itu udah nggak bisa, jalannya udah susah gitu.
1: Oke, wah ini challenge juga ya. Yang mana juga kita membatasi dengan, tapi juga salah satu solusi nggak sih ketika orang tua ingin membatasi anak dengan digitalnya, dengan adanya pendidikan lingkungan ini, maka ada momen di mana mereka nggak pakai gadget gitu loh, khusus kayak eksplorasi hutan lebih dalam.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Aku nggak against ya, nggak against to digital gitu ya. Digital kalau kita pakai dengan baik, hasilnya baik juga kok. Di situ kan ada kayak, kalau pun YouTube ada games lingkungan juga gitu ya. Tapi yang manual, bagaimana bagaimana membaca. Kalau membaca itu kan bagaimana kita melihat sudut pandang orang lain gitu, yeah, ya, point of view-nya orang lain. Dan ketika anak juga harus, kan tadi literasi membaca dan menulis, ketika kita membaca, betul, kita tahu sudut pandang orang lain ada banyak dan beragam. Dan ketika kita menulis, kita memahami diri sendiri. Jadi bagaimana kemudian proses membaca, menulis itu menjadi penting. Literasi itu penting untuk kalau ketika dia mengenal diri sendiri, dia akan lebih percaya diri ke depannya. Bagaimana dia ngambil keputusan, dia bergaul di society, itu juga sangat terbantu oleh literasi. Jadi nggak apa-apa, digital boleh aja, tapi juga jangan yang tidak berguna ya. Karena generasi sekarang kan tantangannya adalah, kalau kita dulu kan cuma membaca dan menulis aja, iya, generasi betul, saya betul, betul. Tapi ketika sekarang kan di digital sendiri, bagaimana kemudian dia dihadapkan oleh turbulen informasi, ya, ada informasi yang benar, ada yang sampah, ada yang hoax gitu. Yeah. Jadi bagaimana dia menganalisa ini kan juga tantangannya lebih berat banget ya. Jadi hati-hati, ya, lebih bijak gitulah untuk memilih konten di digital. Tapi saya tidak against to digital.
1: Oke, baik. Ini juga maksudnya tidak menutup mata dengan digital begitu ya.
0: Karena tetap, kita juga siaran kan juga digital ya.
1: Betul.
0: Ini teknologi dan membantu sebenarnya untuk menyebarluaskan berita dan sebagainya yang bermanfaat, kan?
1: Betul.
0: Tapi
1: betul, betul,
0: ada juga yang informasi yang juga tidak bagus, tidak yang sampah isinya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Tidak.
0: Jadi ya pinter-pinternya itu kita. Jadi ketika, nah, literasi itu berguna untuk bagaimana dia ketika dia memahami diri sendiri, bagaimana dia menulis, itu kan membantu banget dia untuk tahu diri sendiri, percaya diri, terus nanti lebih bijak dalam mengambil keputusan, okay, gitu.
1: Lebih tepatnya udah punya wawasan sebelum,
0: betul,
1: terjun begitu,
0: betul,
1: ya. Sama kayak buku Puyuh ini, udah ada bayangan, oh Puyuh kayak gini bentuknya,
0: betul,
1: begitu ya. Jadi ketika anak ngelihat ke dalam, oh ini Puyuh gitu ya kan, wah ini menarik nih.
0: Ketika dia sayang sama Puyuh kan, dia pasti akan melindungi habitatnya Puyuh kan.
1: Iya, betul, melindungi habitatnya juga dimakan enak sebenarnya Puyuh ya.
0: Iya benar-benar, iya loh, karena sebangau itu kan sumber protein terbesar di taman di Kalimantan Tengah, karena dia mencakup Palangkaraya, Pulang Pisau, Katingan, 500.000 hektar, dan 80% masyarakatnya kan nelayan gitu. Jadi sumber pangan, sumber mata pencaharian gitu. Ketika sungainya rusak, pasti mata pencaharinya hilang. Makanan iya, enggak ada,
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Jangan sampai terganti sama ya,
1: iya,
0: tambang emas dan sebagainya gitu.
1: Oke, Kak, kalau kita ingin membuat kegiatan literasi lingkungan yang menarik untuk anak-anak, Kak, kegiatan seperti apa menurut Kakak yang efektif untuk membuat mereka merasa sedang belajar, kayak merasa tidak seperti ditekan gitu loh, Kak, tapi justru merasa sedang bermain dan dapat edukasi begitu.
0: Ya, bawa aja mereka keluar main-main, diceritain, udah segampang itu ya.
1: Iya sih.
0: Jadi tidak menggurui ya, karena kalau baca ini kan, apalagi anak sekarang kan lebih kritisnya lebih dapet banget kan, kayak ngelawan orang tuanya dengan berbagai macam
1: tinggi
0: teori
1: ya.
0: Juga tinggi ya, itu juga tantangan juga tuh, hanya ke sebisa mungkin sering-sering lah main ke alam gitu.
1: Oke, dan kekhawatiran orang tua tuh biasanya gini, Kak, aku gak, takut gak bisa jawab. Nah itu kekhawatiran orang tua juga kadang ya, karena mungkin
0: orang tuanya yang gak bisa jawab
1: ya atas kekritisan seorang anak. Jadi pada kalau umpamanya dia tidak bisa menjawab terus dia browsing, aman. Tapi ini kadang kamu cari aja sama Google tuh, kayak gitu kan, masih ada tuh orang-orang tua yang melakukan hal itu. Gimana pandangan Kakak terkait hal itu?
0: Sayang banget itu, padahal itu waktunya dia connect sama anak ya, padahal ya ketika ini nggak apa-apa aja, nggak bisa jawab, nggak, kita manusiawi kan, nggak bisa jawab, kita
1: Iya.
0: bukan mesin Google kan.
1: Betul, betul.
0: Ya kalau ini kenapa kita nggak cari bersama, kenapa bisa begini dan begitu gitu ya. Ya sayang aja sih kalau melewatkan momen untuk bonding sama anak
1: Iya.
0: gitu ya. Padahal itu anaknya kan udah kayak udah membuka diri untuk
1: Betul.
0: sebenarnya menerima pengetahuan baru.
1: Wah, ini juga kalau kita kaitkan sama buku Puyuh tadi ya. Jadi orang tua bisa juga kayak baca dulu Puyuhnya, bukunya gitu ya kan. Nanti diceritain lagi, dapat bonding yang dapat gitu sama anaknya. Ini juga momen kedekatan yang luar biasa. Terakhir nih Kak Nopi, apa pesan dan harapan Kakak kepada anak-anak di Kalimantan Tengah agar mereka bisa mungkin menjadi generasi yang peduli, mencintai, dan ikut menjaga lingkungan sejak sekarang? Apa nih Kak?
0: Harapannya sih dikembangkan lagi rasa keingintahuan yang besar, kayak Puyuh kan dia penasaran dengan apa yang ada di lingkungannya
1: Iya.
0: ya. Karena ketika kita bertanya banyak hal, kita akan menemukan sudut pandang kita tuh ada sebenarnya di mana gitu kan, sebagai manusia nanti kalau kamu dewasa gitu.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya mudah-mudahan dengan literasi di Kalimantan yang makin tinggi, makin luas gitu ya, akan tercipta generasi-generasi anak muda, anak-anak bangsa yang lebih peduli, lebih bisa bijaksana untuk mengelola lingkungan dan alam.
1: Wah,
0: Gitu aja sih.
1: betul. Nah, kalau ingin saya lagi kalau mamanya ingin baca buku Puyuh nih atau buku-buku yang lain yang keluaran dari Taman Nasional Sebangau bisa di mana nih, Kak?
0: Ada dibuka aja di website tnsebango.com. Kita juga di website itu ada perpustakaan digital juga khusus banyak buku di situ sebenarnya. Kita punya buku terbitan kita sendiri dan juga terbitan Kementerian Kehutanan dan yang lain-lain.
1: Oke, diakses tadi gratis ya, dibilang kakak ya.
0: Betul.
1: Dan kami menunggu buku-buku yang lain.
0: Amin, doain ya.
1: Amin, amin,
0: Mudah-mudahan
1: amin.
0: launching secepatnya.
1: Iya, karena perlu banget ya kita mengenal kayak hewan-hewan khas kita, begitu ya kan. Dan endemiknya di Kalimantan Tengah apa aja gitu. Biar mungkin bagi saya pribadi harus mengetahui itu gitu kan. Karena kita sekarang menjadi warga Kalimantan Tengah begitu. Apalagi generasi muda yang harus kita kenalkan juga lebih dini begitu. Nah, terima kasih Kak Novi.
0: Sama-sama.
1: Gak kerasa ya dialog kita ngomongin tentang buku Puyuh,
0: Buku Puyuh.
1: progresnya tadi, buku Primata juga ya. Apa tuh judulnya kalau buku Primata
0: Yang
1: itu?
0: Primata itu kalau nggak salah Sekolah Sembango deh.
1: Sekolah Sebangau, yang ini judulnya Puyuh.
0: Puyuh Ikan Kecil Penjelajah Rawa Gambut. Ya.
1: Puyuh si ikan kecil penjelajah rawa gambut.
0: Iya.
1: Nah, tadi sudah di-spill ceritanya ya mendengar ya.
0: Iya.
1: Kalau kalian penasaran gimana tuh apa petualangannya, monggo silakan dicek aja di tnsebangau.com
0: Yes,
1: ya.
0: betul. Identifikasi buku yang saintifiknya juga ada di situ.
1: Wah, ini bisa dimulai dari hal sederhana ya, dari seorang anak yang belajar kayak membuang sampah, membaca buku Puyuh atau mungkin buku
0: Yang lain-lain tentang
1: Sekolah
0: lingkungan.
1: Sebangau tentang lingkungan juga ya, terus juga kayak menghemat air, menanam pohon, tidak menyakiti satwa dan juga mungkin memahami bahwa alam bukan hanya tempat kita hidup, tapi juga bagaimana penting dari kita kehidupan yang harus kita jaga bersama ini. Karena ketika kesadaran ditanam sejak kecil, harapan untuk memiliki lingkungan yang lebih baik akan tumbuh semakin kuat juga. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga sudah menulis buku yang luar biasa itu.
0: Terima kasih sudah
1: Wah.
0: membaca.
1: Dan yang pasti kemarin pas kita launching itu banyak banget,
0: Ramai banget
1: ya
0: ya.
1: ramai banget yang hadir, antusias anak-anaknya,
0: Karena
1: bahkan
0: kita
1: dia
0: juga kerjasama sama komunitas, ternyata
1: iya
0: banyak komunitas buku di Kalimantan ya.
1: tantangan terus
0: Keren
1: sampai
0: sih.
1: kemarin sampai ikut jawab lah, aku juga salah jawab, Nila aja aku gak tahu yang
0: Iya.
1: bentukannya kan itu, jadi kayak lucu aja, seru eventnya. Kami tunggu juga event-event berikutnya, next kita kolaborasi kalau bisa
0: Siap,
1: lewat
0: siap,
1: ya.
0: pasti.
1: Baik, terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi Kak Novi di dialog berikutnya. Mungkin kita menunggu after launching buku yang lain atau rencana mau
0: Amin.
1: launching bisa kita diskusikan di sini ya.
0: Amin.
1: Dan untuk pendengar juga mungkin yang ingin jalan-jalan ke Taman Nasional Sebangau silahkan
0: Silakan.
1: ya. Tentunya juga tentu dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jangan merusak, tapi kita saling menjaga. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria, apa kabarnya?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan tentunya baik dan sehat selalu, rekan Fadli.
0: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan baik untuk kru yang ada di Samarinda, Ria ya.
1: Ya.
0: Baik. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan pemecahan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota IKN, rekan
0: Wow.
1: Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Otorita IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bukota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan Andreas Trisno dan sekarang saya akan berikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Baguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya RV Febrianti. Selamat sore RV Febrianti, apa kabarnya?
1: Sore abangku, kabar baik, menyala Tarakan siang ini bagaimana di Banjarmasin sana abangku?
0: Sama juga nih RV, panasnya minta ampun, mataharinya kayaknya ada 3 di Pulau Kalimantan ya?
1: Kayaknya satu gratis dua.
0: Buy one get two kayaknya ya di sore ini.
1: Betul.
0: Baik, RV, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait polemik sampah yang menumpuk di salah satu pasar di Kota Tarakan, Abang Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Kota Tarakan Yudi meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di areal pasar. Laporan selengkapnya oleh Rajab Syah.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendala-kendala kemarin. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH.
3: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan, saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKUKMP Tarakan melalui 7 orang petugas. Namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendala-kendala kemarin. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH.
4: Hari ini per hari ini ya.
2: Surat juga kalau bisa minta apa kontainer sehari sekali lah, biar kami maksimal juga. Makanya bukan mereka tidak mau ngambil, gerobak kami penuh, teman-teman standby di sini, kami tidak boleh buang nih, ya kan? Sudah kami sarankan tadi di teman-teman, pakai peti-peti juga tidak diizinkan, harus di dalam situ.
3: Menurutnya, masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan namun tidak diizinkan. DKUKMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di Pasar Tenguyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali menuju Banjarmasin bersama Bang Fadli. Di sana Bang Fadli.
0: Baik, terima kasih RV, salam sehat dan terima kasih dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal melalui jalur distribusi antar wilayah. Nah, sebanyak lebih dari 3 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: 3.082.000.
2: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan penyelundupan rokok ilegal sebanyak 3.082.760 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penindakan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 setelah petugas mendapat informasi adanya truk yang diduga membawa barang kena cukai ilegal dan akan keluar dari area pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menjelaskan, petugas mulai melakukan pemantauan sejak mendapat informasi tersebut. Sekitar pukul 4.30 WITA saat kapal bersandar dan truk target bergerak keluar dari area dermaga, petugas langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan jutaan batang rokok berbagai merek, seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4.577.898.600 rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 2.982.924.817 rupiah. Tony menegaskan penindakan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai khususnya pada jalur logistik strategis antar pulau.
1: Kan ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Saryaku tanpa dilengkapi pita cukai, artinya polos.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin, Imba Siswoko, menyebut pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang, agar tidak menjual rokok ilegal. Imba menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
3: Kalau pangsa pasarnya di daerah-daerah yang terpencil jauh, dia dari perkebunan-perkebunan, maka kita agak sulit menjangkaunya gitu. Dia ke ya perbatasan-perbatasan, perkebunan-perkebunan. Untuk Banjarmasin sendiri ini kan jalur distribusi. Kalau pemasarannya kan di daerah sana-sana. Gitu.
2: Seluruh barang bukti termasuk rokok ilegal, truk pengangkut, dan sopirnya kini berada di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angelina. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Sore hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali Pak Adli.
0: Sama kayak Tarakan, mataharinya tiga kayaknya Angel di sana ya.
1: Iya, di sini juga sama kayaknya.
0: Iya, kayaknya hampir se-Kalimantan kita merasakan panas terik malam yang begitu dingin juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, ada informasi terkait dengan Pemda usulkan jalan alternatif menuju kantor camat Sebatik Utara agar tidak melewati wilayah Malaysia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, menyebutkan usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
3: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
3: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
2: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
4: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Selamat sore Amin, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadli. Kabar kita sehat, luar biasa ya. Walaupun kita berjibaku dengan kabut asap juga di wilayah kota Palangkaraya. Mungkin satu Kalimantan Tengah kayaknya sedang berkabut saat ini.
0: Betul, sama Kalimantan Selatan juga berkabut Amin, jadi kita mesti siap-siap pakai masker terus untuk keluar rumah ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, kalau informasi di Palangkaraya terkait tentang kemerdekaan nih, Fadli, di mana penjualan atribut kemerdekaan di Palangkaraya tunjukkan tren beragam jelang HUT RI ini.
0: Oke. Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli dari RRI Banjarmasin. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, terkait tentang menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana penjualan bendera dan atribut 17 Agustus di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembelian dibanding dengan tahun sebelumnya, sementara pedagang lainnya justru menyebut permintaan tahun ini cukup tinggi. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu, satu hari bisa 1-500 ribuan. Kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pedagang mulai menawarkan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 17 Agustus. Mendekati hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan kondisi yang beragam. Salah seorang pedagang, Helda, mengaku penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membeli atribut kemerdekaan belum seramai momentum yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Kalau tahun ini agak sepi, Mas, daripada tahun sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu, satu hari bisa 1-500 ribuan. Kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
4: Warga Palangkaraya antusiasnya bagus. Beli, pada beli.
5: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
4: Banyak, banyak.
5: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
4: Banyak sih, cuman agak kurang.
5: Oh, kurang.
4: Agak kurang. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah.
3: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Demikian Fadli, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua. Jumpa kembali kita dalam sore hari ini ya, Gema Nuansa Senja. Kami hadirkan lagu-lagu religi dan informasi-informasi menariknya lainnya di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga pendengar, di sore hari ini ya, kita masih bersama dengan kabut asap. Dan semoga pendengar juga menjaga kesehatan di kondisi yang seperti ini. Bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, inilah dia Gema Nuansa Senja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-21 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih dalam program Kemanuansa Senja. Dan pendengar, kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 32 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran pendengar dengan surah Ali Imran ayat 14 sampai seterusnya bersama Jamadi Nur SAG dan juga Tri Nur Mulia Ningsih.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya.

Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, pendengar, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini, di antaranya
2: pengamanan anak-anak ini, kita sering adakan turnamen-turnamen yang antara interen maupun antar klub juga bisa.
3: Dengan adanya event ini, semoga Kota-kota Kabupaten Bumen semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang.
1: Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan berita pertama pendengar, untuk mengasah bakat anak-anak sekolah tingkat dasar SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar perlombaan bulu tangkis dari kelas 4 sampai 6 SD. Kegiatan ini sekaligus untuk memeriahkan HUT RI ke-81 dan melatih mental juara anak. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, pengamanan anak-anak ini kita sering adakan turnamen-turnamen yang antara interen maupun antar klub juga bisa.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar berbagai perlombaan di antaranya badminton dan futsal. Salah satu pelatih badminton, Samsir, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya dengan adanya pertandingan dapat menyalurkan hobi dan melatih mental bertanding anak. Apalagi antusias anak-anak menyukai olahraga badminton semakin tinggi di Palangkaraya. Ia berharap semakin banyak pertandingan digelar dengan sponsor dari pihak ketiga dan swadaya masyarakat, otomatis dengan demikian bakat anak-anak semakin terasa dan mental bertanding juga terus meningkat.
2: Alhamdulillah, kami terima kasih kepada SDN 5, terima kasih juga kepada Pak Mus setelah menyelenggarakan turnamen bulu tangkis buat kelas 4 dan sampai kelas 6 ini. Dan ya, pengamanan anak-anak ini kita sering adakan turnamen-turnamen yang antara interen maupun antar klub juga bisa. Habis itu kita lihat potensi-potensi anak-anak di keinginan dianya, apakah dia ada keinginan yang bulu tangkis, kita salurkan ke klub-klub yang terdekat dari rumah kita. Itu supaya anak-anak ini bisa tersalurkan bulu tangkisnya.
4: Sementara itu, salah satu peserta badminton, Gerhana, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam pertandingan kali ini karena sudah lama menyukai olahraga badminton sejak kecil. Ia menargetkan dapat meraih juara badminton tingkat sekolah dasar dan mewakili Palangkaraya di ajang tingkat nasional.
5: Sudah lama hobi bulu tangkis?
6: Ya, karena ayah saya juga ikut hobi bulu tangkis juga, makanya saya ikut.
5: Apa targetnya?
6: Menang.
5: Cita-cita mau jadi apa?
6: Senior bulu tangkis.
5: Di rumah latihan juga nggak?
6: Iya, sebentar aja.
5: Kalau di dalam kegiatan Agustus ini, ikut lomba apa aja di sekolah?
6: Lomba tarik tambang, futsal, terus tangkis ya, bulu tangkis.
4: Seperti diketahui, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya mengalokasikan waktu selama seminggu menggelar berbagai perlombaan. Semua lomba hiburan, ketangkasan, dan seni sudah dilaksanakan dengan baik. Sisanya penilaian kebersihan, kelas, dan jalan sehat akan digelar akhir pekan ini. Pada puncak kegiatan, sekolah akan melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2026 sekaligus pembagian hadiah berbagai lomba. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapat kuota 50 orang untuk memberangkatkan pelajar lulusan SMA mengikuti pendidikan keperawatan di Jepang. Dilansir dari Antara, Pejabat Sekretaris Daerah Barito Selatan Ita Minarni mengatakan para pelajar tersebut direncanakan diberangkatkan pada 2027. Dan dijelaskan Ita, pelajar yang diberangkatkan merupakan putra dari dan putri asal Barito Selatan yang lulus SMA. Mereka nantinya akan menempuh pendidikan di Jepang pada bidang perawat kesehatan. Setelah menyelesaikan pendidikan, para pelajar tersebut juga akan berpulang langsung bekerja dari Jepang. Menurut Ita, kuota 50 pelajar tersebut diberikan oleh Yayasan Adiluhung yang bermitra dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Reward kuota diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Yayasan Adiluhung kepada Pemkab Barito Selatan yang sebelumnya telah memberikan beasiswa kepada sejumlah pelajar dan keluarga kurang mampu untuk kuliah di luar negeri. Terkait program tersebut, Pemkab Barito Selatan akan melakukan penjaringan calon peserta dari 6 kecamatan dan sasaran utama program ini adalah para lulusan SMA dan keluarga berpenghasilan rendah agar memiliki peluang kerja setelah lulus SMA. Pendengar, RRI Palangkaraya melalui program Zona Edukasi membahas pentingnya membangun jiwa yang merdeka, bebas dari insecure dan berani berkarya. Pembahasan menyoroti cara mengelola rasa insecure, pengaruh media sosial, serta pentingnya dukungan lingkungan dalam membangun kepercayaan diri. Selengkapnya, Nurhalisa melaporkan.
7: Insecure itu ada sesuatu yang tidak mampu ia kenalin atau dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan beberapa perubahan.
8: RRI Palangkaraya melalui program Zona Edukasi membahas pentingnya membangun jiwa yang merdeka, bebas dari insecure dan berani berkarya. Psikolog Kalimantan Tengah, Ari Pamungkas menjelaskan, insecure merupakan kecemasan yang muncul ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, namun dapat menjadi motivasi jika mampu dikelola dengan baik.
7: Makanya insecure itu sendiri adalah suatu hal kecemasan ya, dimana orang cemas itu kan biasanya karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dimana mungkin harapan setiap orang kan punya persepsi masing-masing.
1: Betul.
7: Ngebangun
1: punya target masing-masing
7: yeah. Dan dia membangun persepsinya itu sendiri.
8: Selain itu, Ari Pamungkas menekankan pentingnya kemampuan mengolah pikiran dalam menghadapi rasa insecure. Menurutnya, seseorang perlu mengevaluasi diri dan melihat kegagalan sebagai bagian proses, sehingga rasa insecure tidak berujung pada keterpurukan. Sementara itu, Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, media sosial dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap rasa percaya diri. Menurutnya, media sosial tidak selalu menjadi penyebab insecure, karena banyak konten yang justru dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak muda.
9: Yang paling banyak dilihat bahwa kalau sekarang ini media sosial itu dilihat dari segi positifnya. Banyak banget postingan-postingan yang sebenarnya menjadi inspirasi gitu. Jadi kalau untuk ke insecure-nya itu balik lagi sebenarnya pada pribadinya gitu. Karena masih banyak di luaran sana remaja-remaja yang membuka media sosial itu ternyata itu menjadi inspirasinya.
8: Widya Kumala menambahkan, lingkungan yang sportif baik dari keluarga maupun orang terdekat menjadi bagian penting dalam membantu seseorang menghadapi rasa insecure. Dengan mengenali potensi diri, mengelola pikiran, dan mendapatkan dukungan yang tepat, rasa tidak percaya diri dapat diubah menjadi dorongan untuk berkembang dan berani berkarya. Nurhalisa melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, Tambun Bungairan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Yang mana kegiatan yang berlangsung di depan Makodam 22 Tambun Bungai, Palangkaraya diikuti oleh masyarakat umum, jajaran TNI dan Polri serta penyandang disabilitas. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
3: Semoga dengan adanya event ini semoga Kodam-kodam Kabupaten Bumes semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang, luar biasa.
10: Kegiatan Tambun Bungairan yang diikuti 3.000 orang peserta diikuti antusias oleh peserta dari Kalimantan maupun Pulau Jawa. Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Tirsa Bran, menghadiri Tambun Bungairan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Jalan Imam Bonjol nomor 5, depan Mokodam 22 Tambun Bungai di Palangkaraya. Kegiatan Tambun Bungairan turut dihadiri Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Unsur Porkopimda Kalteng, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden, Kepala OPD Jajaran TNI dan Polri, serta masyarakat dan peserta Tambun Bungairan. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati dua momen penting tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Agus Tirsa Bran menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodam 22 Tambun Bungai dan panitia yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Tambun Bungairan bukan sekedar ajang mengukur kemampuan fisik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa syukur dan kemerdekaan, serta mempererat kemitraan TNI dan rakyat. Gubernur mengatakan sinergi antara TNI dan masyarakat merupakan salah satu pondasi penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kedamaian di Kalimantan Tengah. Sinergi ini juga dinilai berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Agus Tirsa Bran juga menilai olahraga lari kini berkembang menjadi lebih dari sekedar aktivitas fisik. Menurutnya, olahraga lari telah menjadi bagian dari gaya hidup dan gerakan sosial positif, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga perlu terus didorong sebagai bagian dari pola hidup sehat dan aktif. Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, Tambun Bungairan merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-1 Kodim 22 Tambun Bungai, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Diharapkan kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun semangat bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mendukung terwujudnya Kalimantan Berkah, Kalimantan Maju, dan Kalimantan Tengah yang sejahtera.
11: Ya, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan semua.
10: Sementara itu, di kesempatan yang sama, pelari Tambun Bungairan, pelajar SMA asal Pulau Jawa, Ahmad Abdur Jikron, merasa gembira dan bersyukur bisa menjuarai Tambun Bungairan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kodam 22 Tambun Bungai meski persiapan tidak lama dan dirasa belum maksimal. Namun berhasil meraih juara dan berharap Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan jaya.
12: Persiapannya berapa bulan ikut ini?
3: Untuk persiapan ini sebenarnya agak singkat saya. Jadi kemarin habis sakit kan pemulihan terus latihan baru 1 bulan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan juara 3.
12: Memang atlet ya?
3: Siap, memang atlet dari SMA.
12: SMA? Ya. SMA mana?
3: SMA 1 kali Tido.
10: Tambun Bungairan diikuti masyarakat umum serta jajaran TNI dan Polri dengan 3 kategori yakni lari 5 km, 10 km, dan 2 km bagi penyandang disabilitas. Rangkaian kegiatan juga diisi pemotongan tumpeng HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, hiburan dan pembagian door prize sehingga semakin memperkuat semangat olahraga, kebersamaan, dan nasionalisme dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menghadiri rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Aula Jayangtingang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Rakor didampingi langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsa Bran dan dihadapi para kepala daerah se-Kalimantan Tengah, di mana Salahuddin berpandangan penguatan integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah. Dan menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ditambahkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal seperti di Kabupaten Barito Utara yang juga meningkatkan pengawasan internal, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Pendengar, informasi terakhir terkait keberadaan peraturan daerah atau perda tentang disabilitas dan diharapkan dapat menjadi landasan dalam pemenuhan hak, perlindungan, serta peningkatan akses penyandang disabilitas dalam setiap sendi kehidupan. Dan untuk mengetahui sejauh mana pentingnya pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan juga inklusi sosial melalui perda disabilitas, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kalimantan Tengah, Mulyansyah.
13: Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Keberadaan peraturan daerah atau perda tentang disabilitas diharapkan dapat menjadi landasan dalam pemenuhan hak, perlindungan, serta peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial melalui perda disabilitas, berikut wawancara saya bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Tengah, Mulyansyah, berikut ini.
14: Pak Mulyansyah, nah mungkin mengapa Pak keberadaan perda disabilitas ini penting bagi setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah?
15: Baik, terima kasih Mas Aga, kenapa perda ini penting di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah? Iya, penting karena perda disabilitas tentu saja menjadi landasan, menjadi payung hukum bagi teman-teman disabilitas. Nah, penting selanjutnya lagi, ya, tentu ketika perda di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah nanti bisa terwujud, maka ini satu percontohan bahwa Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa ini ternyata mampu bersaing dengan daerah yang padat penduduk, mampu maju seiring, sejalan dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu, misalnya Jawa, Bali, Sulawesi. Ini satu menjadi satu kebanggaan bagi kita di Pulau Kalimantan tercinta ini.
14: Baik, mungkin Bapak Mulyansyah sendiri melihatnya bagaimana kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas?
15: Iya. Keberadaan teman-teman disabilitas kita akui bersama dari SDM kita tertinggal, tapi ketika tertinggal itu ya tidak membuat kita menjadi patah semangat. Nah, apa yang terjadi di masih ada beberapa kasus yang kami temukan. Kesulitan teman-teman ke pemerintahnya. Kemudian ada kesulitan untuk aksesibilitasnya gitu ya. Mengingat daerah kita bukan daerah kita memang di aliran sungai, yang tentu saja keberadaan teman-teman disabilitas di pedesaan juga masih keberadaannya masih ada juga yang disembunyikan ya. Nah, jadi ketika perda di seluruh kabupaten terbit, mereka punya dua payung hukum seperti saya bilang di awal. Dan mereka juga bisa ketika memang ada masalah yang berkaitan disabilitas, mereka sudah punya jalan untuk melakukan pengaduan. Dan paling tidak, yang paling penting adalah perda ini mencakup hajat hidup teman-teman disabilitas, tidak hanya pendidikan tapi semua bidang. Dan tentu saja harapan kita adalah perda ini menjadi tanggung jawab lintas sektoral, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas ataupun satu instansi.
14: Masih seputar dari perda ini Pak, khususnya Bapak sebagai manajer proyek penerbitan perda, pendapat Bapak sendiri Pak, tantangan terbesar mungkin Pak dalam penerbitan perda ini, terutama mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda disabilitas, bisa diceritakan Pak apa mungkin tantangan terbesarnya Pak?
15: Baik, sebelum saya masuk menjawab pertanyaan, saya sedikit nyambung tentang kearifan lokal yang seharusnya dimuat dalam perda disabilitas. Ya, kearifan lokal saya kira penting untuk dimasukkan, dan inilah kami itu terbuka sebenarnya ketika perda diajukan, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan kearifan lokal kabupaten masing-masing kan gitu. Kearifan lokalnya itu betul penting. Nah, kemudian kami juga terbuka karena gini ya, pemikiran itu kan berkembang terus. Apa yang terpikir hari ini bisa saja kedepannya itu akan kurang berlaku lagi itu bisa saja, dan akan muncul pemikiran baru, dan kami terbuka untuk itu gitu. Tapi janganlah sampai ketika pemikiran baru itu belum muncul lalu pemikiran sudah ada ini diabaikan.
16: Oke.
15: Ya karena ini merupakan sebuah pondasinya kan gitu. Terkait dengan pertanyaan Mas Aga, apa sih tantangannya? Tantangan terbesarnya, tantangan dari dalam dulu adalah kami harus meyakinkan kepada pemerintah, kami disabilitas nih, bahwa kami mampu, kami bisa mandiri, karena selama ini kan kami dianggap lemah, kami dianggap bergantung terus. Nah, ini adalah saatnya kami menunjukkan bahwa kami bisa gitu. Dan ini sebuah sebagai tantangan. Mengingat SDM kita juga, sumber daya kita ini banyak yang pendidikan kita di bawah rata-rata. Ini juga sebuah tantangan. Dan ketika dunia kerja atau salah satu perusahaan ingin merekrut kita, mereka akan tanya pendidikannya apa, usianya berapa, karena mereka punya batas usia. Itu sebuah tantangan yang dari dalam disabilitas sendiri. Nah, dari luarnya efisiensi ini, karena bagaimanapun yang namanya perda itu perlu anggaran, pemerintah perlu menganggarkan. Nah, ketika efisiensi kan anggarannya tidak ada, jadi mereka ingin studi banding ke daerah-daerah yang sudah punya perda, ya mereka nggak bisa. Kita harus bicara real sesuai fakta, apa sih yang bisa dilakukan tanpa uang, kan begitu. Ini kita terbuka-bukaan saja.
13: Itu tadi pendengar wawancara saya bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Tengah, Mulyansyah, terkait dengan pengaruh utamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial melalui penguatan peraturan daerah tentang disabilitas. Semoga bermanfaat. Selamat petang.

Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan berpihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Fest.

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya

pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Kuningan, Jakarta. Dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. UEL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Pilikiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, demikian tadi Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami,

0: tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen. Ruang kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan, menemukan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar, dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Ada doa yang belum terjawab, ada persoalan yang belum menemukan jalan keluar, bahkan ada masa ketika kita merasa lelah untuk terus menunggu. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tekun dalam pengharapan. Dan tema mimbar agama Kristen kita malam hari ini adalah tekun dalam pengharapan, yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Dan untuk memperdalam tema kita telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Bapak Pendeta Fran Julian STH dari Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bapak Pendeta?
1: Luar biasa baik.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kiranya di perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen malam hari ini, pendengar bisa membuka hati, pikiran, menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.
1: Ya. Ya, shalom, selamat malam pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Malam hari ini berjumpa kembali bersama saya, Fran Julian STH, dalam program Mimbar Agama Kristen. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan temanya tekun dalam pengharapan, bertahan sampai garis akhir. Nas Alkitabnya yaitu dari Roma 12 ayat 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan, senapas kehidupan. Kami bersyukur juga masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Pada saat malam hari ini kami akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba ini. Biarlah renungan itu menguatkan, meneguhkan hati kami, khusus buat hamba. Kau biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pemirsa RRI dimanapun berada, malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang tekun dalam pengharapan, bertahan sampai garis akhir. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Ya. Salam pemirsa RRI dimanapun berada. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan malam hari ini. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah naik perahu di tengah danau pas angin kencang? Waktu ombak datang, apa yang paling kita butuhkan? Ya, pasti jangkar. Kalau tidak ada jangkar, perahu akan hanyut atau bisa karam. Hidup kita di tahun 2026 ini juga seperti itu. Ada tiga ombak besar. Yang pertama, ombak ekonomi. Harga naik, PHK di mana-mana. Yang kedua, ombak keluarga. Anak, pernikahan, orang tua. Yang ketiga, ombak iman. Doa belum dijawab, pelayanan kering, dan sebagainya. Rasul Paulus di Roma 12 ayat 12 kasih kita tiga jangkar iman cuma dalam satu ayat. Ini bukan teori, ini resep bertahan yang sudah diuji 2000 tahun yang lalu. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal ini akan kita bedah, apa artinya, kenapa penting, dan bagaimana prakteknya. Ya, poin pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bedah kata pengharapan, kata Yunani elpis atau sama dengan harapan yang punya kepastian atau ada dasarnya. Bukan mudah-mudahan, tapi Tuhan sudah berjanji. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dasar pengharapan orang percaya. 1. Kedaulatan Tuhan. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga melakukan apa yang dikehendakinya. Walaupun presiden ganti, Tuhan tidak ganti. 2. Penyertaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tuhan tidak janji bebas masalah, tetapi janji ada bersama kita. Yang ketiga, janji firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yang keempat, kedatangan kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Ia memberi kita kelahiran baru kepada pengharapan yang hidup. Kenapa harus bersuka cita? Yang pertama, suka cita sama dengan bukti iman. Habakuk 3 ayat 17-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Orang dunia suka citanya karena keadaan. Kita suka cita karena Tuhan. Suka cita sama dengan kekuatan dan perlindungan. Nehemia 8 ayat 10. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Setan paling suka serang lewat keputusasaan. Yang ketiga, sukacita sama dengan kesaksian atau yang terkuat. Kisah Rasul 16 ayat 25. Paulus dan Silas di penjara malah nyanyi. Hasilnya sipir dan keluarganya bertobat. Musuh dan pengharap penawarnya. Musuh yang pertama, lupa kebaikan Tuhan. Penawar Alkitab, catatan Ebenezer 1 Samuel 7 ayat 12. Bandingkan diri. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang jahat. Fokus ke masalah. Arahkan mata ke Yesus. Ibrani. Ilustrasi Abraham, Roma 4 ayat 19 sampai dengan 20. Imannya tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang. Ia diperkuat dalam iman. Umur 100 tahun tetap percaya dan hasilnya ia memperoleh anak. Poin yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Realita, kesesakan itu pasti. Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata tilipsis. Tilipsis dihimpit, ditekan seperti anggur di alat pres. Bentuknya sakit, penyakit. Hutang, dikhianati, anak, pelayanan dan doa 10 tahun belum dijawab. Tujuan mulia Tuhan izinkan kesesakan. Yang pertama, memurnikan iman. 1 Petrus 1 ayat 7. Lebih berharga dari emas yang fana. Emas diuji dengan api, iman kita juga demikian. Ayat yang kedua, membentuk karakter Kristus. Roma 5 ayat 3-4. Kesesakan sama dengan ketekunan. Ketekunan sama dengan tahan uji. Tahan uji sama dengan pengharapan. Ini rantai emas tidak bisa lompat. Ketiga, mengajarkan bergantung penuh. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan izinkan kita lemah supaya kita kuat di dalam dia. Yang keempat, melatih kita menghibur orang. 2 Korintus 1 ayat 4. Supaya kami sanggup menghibur mereka. Luka kita jadi pelayanan kita. Yang kelima, mempersiapkan kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan kekal. Reaksi salah saat kesesakan. Yang pertama, menyalahkan Tuhan. Ayub 2 ayat 9. Kutukilah Allahmu dan matilah. Yang kedua, lari ke pelarian dosa. Narkoba, selingkuh, kerja game, dan sosmed. Yang ketiga, menutup diri dan kepahitan. Ibrani 12 ayat 15, akar kepahitan. Yang keempat, buru-buru keluar dari proses. Seperti Saul di 1 Samuel 13, tidak sabar menunggu Samuel. Nah, cara benar menghadapi kesesakan. Yang pertama, jujur dan curhat ke Tuhan. Mazmur 62 ayat 8, curahkan isi hatimu di hadapannya. Yang kedua, lihat gambaran besar. Roma 18, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan hari ini. Yang ketiga, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Cari satu hal untuk disyukuri. Yang keempat, jangan jalan sendiri. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yang kelima, ingat, ini sementara. 2 Korintus 4 ayat 17. Ringan dan sementara. Tukang emas, dia tidak pernah tinggalkan emas di api. Dia terus awasi sampai dia bisa lihat bayangannya di emas itu. Tuhan juga begitu. Dia sedang membentuk kita sampai dia lihat gambar Yesus di hidup kita. Saat masalah datang, ada dua pertanyaan. Tuhan mau ajar apa dan siapa yang bisa aku ajak doa? Bertekunlah dalam doa. Bedah kata bertekun. Proskartereo. Terus menerus, setia, melekat, dan tidak kendor. Gambarnya janda di Lukas 18 ayat 1-8. Ketuk pintu hakim terus sampai dikabulkan. Alasan mengapa kita harus tekun berdoa. Yang pertama, karena ada peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12 dan 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Yang kedua, karena Tuhan menguji ketekunan kita. Lukas 18 ayat 7-8. Bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Yang ketiga, karena doa mengubah kita dulu. Waktu berdoa kita hendak diselaraskan dengan Tuhan. Matius 6 ayat 10. Keempat, karena doa melepaskan kuasa Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Dua orang benar sangat besar kuasanya. Yang kelima, karena doa adalah napas hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, tanpa doa kita mati rohani. Hubungan doa dengan dua pin sebelumnya. Doa memelihara pengharapan. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Doa memberi kekuatan untuk sabar. Yesaya 40 ayat 31. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kunci praktis bertekun dalam doa. 1. Waktu tetap. 2. Tempat yang tetap. 3. Metode Bapa. 4. Doa dan firman. 5. Doa dengan iman. 6. Doa dalam roh. 7. Catatan jawaban doa. Gambaran dan kesatuan tiga pondasi. Pengharapan, doa, dan tanpa pengharapan sama dengan putus asa. Tanpa sabar, pahit dan mundur. Tanpa doa, kering dan kalah. Filipi 1 ayat 6. Ia memulai pekerjaan baik di dalam kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara-saudara kasih dimanapun berada, Tuhan tidak pernah mulai sesuatu untuk ditinggalkan. Masalahmu bukan bukti Tuhan meninggalkanmu. Itu bukti Tuhan sedang membentukmu. Dunia tawarkan cemas karena tidak ada harapan. Marah karena tidak sabar. Lelah karena tidak berdoa. Yesus tawarkan sukacita, kekuatan dan damai lewat Roma 12 ayat 12. Dan Yesus, kami mau ajar kami bersukacita karena Engkau, bukan karena keadaan. Kuatkan kami untuk sabar dalam proses-Mu, bangunkan kembali mesbah doa kami. Pakai kami jadi terang yang berkomitmen, angkat tangan kita dan bersama-sama. Sebelum saya mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap orang dimanapun berada, pendengar RI pun dimana berada. Untuk yang sedang lemah, berikan sukacita karena pengharapan. Ingatkan mereka Yeremia 29 ayat 11 bahwa Engkau punya rancangan damai sejahtera. Untuk yang sedang bergumul, berikan kesabaran dalam kesesakan. Kuatkan seperti Engkau menguatkan Ayub, Yusuf, dan Daud. Pakai kesesakan ini untuk memurnikan dan membentuk karakter Kristus. Untuk yang sedang letih, bangunkan kembali roh doa. Ajar kami datang ke tata kasih karunia dengan berani. Ibrani 4 ayat 16. Curahkan kuasamu atas setiap pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, dan keluarga. Tuhan, jadikan kami pada pendengar Pro RI dimanapun berada, yang tekun, bersukacita, sabar, dan berdoa sampai kami melihat kemuliaan-Mu. Kami serahkan gereja, kota kami, dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin. Pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita sudah mendengarkan bersama tadi penyampaian firman Tuhan dengan tema tekun dalam pengharapan. Dan kita diingatkan bahwa pengharapan dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa persoalan. Pengharapan justru menjadi kekuatan tetap berdiri ketika menghadapi suatu tantangan, tetapi berdoa ketika jawaban belum datang, dan tetap percaya ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Terima kasih Bapak Pendeta Pran Julian STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang telah memberikan penguatan dan perenungan bagi kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan mimbar agama Kristen kita di malam hari ini. Setelah ini ada rekan saya Masrur Adiputra yang akan menemani Anda pendengar dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Aminuddin mewakili seluruh kerabat kerja Pro 1 RI Palangkaraya pamit undur diri. Tetaplah memiliki pengharapan, tetaplah tekun dalam doa, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kang.
0: Bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat bermalam minggu dan silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Minggu 16 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian menjelang siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Murung Raya bagian selatan, sebagian Kapuas bagian utara, dan sebagian Barito utara bagian barat. Sedangkan untuk wilayah lainnya, secara umum diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca juga masih diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat bermalam minggu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun ya di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari manapun dengan aplikasi RRI Digital. Anda bisa menginstalnya di Application Store atau Play Store pada smartphone Anda, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya untuk update cuaca esok hari, serta jangan lewatkan mini drama radio dan obrolan komunitas. Dan yang selalu ditunggu-tunggu setiap malam minggu ada Melodi Memori yang akan menemani malam minggu Anda dengan tembang-tembang kenangan. Dan pastinya akan kita tutup dengan jazz music. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini ada mini drama radio dengan judul Konflik di Sekolah. Lalu bagaimana kisah konfliknya dan bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak bersama-sama kisahnya. Selamat mendengarkan.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kisah ini terjadi di sebuah sekolah yang sangat terkenal bernama SMPN 1 Tunas Bangsa. Di sana ada suatu friendship yang sangat erat yang bisa mereka sebut dengan 3BG. Di ruangan kelas yang terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi, terjadi suatu keributan yang disebabkan salah satu anggota 3BG.
1: Ih, kenapa ya? Friendship 3BG kok erat banget. Aku tuh pengen mereka jadi putus. Gimana ya caranya? Ah, aku tahu. Aku curi aja dompetnya Gandin. Terus aku taruh deh di tasnya Liliana. Gandin dan Melna pasti bakal menuduh Liliana.
2: Wah, di mana ya dompetku? Perasaan tadi udah aku masukin tas. Kok nggak ada?
3: Ada apa, Din? Kok kayaknya gelisah banget?
2: Aduh, gimana nih? Dompetku hilang.
3: Kok bisa hilang sih? Mungkin ada di rumah kamu lah.
2: Gak mungkin. Tadi aku ingat kok, dompetku sudah kumasukkan ke dalam tas.
0: Tiba-tiba, Alansia memotong pembicaraan mereka dengan laga sok tahu.
1: Kayaknya ada yang panik nih. Aku tahu siapa yang nyuri dompet kamu.
2: Emangnya siapa, Al?
1: Siapa lagi lah kalau bukan sahabat kamu sendiri yang namanya Liliana itu?
2: Gak mungkin lah dia yang mencuri dompetku. Kamu kok sok tahu banget sih?
1: Ya udah, kalau nggak percaya kamu geledah aja tuh tasnya Liliana.
2: Maafkan aku, Lia. Aku harus menggeledah tasmu untuk membuktikan omong kosongnya Alansia.
3: Ya sudahlah, nggak apa-apa.
0: Gandin dan Melana menggeledah tasnya Liliana. Dan beberapa lama kemudian, dompet Gandin ditemukan di tasnya Liliana.
1: Tuh kan, bener kata aku. Liliana si miskin itu yang mencurinya.
2: Kamu kok tega sih, Liliana? Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal bilang sama kami. Bukan begini caranya. Selama ini, kami selalu membantu kamu. Tapi kamu kok tega banget?
3: Tapi bukan aku yang mencurinya.
1: Terus kamu menuduh aku yang nyurinya? Jelas-jelas dompet Gadin ada di tas kamu.
3: Dasar, sudah dikasih hati, malah minta jantung.
2: Mulai saat ini, kamu tidak bakal jadi sahabat kami lagi.
3: Dasar kau anak miskin.
0: Mereka kemudian duduk di tempat mereka masing-masing.
4: Ya Allah, cobaan apa yang kau berikan pada friendship kami? Apa salah kami sehingga kau memberikan cobaan ini? Ya Allah, kembalikan friendship kami seperti dulu lagi.
0: Di perjalanan pulang, Gandin menerima telepon dari papanya yang berada di luar negeri.
5: Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Kok tumben telepon Gandin?
6: Waalaikumsalam. Din, Papa mau kasih kabar ke kamu. Sebelumnya, maafkan Papa. Perusahaan Papa di sini bangkrut.
2: Pak, apa, Pak? Bangkrut? Kok bisa begitu?
6: Proyek yang Papa buat mengalami rugi yang sangat besar. Jadi, Papa harus menjual perusahaan Papa untuk membayar ganti rugi.
2: Jadi kita jatuh miskin, Pak?
6: Begitulah. Besok, Papa dan Mama bakal pulang ke Indonesia. Dan kita harus cari kontrakan yang baru. Karena rumah kita bakal disegel oleh bank.
0: Tiba-tiba, Gandin memutuskan telepon dengan rasa tidak percaya.
2: Ini gak mungkin.
3: Ada apa, Din?
2: Perusahaan papaku bangkrut. Dan sekarang aku jatuh miskin.
3: Sabar ya, Din. Ini pasti bisa kamu lewati kok.
2: Melana, kamu adalah sahabat aku yang paling setia. Jangan tinggalkan aku ya.
3: Ya gak mungkin lah aku ninggalin kamu. Gak seperti Liliana yang mengkhianati sahabatnya sendiri.
2: Terima kasih, Melana.
0: Tiba-tiba, ada motor yang melaju kencang hingga menabrak Melana. Untungnya saja Liliana menolong Melana.
3: Awas! Melana, awas! Kamu gak apa-apa kan, Liliana?
4: Enggak, aku gak kok. Aku gak apa-apa kok.
0: Pengendara motor itu kemudian turun dari motor.
1: Kamu gak apa-apa kan, Liliana? Maaf ya, aku gak sengaja.
3: Makanya, kalau naik motor itu jangan kencang-kencang.
1: Iya, maafin aku ya.
7: Ya, sudahlah. Gak apa-apa.
1: Din, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang masalah tadi di kelas.
7: Emangnya ada apa, Al?
1: Sebenarnya yang mencuri dompet kamu itu bukan Liliana, tapi aku.
7: Apa, Lan?
1: Iya, aku. Aku sebenarnya iri dengan friendship kalian yang erat. Makanya, aku mencoba merusak friendship kalian. Tapi jujur, maafin aku ya.
7: Jadi bukan Liliana yang mencurinya?
3: Jadi friendship kita bersatu lagi dong.
2: Persahabatan kita bakal selalu abadi sepanjang masa.
3: Sampai akhir hayat menjemput kita. Friendship ini bakal tetap bersatu.
2: Bersatu! 3BG!
3: 3! Beautiful!
2: Go!
0: Sambil menunjukkan tanda friendship mereka yang berupa cincin.
1: Oke deh!
0: Akhirnya, friendship mereka berhasil disatukan kembali. Dan tidak ada yang membuat mereka menjadi terpisah sampai maut menjemput. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Risa sebagai Gandin, Atih sebagai Melana, Bonawati sebagai Liliana, Zuhal sebagai Alansia, Setiar Senu sebagai Ayah, narator Manda, teknik montase Norbey Sosilo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu malam Anda nih dalam suasana yang hangat, penuh inspirasi melalui obrolan komunitas. Dan pendengar, kampus harusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menjadi tempat tumbuhnya ilmu, kreativitas, serta karakter generasi muda nih. Namun, di balik dinamika kehidupan perguruan tinggi, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah persoalan kekerasan di lingkungan kampus. Dan kekerasan ini tidak selalu berbentuk tentang fisik aja ya, tetapi juga bisa hadir dalam berbagai bentuk seperti kekerasan verbal, perundungan, diskriminasi, bahkan hingga kekerasan seksual nih. Bahkan apalagi dengan digital yang saat ini sangat mempermudah ya. Karena itu pemahaman, kepedulian, dan keberanian untuk mencegah serta melaporkan menjadi bagian penting nih dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. Nah pendengar, malam ini kita akan membahas lebih dalam melalui tema yang sangat menarik ya, yakni mengenal ragam kekerasan di perguruan tinggi. Dan ada juga peran duta anti kekerasan, terutama di kampus Universitas Palangkaraya. Nah bagaimana nih mengenali bentuk-bentuk kekerasan, lalu bagaimana langkah mencegahnya, dan seperti apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan nih dalam membangun budaya kampus yang positif. Dan telah hadir bersama kita malam hari ini para narasumber yang cakep-cakep nih. Mereka adalah duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya. Ada Kak Raffi Maulana Rahman selaku ketua, lalu kemudian ada anggotanya yakni Kak Irfan Marhaban dan Kak Friskila sebagai anggota. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
2: Halo, Kak. Halo.
1: Iya. Jangan tegang gini dong. Oke, mungkin kita perkenalan satu-satu dulu ya, bisa dimulai dari Kak Raffi nih. Silakan perkenalkan.
2: Oke. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Rahman. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya Angkatan 2024.
1: Baik, Kak Raffi. Selanjutnya ada Kak Friskila.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Friskila, bisa dipanggil Kila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Wah, jago nih bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut nih ada Kak Irfan.
4: Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Marhaban. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
1: Baik, ilmu pemerintahan, wah nanti jadi pejabat ya. Dibenerin nanti ya. Oke, nah baik, kita akan membahas tentang dunia kekerasan yang ada di lingkungan kampus nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih duta anti kekerasan ini? Karena ini cukup menarik ya, ada di Universitas Palangkaraya. Mungkin bisa dijelaskan nih salah satu dulu, silakan. Iya. Oke, silakan Kak.
2: Oke, jadi duta anti kekerasan ini merupakan sebenarnya turunan dari Satgas PPKPT, yang di mana tugas dari duta anti kekerasan ini membantu dari Satgas PPKPT. Satgas PPKPT itu sendiri merupakan penanganan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, yang di mana mungkin duta ini lebih enak buat diajak ngobrol kayak gitu, karena Satgas PPKPT itu biasanya isinya dosen, apalagi mahasiswa kan lebih enak ngobrol sama dengan yang seumuran dengan dia kayak gitu.
1: Berarti memang menggunakan teknik untuk pendekatan ke sesama teman ya, karena bener, mungkin kalau ya, kepada teman lebih terbuka ya, karena betul, mungkin ya, kalau sama dosen atau apa itu lebih canggung,
2: iya, lebih canggung.
1: Dan akhirnya waduh ini cerita nggak ya jadi iya, kayak bener, gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih proses untuk menjadi duta anti kekerasan ini seperti apa sih? Apakah itu memang ada pemilihannya atau mungkin ini sukarela aja atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan.
4: Mungkin saya ingin menjawab proses salah berdirinya kami di sini atau duduknya kami di sini merupakan salah satu program dari kampus Universitas Palangkaraya juga bersama PPKT di Universitas Palangkaraya, itu untuk gerakan aksi pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Pada bulan yang lalu kami melakukan pemilihan yang pesertanya dari setiap fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya. Adapun tahap-tahapnya saat pemilihan kemarin, yaitu pada hari yang pertama kami melakukan tes wawancara, dan pada hari yang keduanya langsung ke penobatan sebagai duta anti kekerasan di Universitas Palangkaraya.
1: Baik, ini cukup menarik sekali ya, bahkan hampir semua fakultas ada ya untuk ya, berpartisipasi betul. Ya, dan ini memang penting sekali apalagi di era saat ini ya, di era-era digital kayak gini nih. Nah, mungkin kalau ingin tahu nih, kita tarik ke belakang dulu, kita ke pribadi masing-masing ini. Kalau Kak Raffi sendiri nih, memaknai arti dari duta kekerasan apa sih sehingga Kak Raffi ini mau bergabung atau mungkin mau berpartisipasi untuk di ajang duta anti kekerasan ini?
2: Oke, baik, kalau dari saya pribadi munculnya itu karena keresahan saya pribadi karena melihat 2 bulan belakangan ya atau 3 bulan belakangan itu ada kasus yang viral di Universitas Indonesia yang dimana melakukan kekerasan seksual baik itu secara verbal. Nah, jadi saya rasa wah kalau saya sebagai mahasiswa biasa berbicara tentang pencegahan penanganan tentang kekerasan mungkin nggak terlalu didengarkan. Jadi saya rasa saya butuh sesuatu yang bisa orang itu mendengarkan saya seperti itu. Ya, oh. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai duta anti kekerasan pada saat itu.
1: Berarti memang hadir dari rasa kekhawatiran.
2: Iya benar ya.
1: Kalau dari Kak Kila sendiri seperti apa Kak Kila?
3: Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, karena saya percaya kampus adalah tempat yang aman gitu untuk mahasiswa menimba ilmu. Dan seperti yang kita lihat, seperti yang Raffi sudah mention tadi, berbagai kekerasan sudah terjadi di berbagai kampus. Dan saya berharap di kampus Universitas Palangkaraya, seperti dari Permendikbudristek nomor 55, di mana sudah ada nih Satgas PPKPT. Dan juga di sini kita lihat kami sebagai duta anti kekerasan, saya melihat itu memegang peranan penting, di mana kita perlu menyuarakan apa yang terbungkam dan kita perlu mendengar gitu. Mungkin ada yang bingung mau melapor kemana, bingung saat dia melihat atau merasakan sendiri kekerasan itu sendiri. Dan saya ingin menjadi wadah di mana saya juga menyuarakan bahwa kami tidak ingin menormalisasi adanya kekerasan begitupun di lingkungan kampus.
1: Baik, ini keren sekali nih ya dasarnya nih. Dan kalau dari Kak Irfan sendiri seperti apa Kak Irfan?
4: Kalau aku secara pribadi tergerak hati untuk bergabung menjadi salah satu duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya. Seperti yang Raffi mention juga tadi, maraknya kasus fenomena yang terjadi di lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat krusial pada saat ini, terutama banyak korban atau pelaku yang semakin menjadi budaya mereka gitu untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain juga saya melihat banyak dari korban kekerasan di lingkungan pendidikan itu tidak tahu melapor atau takut atau malu. Mereka tertutup gitu, tidak tahu kemana saya harus melapor. Dan di sisi lain juga mereka takut berita itu kayak viral gitu. Jadi mereka kayak menjaga nama baik juga mereka. Maka dari sini saya tergerak dari hati saya sendiri untuk menjadi salah satu pencegahan anti kekerasan di Universitas Palangkaraya terkhususnya.
1: Baik, ini memang sangat mengkhawatirkan ya, apalagi memang kampus ini itu adalah tempat untuk kita menimba ilmu, tapi kita dihantui hal-hal seperti ini nih. Baik, nah kalau boleh tahu nih, sebenarnya mungkin masyarakat tahunya itu bahwasanya kekerasan itu adalah dalam bentuk fisik. Nah, ternyata kekerasan ini juga ada dalam bentuk verbal dan sejenisnya nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari pemahaman teman-teman nih, kekerasan yang ada di perguruan tinggi ini seperti

0: kekerasan yang dimana banyak juga kekerasan yang harus diketahui oleh masyarakat seperti itu.
1: Baik, nah biasanya kan kalau dalam kasus verbal atau perundungan nih, tindakan yang seiring kadang dianggap bercanda ya, karena kita kan tidak tahu nih perasaan orang seperti apa nih. Nah kalau dalam konteks bercanda tetapi sebenarnya itu melukai orang lain nih, itu bagaimana sih menanggapinya? Ya boleh? Ya.
2: Baik, dari yang kita lihat kan seperti yang sudah dijelaskan, di mana kekerasan itu dapat berbentuk psikis, di mana dari pembicaraan kita, dari cara kita berbicara, kita bercanda, itu dapat mengakibatkan luka gitu. Tidak hanya secara fisik, begitupun secara psikis seseorang. Oleh itu, menurut saya bercanda itu boleh, tapi itu perlu diperhatikan apakah itu menimbulkan rasa sakit bagi seseorang, apakah itu termasuk dalam kekerasan, ataupun itu hanya lucu-lucuan seperti itu. Oleh itu, kita perlu mencegah dan tidak menormalisasi adanya perkataan yang menimbulkan rasa sakit, walaupun itu dikatakan ya dalam konteks bercanda seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa ditanyakan ke Kak Irfan ya. Kak Irfan, kalau menurut pengalaman nih dan pengamatan dari anggota Duta Anti Kekerasan nih, persoalan apa sih yang paling sering menjadi perhatian nih terkait kekerasan di lingkungan mahasiswa?
3: Secara pribadi ya, setelah mengamati beberapa, tidak hanya di kampus Universitas Palangkaraya tapi di lingkungan pendidikan yang lain, tindakan kekerasan yang sering terjadi terkhusus di untuk mahasiswa itu cyberbullying. Okay. Ya, misalnya cyberbullying ini sering berlaku di grup atau via chat WA. Jadi ada beberapa orang nih yang semisalnya melakukan kekerasan secara verbal di lewat chat gitu, sehingga ini menjadi masalah gitu, Pak.
1: Baik, jadi perhatian penting ya. Kadang kita di grup kan kayak bercanda atau apa, ternyata kita tidak tahu nih lawan bicaranya seperti apa, menerima dari informasi yang kita sampaikan nih. Nah, kalau dari teman-teman Duta Anti Kekerasan sendiri nih, apakah ada wadah atau semisal ada salah satu mahasiswa mengalami kekerasan secara verbal atau mungkin perundungan, apakah ada wadah atau kontak yang bisa dihubungi nih di teman-teman? Apakah ada kontak CP-nya atau mungkin lewat sosial media atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Raffi?
0: Oke, baik. Jadi apabila teman-teman mengalami kekerasan, jadi di Instagram itu ada Satgas PPKPT Universitas Palangkaraya dan Duta AK, dan juga di sini kebetulan Kak, dari Kak Irfan ini merupakan konselor sebaya, yang di mana konselor sebaya ini tugasnya adalah untuk menerima curhatan-curhatan atau laporan dari mahasiswa yang terbuli seperti itu.
1: Baik, nah tadi ada konselor sebaya nih istilahnya. Betul. Ya. Nah, kalau konselor sebaya ini seperti apa sih lingkup tugasnya atau lingkup kerjanya?
3: Oke, di dalam Duta Anti Kekerasan, saya bersama teman saya itu Alicia, yaitu konselor sebaya. Okay. Tugas fungsinya di sini kami menjadi salah satu penerima laporan yang menjembatani korban untuk dilakukan penanganan gitu, Pak.
1: Oke. Nah, biasanya sampai saat ini apakah ada nih teman-teman yang memang ada yang bercerita atau mungkin sedang mengalami trauma dan lain-lain?
3: Untuk sejauh ini belum ada sih, Bang.
1: Masih aman ya berarti ya, baik. Nah, kalau Kak Kila sendiri nih sebagai perempuan khususnya, karena biasanya kan ini yang paling menyasar dan paling empuk lah istilahnya ya, buat perundungan, kadang buat keverbal, apalagi tentang kekerasan seksual nih. Kalau pendapatnya Kak Kila sendiri seperti apa nih untuk lingkungan kampus saat ini?
2: Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, perempuan ya, lumayan sensitif pembahasannya. Mungkin banyak orang meremehkan adanya perempuan ataupun sering menjadi korban adanya kekerasan seksual seperti itu. Oleh itu, kadang itu dapat membuat orang-orang merasa trauma. Banyak perempuan yang merasa rendah diri, segala hal yang membuat dia bingung seperti itu. Dan oleh itu, adanya kami di sini sebagai Duta Anti Kekerasan, kami sebagai tangan kanannya dari Satgas PPKPT, dan saya sebagai perempuan, saya ingin menjadi jembatan bagi suara-suara perempuan di luar sana yang mungkin mengalami, yang mungkin melihat adanya kekerasan itu sendiri. Walaupun begitu, kami tetap menjaga privasi dari pelapor, dan oleh itu saya harap di universitas

0: identitas Palangkaraya terkhususnya perempuan dapat sama-sama dijaga lah, apapun gendernya, baik itu perempuan ataupun itu laki-laki.
1: Baik, nah pastinya di Duta Anti Kekerasan ini memiliki jaringan ya, di mana biasanya itu kalau teman-teman sendiri ada yang malu atau apa, yeah. apalagi perempuan ya, kalau yeah. sudah kayak gini kan mereka akhirnya kayak tertutup dan lain-lain. Nah kalau dari Kak Kila sendiri nih, apakah ada saran buat teman-teman perempuan untuk berani bicara? Karena kadang kan, aduh ini udah terjadi di aku takut jadi bahan omongan atau apa seperti itu. Kalau dari Kak Kila sendiri gimana?
0: Baik, sebagai aku sendiri, aku adalah seorang perempuan dan aku berharap perempuan-perempuan di luar sana, kita semua adalah orang yang berharga, kita patut untuk dihargai juga. Oleh itu, jangan pernah malu untuk bersuara, jangan pernah simpan apa yang harus terucapkan seperti itu. Dan juga sebagai agen perubahan di situ, aku ingin menjadi contoh bahwa kita sebagai perempuan, kita jangan pernah malu jika kita berada di posisi yang benar, jika kita menyaksikan ataupun merasakan adanya kekerasan itu sendiri. Karena kekerasan itu jika kita bungkam, itu akan menjadi batu sandungan untuk kita nantinya, seperti itu.
1: Itu kan menjadi penyakit ya istilahnya ya. Dan betul. Walaupun teman-teman tidak mengalami, tapi juga melihat, jangan takut juga ya untuk melaporkan. Karena memang dari cuek ini tuh nanti akan menjadi bahaya yang lebih besar lagi nih ke depannya. Ya kan, benar banget nih. Nah Kak Raffi, pastinya nih ya, dalam program yang sudah dibangun ada halnya sosialisasi dan pengenalan kepada seluruh lingkup di masyarakat kampus nih. Kalau dari Duta Kekesaran sendiri nih, apakah ada jadwal khusus atau mungkin program sosialisasi atau apa? Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar nih, bahwasannya Duta Kekerasan ada program-program apa saja nih di dalamnya, silakan.
2: Oke, baik. Jadi sosialisasi dari Duta Anti Kekerasan ini biasanya bekerja sama dengan Satgas PPKPT, yang dimana biasanya itu Satgas datang ke ruang-ruangan kelas Kak, pada saat mungkin pada saat perkuliahan, dan juga biasanya itu pada saat PKKMB. Pada saat PKKMB universitas juga biasanya Satgas bersama Duta Anti Kekerasan itu diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi untuk mencegah adanya kekerasan di perguruan tinggi.
1: Oke, berarti memang ada jadwal tersendiri ya ketika teman-teman mahasiswa baru datang, itu sudah ada sosialisasi seperti betul, itu ya. Baik, biasanya kalau dalam sosialisasi ini apa aja sih yang dijelaskan ke mereka?
2: Oke, karena saya belum pernah ikut melakukan sosialisasi dan juga kebetulan pada saat itu saya juga peserta daripada PKKMB Universitas Palangkaraya Angkatan 2024. Pada saat itu Satgas PPKPT bersama dengan Duta Anti Kekerasan, dan pada saat itu namanya bukan Duta Anti Kekerasan Kak, tapi Duta Anti Kekerasan Seksual.
1: Oke, berarti akhirnya memang krusial banget.
2: Iya, benar ya, banget karena Permendikbudristek mengatur di nomor 55 tahun 2024 akhirnya berubah jadi Duta Anti Kekerasan. Nah, pada saat itu dibahas bahwasanya ada bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan dan penanganannya di perguruan tinggi.
1: Oke, berarti memang kala itu kekerasan seksual ini memang sangat sensitif.
2: Iya, benar
1: kan. Dan baru-baru ini aja yang kayak verbal dan lain-lain itu mulai bermunculan ya, betul. Karena sudah merambah ke dunia digital nih. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih dari teman-teman ini goals dari program untuk kedepannya? Seperti itu, mungkin dalam satu tahun ke depan atau mungkin berkelanjutan yang akan diberikan kepada kepengurusan yang selanjutnya. Mungkin dari Kak Raffi dulu apa nih?
2: Oke, baik, dari program kami tahun ini ya Kak, itu kami akan mengadakan podcast yang dimana podcast ini bisa mengundang dari para ahli atau juga para korban. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa para korban kita undang. Jadi alasan kami untuk mengundang dari para korban ini agar korban-korban lain itu berani berbicara seperti itu. Karena mungkin para korban di luar sana takut berbicara, takut bercerita. Dengan adanya kami mengundang korban-korban kekerasan, jadi para korban lain itu ikut tergerak nih, oh ada yang berani nih untuk berbicara. Jadinya kenapa saya tidak berbicara sedangkan orang ini berani berbicara seperti itu.
1: Baik, kalau dari Kak Irfan sendiri gimana Kak Irfan?
3: Tak hanya podcast, tapi kami juga melakukan seminar gitu atau edukasi beberapa fakultas kayak seperti yang dijelaskan tadi, guna untuk mencegahan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan terkhusus di Universitas Palangkaraya. Kami juga menyediakan ruang space aman gitu untuk pelapor atau bagi korban yang terjadi tindakan kekerasan.
1: Oke, gitu. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih Kak Kila?
0: Oke, kalau dari aku sendiri goalsnya ya, seperti yang sudah dimention oleh Raffi dan Irfan, kita ada podcast, kita ada seminar, dan dari situ kami berharap kami sebagai tangan kanan dari Satgas PPKPT, kami wadah untuk mengedukasi teman-teman bahwa seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh itu, kita memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kekerasan itu tidak hanya secara fisik loh. Dari perkataan dapat menimbulkan rasa sakit, itu termasuk dari kekerasan itu sendiri. Oleh itu, goals dari aku sendiri adalah menanamkan pengetahuan bagi teman-teman bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasi. Sasikan seperti itu.
1: Oke, nah, sekecil apapun jangan dinormalisasikan. Iya. Pastinya benar banget nih. Nah, pastinya selain perempuan, laki-laki pun juga bisa mengalami kekerasan ya. Kalau dari Kak, kalau dari Kak Raffi sendiri, seperti apa sih kekerasan terhadap laki-laki ini? Bahkan mereka mungkin bisa menjadi objek juga ya, kayak bener, gitu. Ya. Nah, itu gimana Kak Raffi?
2: Tentunya untuk laki-laki sendiri kekerasan yang paling sering terjadi itu adalah kekerasan fisik seperti itu, entah itu pemukulan atau perundungan seperti itu. Akan tapi ada fenomena baru nih Kak. Bisa kita lihat di TikTok, di Instagram, misalnya laki-laki ngupload foto kayak gitu, ada yang komen nih cewek-cewek, wah ganteng banget kayak gitu. Itu juga termasuk dari kekerasan seksual secara verbal. Iya benar Kak. Ayo ini mohon maaf ya, nikahin aku Mas kayak gitu.
1: Kan bisa kayak gitu. Iya benar. Jadi lebih berhati-hati ya dalam sosial media, apalagi kita membalas atau berkomentar ya.
2: Iya betul.
1: Sepatutnya aja. Mengagumi boleh tapi jangan terlalu kelewatan.
2: Iya benar.
1: Kalau dari Kak Irfan sendiri gimana tanggapannya Kak Irfan?
3: Kalau aku untuk laki-laki itu banyak sih seperti yang kayak Rapi jelaskan tadi, terbanyaknya tuh di sosial media gitu. Mungkin lewat bercandaan juga dari teman-teman tuh bisa tuh sehingga membuat kita tidak nyaman. Itu sebentuk salah satu bentuk dari kekerasan juga secara non-verbal.
1: Tuh, waduh, kita harus berhati-hati banget nih, bener-bener ya, disaring, difilter ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Nah pastinya dari teman-teman selama menjalankan atau sosialisasi atau mungkin dalam keseharian, nah pasti ada tantangan dalam menjalankan peran duta anti kekerasan ini nih di lingkungan kampus. Kalau dari Kak Kila sendiri nih, tantangan apa nih Kak yang terberat yang menurut Kakak, aduh ini berat sekali nih kedepannya, atau mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan tapi ini dalam jangka waktu yang lama. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih tantangannya?
0: Oke, tantangan dari aku sendiri belum ada yang tantangan yang besar banget seperti itu. Tantangan dari aku sendiri itu dalam mengatur jadwal dan kemudian menjadi challenge untuk diri sendiri, di mana kita sebagai duta anti kekerasan, kita sebagai teladan untuk teman-teman di luar sana, kita jangan sampai terlihat melakukan kekerasan, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Oleh itu lumayan men-challenge kami sih menurut aku.
1: Berat juga ya.
0: Iya, sebagai contoh ya untuk orang di luar sana.
1: Role model ini memang susah ya. Oke, kalau dari Kak Raffi sendiri apa Kak Raffi tantangannya Kak Raffi?
2: Kalau tantangannya mungkin tantangan dari aku sendiri, korban ini banyak yang gak berani berbicara seperti itu Kak. Banyak orang terkena bullying, mungkin kekerasan seksual baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ini merupakan tantangan menurut saya pribadi bagi duta anti kekerasan, karena tidak mudah loh buat para korban untuk berbicara. Nah, tantangannya itu ya gimana cara kami sebagai duta anti kekerasan mengajak, ayo loh bisa berbicara seperti itu.
1: Ya, bahkan kadang chatting aja niatnya bercanda, iya, tapi bener, itu bisa menjadi aksi verbal yang kurang pantas juga ya.
2: Iya benar.
1: Seperti
2: iya.
1: Itu. Kalau dari Kak Irfan apa nih tantangannya?
3: Secara pribadi tantangannya bagi aku itu untuk manajemen waktu sih. Ini kan terpilih menjadi duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya, yang seharusnya saya menjadi salah satu pelopor atau edukator nih bersama teman-teman dari duta anti kekerasan, tapi saya punya kesibukan di lain juga. Gitu aja sih.
1: Manajemen waktu ya, memang betul, itu tantangan yang terbesar ya bagi mahasiswa, karena ada banyak kegiatan lain-lain, apalagi studi ini yang prioritas utama.
3: Iya benar. Apalagi okay. Tugas akhir nih Bang.
1: Oh iya. Udah di akhir-akhir masa ya. Oke, okay. Nah kalau boleh tahu nih, bagaimana sih peran media sosial saat ini nih? Apakah ini bisa menjadi hal yang tren positif atau mungkin menjadi tren yang negatif ya? untuk membantu kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan kampus nih. Kalau dari Kak Gila sendiri seperti apa, Kak?
0: Peran dari media sosial ya. Di sini kami Duta Anti Kekerasan memang sering disuruh buat konten gitu, okay. Dilihat orang dari sosial media itu sendiri. Jadi kita bisa mencerminkan di mana dari media sosial saja kita bangun hidup yang sehat, di mana kita bangun edukasi untuk teman-teman. Jadi peran media sosial itu sangat krusial gitu untuk teman-teman di luar sana. Jadi kita itu dilihat loh oleh banyak orang dari media sosial seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Raffi gimana? Tapi pendapatnya.
2: Oke, kalau dari aku sendiri untuk peran dari media sosial ini sangat-sangat berperan ya Kak, apalagi membantu kami dalam mengedukasi dari mahasiswa di kampus, karena melalui konten-konten, melalui edukasi di media sosial itu dapat membantu sekali, karena orang sekarang lebih sering membuka HP daripada membaca-membaca di dinding seperti itu. Jadi media sosial ini sangat berperan, apalagi misalnya ada dari teman-teman yang menjadi korban, itu gak usah takut untuk datang langsung ke ada di namanya di rektorat itu ruang satgas. Jadi tidak usah repot-repot ke ruang satgas, bisa melalui media sosial terlebih dahulu seperti itu.
1: Siapa dari Kak Irfan sendiri?
3: Peran media sosial ini sangat penting, terutama di Duta Anti Kekerasan di Universitas Palangkaraya, karena ini mempermudah juga, mempermudah kami mengenal apa itu Duta Anti Kekerasan, memudahkan kami juga untuk mengedukasi beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang harus tidak dinormalisasikan, dan harapannya juga Duta Anti Kekerasan ini dikenal di lintas atau masyarakat di lingkungan kampus jika ada korban. Jadi mempermudahkan dia berani speak up gitu.
1: Baik, jika kita berbicara tentang korban kekerasan nih ya, kalau dari Kak Raffi sendiri nih, jika ada mahasiswa yang mengalami atau melihat tindakan kekerasan nih, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan?
2: Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah segera melapor seperti itu Kak, karena kalau misalnya kita melihat semisalnya kayak ada kita melihat korban seksual secara langsung, itu gak semua orang berani langsung jangan melakukan ini kan, gak semua orang berani kayak gitu. Jadi segera melapor ke Satgas atau ke dutanya. Nanti pelapor dan juga korban dan juga terlapor juga dapat dimediasi seperti itu Kak.
1: Baik, berbicara tentang kata lapor nih, pastinya kita hal pertama adalah melakukan laporan. Kalau boleh tahu nih, mekanisme pelaporan yang aman nih agar mahasiswa tidak merasa sendiri atau ketika menghadapi persoalan kekerasan ini seperti apa? Kalau dari Kak.
3: Oke, kami kan ada di bagian bidang konselor itu mempunyai Instagram. Satu aja sih Instagramnya, yaitu Duta Anti Kekerasan. Nah, di sini kami menyediakan WhatsApp kami gitu untuk korban ini atau pelapor ini melakukan pelaporan. Nah, setelah itu kami menyimpulkan atau merekap semua laporan, baru kami langsung ke pihak Satgas PPKT di Universitas Palangkaraya untuk melakukan penanganan secara terkhusus gitu.
1: Oke, berarti nanti lapor dulu, baru nanti akan ada tindakan dari Satgas ya.
3: Betul.
1: Seperti, dan nanti semuanya akan ditindaklanjuti oleh Satgas ini sampai nanti tuntas seperti
3: betul.
1: Itu ya. Dan sekali lagi bahwasannya identitas dan lain-lain semuanya dirahasiakan.
3: Betul. Nah,
1: jadi jangan takut buat melapor ya. Oke, kadang juga malu nih sama teman atau apa. Oke nih. Nah, apa nih pesan dari teman-teman nih kepada mahasiswa agar lebih berani peduli dan mungkin saling menjaga antara satu sama lain? Kalau dari Kak Raffi apa nih, silakan pesannya.
2: Kalau dari aku sendiri pesannya kalau bercanda itu jangan berlebihan. Apabila kalian merasa menjadi korban atau melihat korban dari kekerasan, segera melapor entah itu ke Duta Anti Kekerasan atau ke Satgas PPKPT langsung seperti itu.
1: Oke, kalau dari Kak Kila?
0: Ya, kalau dari aku sendiri pesan buat teman-teman bahwa kita hidup bersosial, kita perlu mengetahui pentingnya saling menghargai seperti itu. Dan juga kalaupun kita menyaksikan ataupun mengalami tindak kekerasan itu sendiri, jangan pernah ragu untuk melapor. Karena lewat itu mungkin kita tidak langsung disembuhkan, tapi kalau kita menyimpan, kapan kita bisa sembuh seperti itu. Jadi itu bukan aib teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk mencari pendampingan di luar sana seperti itu.
1: Baik, kalau dari Kak Irfan?
3: Kalau saya punya satu tagline, oh, No Violent Campus Movement. Ini singkat saja.
1: Singkat saja.
3: Itu gerakan atau stop melakukan kekerasan.
1: Oke, stop melakukan kekerasan. Seperti itu. Nah, apa nih harapan kedepannya terhadap peran mahasiswa atau seluruh civitas akademi nih, khususnya di Universitas Palangkaraya, agar menjadi budaya ya, budaya kampus yang positif dan bebas dari kekerasan nih. Mungkin dari Kak Raffi silakan. Harapan kedepannya apa?
2: Oke, harapan kedepannya untuk para mahasiswa, kita saling menjaga aja Kak, saling menjaga, jangan melakukan kekerasan, karena kekerasan ini terjadi bukan secara tiba-tiba, akan tapi biasanya direncanakan dan ada kesempatan. Jadi apabila kita menemukan kesempatan untuk melakukan kejahatan, jadi bisa tidak melakukan kejahatan tersebut.
1: Baik, kalau dari Kak Kila sendiri apa nih?
0: Harapannya dari aku sih, kita sama-sama bangun kesadaran bahwa apapun bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun non-fisik, verbal maupun non-verbal, kita cegah hal itu terjadi. Karena seperti yang sudah aku sampaikan beberapa kali, sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasikan. Okay, ya, seperti itu.
1: Baik, kalau Kak Irfan?
3: Kalau aku sendiri, itu...
1: apa nih harapannya?
3: Harapanku jangan jadi pelaku atau jangan jadi korban lah harapannya kedepannya untuk Universitas Palangkaraya, terkhususnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Duta Anti Kekerasan ini. Ini menjadi alat atau wadah gitu untuk para korban atau pelapor untuk melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi gitu.
1: Oke, bahkan kadang kalau kita ke pihak yang berwajib juga masih takut ya, karena kita lingkungnya masih di masa-masa remaja yang menuju dewasa, masih ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya kalau bersentuhan dengan hukum nih.
2: Ya,
1: oke,
2: benar.
1: Baik pendengar, kita tarik ke belakang nih ke masing-masing. Pastinya dalam menjadi duta ini ada persiapan-persiapan khusus ya waktu kalian mengikuti kompetisi ini. Kalau dari Kak Raffi waktu itu persiapannya seperti apa?
2: Kalau dari aku sendiri persiapannya tentunya karena ini hal yang baru ya Kak, aku nggak pernah belajar tentang kekerasan seperti itu. Jadi saya tanya dengan duta sebelumnya dari Fakultas Kedokteran juga, saya tanya persiapannya apa. Katanya belajar tentang bentuk-bentuk kekerasan, Permendikbudristek apa aja yang mengaturnya seperti itu. Dan juga pada saat itu saya belajar public speaking seperti itu Kak, karena saya rasa menjadi duta ini perlu public speaking yang bagus agar orang itu dapat mendengarkan kita seperti itu.
1: Oke, baik, kalau dari Kak Kila seperti apa Kak Kila?
0: Aku dari awal memang ada beberapa persiapan, tapi persiapan yang paling aku siapkan itu mental dari awal seperti itu. Karena di tanti kekerasan kita harus memiliki mental yang kuat gitu, untuk menjadi contoh bagi teman-teman di luar sana seperti itu. Dan juga seperti yang kita ketahui dari Raffi, Irfan ketahui bahwa ada persiapan berkas. Di situ saya menyiapkan berkas-berkas, begitu pun persiapan untuk wawancara seperti itu.
1: Dan mungkin satu hal yang perlu kita tekankan bahwasanya menjadi role model itu tidak bisa dituntut untuk sempurna ya, tapi
0: ya,
1: kita harus belajar untuk lebih baik. Jadi kita juga tidak bisa ya menjudgment seseorang ya. Tapi kita mari belajar bersama-sama untuk lebih baik gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke, kalau dari Kak Irfan gimana?
3: Untuk persiapan aku kemarin ikuti pemilihan duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya itu luar biasa sih. Dari belajar tentang apa aja sih bentuk kekerasan itu dan bagaimana penanganannya dan bagaimana sih cara kita bisa menjangkau pelaku atau korban ini supaya berani speak up. Dan di sisi lain juga saya mempersiapkan mempelajari juga tentang peraturan Menteri Pendidikan nomor 55 tahun 2024. Di sini banyaklah pokoknya pelajaran yang Irfan dapat selama mempersiapkan pemilihan duta anti kekerasan ini.
1: Pastinya dalam proses ada yang namanya struggle.
3: Betul.
1: Iya kan? Nah, kalau dari Kak Gila struggle-nya waktu itu apa nih? Apakah waktu yang sangat mepet untuk belajar, untuk mempersiapkan kompetisi ini atau seperti apa?
0: Iya, struggle-nya waktu itu di waktu ya. Tapi bagaimanapun itu aku tetap jadwalkan seperti itu. Kemarin apapun yang terjadi aku harus datang tepat waktu walaupun ya waktu mepet banget seperti itu.
1: Oke, walaupun waktu itu sangat-sangat mepet banget ya persiapannya ya. Kalau Kak Kila sendiri menanganinya seperti apa nih waktu itu?
0: Nah, menanganinya aku memanage lah waktu aku jadwalkan dari jauh-jauh hari walaupun aku lihat wah ini mepet banget nih waktunya, jadi aku jadwalkan nih bangunnya harus lebih cepat nih, jadi aku buatlah schedule-nya. Okay. Seperti
1: manajemen
0: itu.
1: Waktu emang waduh ini yeah. Mahal juga ya buat kita semua ya.
0: Betul.
1: Kalau dari Kak Raffi seperti apa Kak? Kesalahan struggle-nya?
2: Kalau dari aku itu masalah waktu juga Kak.
1: Sama ya.
2: Iya, karena pada saat itu juga masih perkuliahan. Yeah. Perkuliahan, kemudian perkuliahan selesai dilanjutkan, apalagi pada saat itu saya menjadi panitia dari Duta Kampus. Nah kebetulan pada saat wawancara duta kampus, wawancara duta pada saat itu, setelah selesai wawancara saya langsung balik ke Fakultas Kedokteran untuk menjadi panitia di duta kampus seperti itu. Jadi masanya di waktu sih Kak sebenarnya, karena ya, mepet ya. Persiapan juga saya waktu itu kurang lebih 5 hari aja kayak gitu.
1: Wah berat juga ya.
2: Iya benar.
1: Kalau Kak Irfan gimana Kak struggle-nya Kak?
3: Struggle-nya kemarin pas pemilihan ya, kemarin aku di waktu juga sih Bang, oleh kan gak sibuk di kampus juga, tapi bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang banyak-banyak kerjaan banget. Okay. Gitu. Jadi harus bisa manajemen waktu nih, antara mengikuti pemilihan, kerjaan, gitu.
1: Sama kuliah juga ya.
3: Sama kuliah.
1: Bener banget nih. Oke, terakhir nih, apalagi abis ini ada teman-teman maba yang sudah akan masuk ke kampus nih ya. Apa nih pesan buat teman-teman maba, terutama mereka kan habis dari SMA yang mungkin dunianya masih dunia putih abu-abu nih dan akan masuk ke dunia dimana semuanya dilakukan secara mandiri. Nah, kalau dari Kak Raffi nih, apa nih pesan buat adik-adik?
2: Oke, pesan untuk adik-adik maba terkhususnya berhubungan dengan kekerasan yaitu misalnya teman-teman menjadi pelaku kekerasan di SMA, udah tinggalkan, jangan dibawa kebiasaan-kebiasaan buruk di SMA masuk ke perguruan tinggi, karena di sini sudah berbeda. Yang pertama juga yang pastinya sudah dapat menerima hukuman dari hukum seperti itu. Jadi bukan masanya lagi lah kayak pembulian, apalagi tren-trennya di SMA itu nyebut nama orang tua apa segala macam kayak gitu kan, sudah bukan masanya lagi seperti itu. Jadi tinggalkan perilaku-perilaku buruk yang di SMA, jangan dibawa ke perguruan tinggi.
1: Karena umur kita sudah umur sadar hukum.
0: Iya.
1: Oke, kalau dari Kapila.
0: Dari aku sendiri untuk adik-adik maba nantinya, aku punya pesan bahwa di Universitas Palangkaraya kita punya Duta Anti Kekerasan dan Satgas PPKPT. Namun sebelum itu, kita pasti rindu melihat kampus kita menjadi kampus yang aman untuk kita menuntut ilmu seperti itu. Oleh itu, jangan pernah kepikiran untuk menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri. Dan kita harus memahami bentuk-bentuk dari kekerasan itu. Apakah itu menyakiti orang lain? Jika itu menyakiti orang lain, baik itu dalam perkataan kita, itu termasuk dari kekerasan. Seperti itu teman-teman.
1: Baik, kalau dari Kak Irfan sendiri sebagai penutup.
3: Aku pribadi pesan-pesanku buat adik-adik maba yang akan menjadi salah satu mahasiswa atau semua nih yang menjadi mahasiswa di Universitas Palangkaraya, pesannya jangan lakukan tindakan kekerasan. Jika terjadi tindakan kekerasan, mari lapor. Kami di sini sebagai Duta Anti Kekerasan siap menerima laporan dan Satgas PPKT Universitas Palangkaraya siap menangani.
1: Baik, mendengar tak terasa nih ya waktunya sudah di penghujung perjumpaan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Banyak hal penting yang kita dapatkan dari perbincangan kita bersama Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya nih. Dan terima kasih banyak kepada Kak Raffi, Kak Gila, dan Kak Irfan ya sudah berbagi insert ya. Ini pasti hal yang baru dan ini juga penting ya, karena tidak banyak orang tahu, terutama orang tua, bahwasanya mereka berpikir semuanya itu aman. Tapi kita juga harus mendukung mereka keamanan mereka, dan dengan adanya Satgas Anti Kekerasan dan Duta Anti Kekerasan ini, orang tua jadi lebih aman lagi nih ya mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Universitas Palangkaraya. Dan pastinya mereka hadir sudah berbagi tentang wawasan, pengalaman, serta semangat untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai nih, seperti pesan Kak Gila tadi nih. Dan mendengar dari pembahasan malam ini, kita belajar bahwa mencegah kekerasan bukan hanya tugas satu pihak saja ya, bukan tugas Duta Anti Kekerasan saja, tetapi dibutuhkan kepedulian bersama, keberanian untuk bersuara, saling menghormati, dan menjadi bagian dari solusi agar perguruan tinggi ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan positif untuk belajar bersama. Jangan takut untuk melapor, dan jangan takut melapor juga ketika Anda melihat perundungan, pembulian, dan sejenisnya ya tentunya. Baik, saya Diputra mau undur diri dari obrolan komunitas malam hari ini, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini. Ya, pendengar, selamat bermalam minggu. Dan terpantau nih di bundaran sangat ramai sekali ya. Sebenarnya ada Huma Betang naik nih. Gimana, ada yang jalan-jalan ke sana enggak atau mau nemenin Uta buat siaran di malam hari ini? Baik, pendengar, sudah ada yang masuk ya. Buat Anda yang mau bergabung nih, bisa di line telepon di 0536-3221-779 dan bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Dan sudah ada penelpon pertama yang masuk di line telepon. Setelah itu kita akan beranjak ke telepon WhatsApp ya, ada Bang Umay nih nanti. Ditunggu dulu ya Bang Umay, kita sapa dulu nih yang di line telepon. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, selamat malam juga Bang Agau. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Agau?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Kabarnya puji Tuhan baik.
1: Sebelum saya merequest lagu ya.
0: Baik.
1: Kita turut berduka ya. Atas musibah terjadinya gempa bumi yang terjadi di NTT ya. Dengan kekuatan 7,7 magnitudo, sehingga terjadi juga tsunami kalau kita dengar di TV One, baik pun di Pro 3 RRI Jakarta. Kita turut berdoa supaya mereka yang mengalami bencana, kita merasakan berturut berduka cita juga.
0: Baik.
1: Supaya mereka diberikan ketabahan untuk menjalani musibah yang terjadi. Amin. Bahkan kita di Palangkaraya ini juga merasakan begitu dahsyatnya asap ini, sehingga terjadi kebakaran di mana-mana.
0: Betul.
1: Di lingkar luar terjadi juga. Jadi napas ini agak tersengal-sengal. Mau pakai masker, kita tidak bisa apa, tidak terbiasa. Jadi harapan kita bagi masyarakat, jangan sembarangan membakar. Api ini tidak terjadi ujuk-ujuk, terjadi di tengah hutan kalau tidak ada manusia yang bikin. Kalau bisa, aparat penegak hukum ya, kalau sudah terbukti, jangan tanggung-tanggung, berikan sanksi yang benar. Supaya hal-hal yang seperti ini jangan terjadi. Kita ini kan sebentar lagi merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ini, kalau kita harus merasakan nikmatnya hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, jangan kita menghirup asap, makan asap seperti ini. Jadi harapan kita, saya ulang kembali, jangan jadi manusia botol, bodoh dan tolol. Jadi saya belak-belakan berbicara, karena sudah dihimbau jangan bermain api, jangan macam-macam dengan api. Ini kita langgar aturan pemerintah. Sudah terjadi kebakaran seperti ini, kita juga yang merasakan gelebakan. Jadi kita nanti menghadapi musim penghujan, banjir lagi. Sudah dihimbau juga, jangan membuang sampah sembarangan. Kita buang sembarangan, kita langgar aturan pemerintah. Jadi harapan kita seperti ini, jangan berulang-ulang. Dana yang ada ini habis untuk kanu. Masalah yang seperti ini. Jadi demikian
0: ya.
1: Supaya kita sama-sama menjaga Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang kita cintai ini, jadi aman, damai, tentram, sejahtera, napas tidak seperti ini. Jadi itulah harapan kita bersama ya.
0: Betul.
1: Demikian Deuta ya. Saya terlalu banyak bijaksana, bijaksini. Saya berbicara ini bukan mencari sensasi, bukan mencari dipuja-puja, enggak. Supaya kita sama-sama sadar, hidup di dunia ini sadar, jangan jadi botol, hidup jangan bodoh dan tolol. Jadi gitu. Oke.
0: Baik.
1: Supaya tidak perpanjang waktu, Dota ya.
0: Siapa,
1: Saya
0: Bang?
1: pengen lagu dari ini, Eva Sulina, dengan judul Yang Hati Ini Terluka.
0: Yang luka hati ini terluka.
1: Iya.
0: Baik. Siap. Salamnya mau buat
1: Oke,
0: siapa nih?
1: Dota ya. Saya salam dulu ya, terutama buat penyiar Dota ya.
0: Siap.
1: Saya mengucapkan terima kasih karena bisa membawa menghibur kami di acara Melodi Memori pada malam minggu ini.
0: Sama-sama.
1: Terus buat Mbak Rusiana ya, dimanapun mereka berada, ada Putra Cilik Ribut juga, Mbak Sasa, Bang Tuni, ada Mbak Susi, Mama Sri, Mama Lili di kilometer 9, ada Mbak Weni, terus buat siapa lagi ya, Bang Naparo dengan yang Putri, ada Bang Freddy juga di Merauke, ada Mbak Piona, mudah-mudahan tepat Mbak Piona tidak mengalami bencana yang seperti yang terjadi di pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya salah. Saya memang berbicara memang nada seperti ini. Demikian supaya kita sama-sama memaklumi. Itu demi kepentingan kita bersama dan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.
0: Iya.
1: Demikian Dewata ya.
0: Baik.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Salam berigas. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak Bang Agal. Sehat selalu ya dan lancar semua rezekinya ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita juga diingatkan oleh Bang Agal juga ya. Kita turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, keselamatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Semoga proses penanganan dan evakuasi berjalan lancar ya pendengar, serta seluruh pihak yang terlibat dalam membantu masyarakat diberikan kemudahan dan perlindungan. Ya, kami dari Kalimantan Tengah, dari semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengirimkan doa dan kepedulian untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Semoga keadaan segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Dan pendengar, sementara itu kita juga memasuki musim kemarau yang panjang ya. Kita juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Sudah banyak dan sudah luas nih yang terbakar ya pendengar. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena yang rugi tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak masyarakat di Kalimantan yang rugi menghirup asap, apalagi saudara kita yang memiliki ispa seperti itu ya. Api yang awalnya kecil itu dapat dengan cepat meluas, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin cukup kencang. Mari ya pendengar bersama-sama menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, dan segera melapor nih apabila ada titik api atau kebakaran di sekitar lingkungan kita. Baik pendengar, bagaimana saatnya kita ke penelpon berikutnya ya. Waduh, kita jadi terbawa suasana juga nih ya. Ada Pak Ume yang sudah mengantri di belakang. Terima kasih sudah bersabar. Halo, selamat malam Melody Memory, Pak Ume.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ume hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih aktivitasnya hari ini, lancar ya?
2: Lancar ya. Alhamdulillah lancar caranya.
0: Lancar semuanya. Gimana nih kabar di lingkungannya Bang Umay, aman semuanya?
2: Aman aja, masih ada sedikit-sedikit asap lah.
0: Ada sedikit asap. Tetap jaga kesehatan ya Bang Umay, ada masker juga.
2: Iya.
0: Air mineralnya juga ya, nih.
2: Kalau malam ini cuacanya agak cerah lah.
0: Cuacanya cerah ya, karena memang kita juga menunggu hujan ya Bang Umay.
2: Iya.
0: Betul sekali.
2: Kemarau okay. Panjang kayaknya nih.
0: Bener banget nih. Bang Umay mau lagu apa nih malam minggu nih?
2: Lagunya dari Ebet Kiade aja lah, Seraut Wajah judulnya.
0: Seraut wajah. Baik. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Pak Gao tadilah.

0: malam dingin.
1: Kalau malam dingin syukurlah ya, masih terasa dingin sejuk-sejuk ya.
0: Iya betul.
1: Mau lagu apa nih malam minggunya?
0: Lagu ya. Dari di Sugiyarti lah. Hatiku masih ada rindu.
1: Hatiku masih ada rindu. Oke, salamnya
0: iya,
1: mau buat
0: Kak
1: siapa
0: Tria,
1: nih?
0: Buat Abang Kak Tria, salam sehat. Buat Pak Kuma, Bang Pandu, Sasa, Ayah, Penaparang Putri, buat BTR juga ya. Buat Petuni, Putra Pangkalan Bun, buat Deden, buat Ari di samping juga ya. Karim. Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali buat Ade Ota
1: siap.
0: Serta dengan operatornya. Salam sehat selalu. Terima
1: Amin.
0: Kasih. Selamat malam. Dadah. Bye-bye.
1: Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Bye-bye. Ditunggu ya lagunya Mbak Ko. Sehat selalu ya di sana dan selalu ditunggu di Melody Memory ya. Setiap waktu nih, setiap malam. Baik nih dari Mbak El yang lancar rezekinya juga di tahun ini. Kita langsung ke Bang Tony ada di Setaji nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Tony malam hari ini?
2: Kabar puji Tuhan.
1: Kabar sehat. Puji Tuhan sehat.
2: Walaupun tenggorokan bermasalah.
1: Iya, betul sekali. Ini setiap bangun tadi sore juga terasa karena waktu siang tadi sedikit tercium bau asap. Sore iya. Tadi bangun tidur, wah tenggorokan agak kurang
2: ya,
1: enak.
2: Tenggorokan
1: nih.
2: Mulai kering-kering, udah bangun tadi.
1: Kita perbanyak air hangat dan air mineral ya Bang Tony.
2: Tapi saya sambil selingin sama larutan aja biar enak.
1: Iya biar lega ya. Uta juga lupa nih tadi belum ada larutan sama sekali.
2: Minum
1: nih.
2: Vitamin C aja.
1: Bener vitamin juga. Gimana
2: buah-buahan
1: nih?
2: Buah-buahan jeruk gitu, pepaya kan.
1: Ini di bundaran lagi ramai banget nih Bang Tony.
2: Iya betul.
1: Lagi ada
2: tapi asap ini nggak tahan juga Bang Uta.
1: Iya,
2: sudah tua kan, biar yang anak-anak muda aja lah.
1: Sama saya tak menemani tak menemani Bang Tony aja ya di udara.
2: Menemani Bung Uta. Ya.
1: Sial, Bang Tony mau lagu apa nih di malam minggu ini?
2: Dari MN Seran aja ya.
1: Oke, yang apa?
2: Damai itu indah.
1: Damai itu indah, betul sekali. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
2: Iya. Salamnya kita fotokopi dari Mbak Lisa, Pak Umay, terus Bang Agot tadi itu. Semoga kita ini damai semua yang kena musibah di NTT juga ya, supaya bisa sabar. Apapun musibah kita harus tetap bersyukur lah, karena musibah kita harus tabah. Kejadian itu mendadak juga subuh-subuh kan. Tampaknya juga ke Sulawesi seperti tadi itu. Selatan, terus ke Bima juga. Oke, kayaknya itu saja pengutanya.
1: Baik Bang Tony. Pengutanya
2: semangat terus.
1: Siap.
2: Siap menghadapi 17-an misalnya, supaya tenaga fit kita sehat terus, panjang umur.
1: Amin.
2: Yang lain juga ya, sehat semua kita, selamat merayakan ini 17 Agustus ya.
1: Iya, semangat 17 Agustus.
2: 2006, yang ke-81. Semoga Indonesia tambah maju.
1: Amin.
2: Lebih sehat semuanya, lebih makmur gitu, sejahtera semua. Terima kasih Bung Tas, selamat malam.
1: Sama-sama.
2: Udara, tetap udara. Merdeka.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Terima kasih banyak Bang Tony untuk doa-doa baiknya ya untuk negeri kita. Semoga terus membaik ya. Baik. Dan sudah bergabung juga ada Bang Lanius nih. Ya, Bang Lanius. Bertabrakan ya sama Mama Sri nih Bang Lanius. Waduh. Baik mendengar. Baik, ditunggu dulu ya, karena ini bertabrakan sekali nih. Baik, kita coba kembali teleponnya masuk. Oke, halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam.
1: Iya, wah suaranya.
3: Ya itu, cerdas banget.
1: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik.
1: Kabarnya baik.
3: Dari Buntok.
1: Dari Buntok. Di sana aman ya, di Buntok ya? Ya?
3: Okta kan?
1: Iya betul, dengan Uta.
3: Ya, ini Mama Demi.
1: Iya Mama Demi, gimana nih suasananya Buntok malam hari ini nih?
3: Panas sekali.
1: Panas sekali ya?
3: Iya.
1: Baik, semoga lekas turun hujannya kita ya Mama Denia.

0: Amin.
1: Amin. Ya, update hari ini tuh tadi di Barcel ada dua titik lokasi pemadaman karhutla nih tadi. Kalau di tempat Mama Dini aman ya?
0: Aman.
1: Aman. Semoga terus aman dan terus membaik ya kita ya kondisinya.
0: Ya.
1: Mama Dini malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa Mama Demi?
0: Lagu dari Citrani, Mutiara.
1: Mutiara. Dari siapa
0: Ya.
1: tadi?
0: Dari Citrani.
1: Dari Cutrani. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
0: Ya, salamnya buat Ustaz, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Sasa, Bu Amor, buat Pak Umay, buat Putra CR,
1: Baik.
0: buat Bang Reno, buat semuanya dari A sampai Z. Buat Bang Ustaz, semoga sehat selalu. Selamat
1: Amin.
0: malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak, Mama Demi. Sehat selalu ya, lancar rezekinya, lancar semuanya dan dia aman juga ya untuk di Barsel ya, karena tadi juga Uta diinfokan kalau tim juga bergerak cepat ya untuk pemadaman. Baik, dari Buntok kita ke Sambas nih, ada Abang Ganteng yang sudah menunggu. Halo, selamat malam, Melody Memory, Abang Ganteng.
2: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung Ganteng.
1: Semangat malam, selamat malam Minggu nih.
2: Ya, malam, malam Minggu,
1: Iya.
2: betul.
1: Gimana nih kabar di sana? Kalau di sini masih berjuang nih.
2: Iya, ini juga kabarnya juga aman. Ini cuman ini ada juga kabut asap juga nih, sama lah, begitu ya.
1: Iya, siap. Sama ya kita
2: Karena,
1: ya.
2: ya, cuman kita juga menjaga sih sebenarnya ini. Iya, karena kan kita juga sebenarnya kita kalau menyampaikan hal itu pas khusus di Alwa RRI itu pas itu ya Bung ya, Bung Uta ya. Nah, kalau di Alwa RRI Kopi Nenda pas, kalau di dalam acara Melodi Memori memang kayaknya nggak cocok untuk mengatakan hal-hal yang tadi ada kata Pak Agoy tadi. Sebenarnya itu nggak, kalau acara Melodi Memori tetap Melodi Memori gitu kan. Jadi sapa-sapanya biar tidak kepanjangan waktu mepet ya kan. Makanya ada Halo RRI itu kan memang khusus untuk pengaduan-pengaduan begitu. Ini memang acara lo sapa malam, apa, kalau di khusus request sama salam-salam. Kalau ada informasi sedikit separuh aja gitu.
1: Baik.
2: Iya,
1: Iya.
2: ini untuk memberi saran aja ya, begitu.
1: Oke, malam
2: Lagi
1: minggu
2: pula,
1: mau ditemanin lagu apa nih ya,
2: nah,
1: Bangku?
2: lagunya Mulut Angin aja ya, Bung ya.
1: Apa-apa tadi?
2: Mulut Angin.
1: Mulut Angin. Oke, dari
2: Nah,
1: siapa
2: dari
1: ini?
2: Kaisar.
1: Oh, Kaisar.
2: Dari
1: Iya,
2: Kaisar.
1: ini muncul dia Kaisar. Oke. Salamnya mau buat siapa ini?
2: Ya, kita rangkul aja langsung ke fotokopi teman-temannya sudah gabung aja ya, Bung ya.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak juga Bang Ganteng. Oke. Baik, mendengar sudah ada 6 lagu nih. Waduh, ditunggu dulu ya yang mau bergabung. Mbak Sasa tunggu dulu, Mama Sri tunggu dulu ya. Kita putarkan dulu nih request lagunya karena ada 6 lagu. Sabar ditunggu dulu ya pendengar, nanti akan kita buka sesi 2 setelah semua terputar nih. Oke, ada Luka Hati nih dari Obi Mesak. Baik, selamat mendengarkan pendengar. Selamat bermalam Minggu ya dengan lagu-lagu memori kita.

0: POV, More Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma...
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini. Ada dua pesan masuk. Yang pertama ada dari Mama Ines Rini. Selamat malam Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagunya Bang Uta. Oke Mama Sri, kirim salamnya ya. Yang pertama dari Mbak buat Mbak Weni. Lalu ada Tambi Tere, ikut absennya Pak Umay tadi tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk Bang Uta beserta operatornya, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ya Mama Sri, sehat selalu juga nih yang ada di Murung Raya ya. Semoga semuanya baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya juga. Tiba-tiba kaget nih ada teleponnya Pak Sasa masuk, bentar ya Pak Sasa. Oke, request lagunya Cobaan Hidupku ya. Oke, sudah disiapkan Cobaan Hidupku. Lalu ada Bang Ian Seloyor nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ian Seloyor di Sampit nih, mau request lagu dari The Mercies, Oh Bunga Mawar. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semuanya penggemar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada pantun nih, asik. Tadi gak dapat dari Bang Umay, sekarang dapat dari Bang Ian. Pokoknya berdua ini saya target pantun ya. Baik, kita bacakan ya. Burung dara, burung merpati, cakep. Terbang tinggi di atas awan, cakep. Lewat acara Melodi Memori, kita jalin tali persaudaraan. Mantap, betul sekali ya. Buat Bang Uta Palangkaraya, makasih dan sehat selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Terima kasih banyak Bang Ian yang jauh-jauh dari Sampit ya. Selalu ditunggu ya buat gabung. Dan pesan-pesannya di Melodi Memori nih. Sama lagu-lagunya nih ya yang pasti buat menemani malam asik kita di malam minggu ini. Walaupun di bundaran lagi ada band, tapi di sini ada Uta yang menin pendengar ya malam hari ini. Waduh, kok disamain sama ada band. Oke, langsung saja kita sapa Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Mbak Sasa di Melodi Memory.
1: Selamat malam di Memory di Uta.
0: Iya, selamat malam juga Mbakku. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya cukup panas, baik. Harinya. Cukup panas. Tapi ini Mbak sehat-sehat kan? Gak flu kan?
1: Enggak, puji Tuhan tadi itu ada ponakan yang main ke rumah, jadi lambat teleponnya.
0: Puji Tuhan, pasti ramai sekali nih tuh tadi.
1: Iya, ramai.
0: Ya sepupunya

0: Udah besar atau masih kecil nih?
1: Apanya?
0: Sepupunya udah besar atau masih kecil?
1: Kan sepupu keponakan tuh udah punya cucu.
0: Waduh, berarti
1: Udah
0: manggilnya
1: punya
0: udah
1: anak.
0: ini ya, udah Uti Sasa dong.
1: Iya.
0: Iya. Oke, gimana tadi hari ini lancar? Tadi dengar ada suara helikopter lewat nggak?
1: Ada.
0: Wih, berarti bukan Uta aja
1: Sering
0: ya?
1: ini lewat terus.
0: Iya, tadi ada 2 kali denger. Ternyata sebahagia itu loh, Uta denger suara helikopter lewat.
1: Itu bawa air. Kalau ada kebakaran kan langsung diturunkan airnya. Kalau enggak ya dibawa terus saya keliling.
0: Dibawa terus. Jadi keinget kayak jualan jamu gitu ya, keliling bawa air. Oke, Mbak Sasa masak apa nih hari ini, Mbak?
1: Ini tadi goreng kacang panjang sama goreng ikan sama tempe. Malam tadi makan bakso aja.
0: Waduh, enaknya makan bakso. Tadi juga pingin bakso, cuman masih belum keturutan.
1: Harus itu.
0: Harus itu ya, harus dicoba. Tadi itu pinginnya
1: Coba.
0: sebenarnya mau masak telur sama mie instan. Terus habis itu sambil lihat-lihat harga telur kan ya, karena kadang-kadang juga beda-beda kan antara toko satu sama lain. Tapi tadi dapat harganya itu satu butirnya kisaran 2.800-an. Tapi kalau di tempat Mbak Sasa memang
1: Ada,
0: harga
1: kalau
0: telur
1: di
0: segitu kah?
1: daerah sini ada yang 2.000, 2.200, 2.500, 18 ada.
0: Oh, ada ini yang 1.800-an.
1: Ada di tempat ke sini.
0: Aduh, masa ya, tapi saya jauh-jauh ke sana nih buat beli telur. Iya sih, tapi biasanya kita kalau mungkin tunggu GPM aja kali ya biar dapat telur murah nih, Uta.
1: Iya.
0: Bener bener bener. Oke, malam hari ini Mbak Sasa mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Lagu dari Jamal Mirdad aja,
0: Oke.
1: Nusantara.
0: Jamal Mirdad, Nusantara.
1: Nusantara, ya.
0: Nusantara karena ini lagi anu ya,
1: 17-an.
0: kemerdekaan, betul.
1: Kemerdekaannya. Salamnya ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Lisa. Terus Riam, Pak Tony, Susi, Pak Umay. Bapak Meme, Mas Pandu, Putra Pangkalanbun, Mas Gede Pangkalanbun, Mama Demi, Maida dan Bang Junnya, hanya buat semua aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Ote Ota dan peraturnya, selamat bertugas, selamat
0: Siap.
1: bermalam minggu,
0: Oke.
1: sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu,
0: Amin.
1: lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye, terima kasih.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Sasa. Sehat selalu juga ya. Lancar rezekinya juga. Oke, pendengar. Sudah ada 3 lagu ya yang ada di antrian kita. Tadi sudah ada dari Mama Sri nih. Kita akan putarkan dulu request lagu dari Mama Inesri. Tadi apa nih? Cobaan hidupku. Baik, kita akan dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tenaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Melodi Memori malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pendengar. Dan jangan lewatkan juga ya, di setiap siang selalu ada request pop untuk menemani waktu istirahat siang Anda. Dan di setiap malam ada Melodi Memori ya, dengan teman-teman kenangan kecintaan Anda nih. Ya mendengar, tetap bersama kami ya, karena saat lagi akan kami hadirkan jazz music untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda dengan lagu-lagu kesayangan tentunya. Dan sampai jumpa lagi di Melodi Memori berikutnya. Dan ada satu lagu penutup dari Melodi Memori malam hari ini, yakni dari Meriam Bellina dengan judul Simfoni Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat

0: bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astel.
0: Astel. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestari

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan

nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda.

0: dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda. Selalu pantau perubahan cuaca. Dan jika melihat ada titik api atau mungkin potensi kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan pada petugas yang berdinas atau berjaga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan merdeka.

Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya. Pagi hari ini di Palangkaraya Pagi, saya Dewi Sri Tanjung dan operator Robi kembali menjumpai Anda, ya. Dan apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentu saja tetap semangat, ya. Dan di hari ini, hari Minggu, ya pendengar, tanggal 16 Agustus 2026, ya. Dan tentunya suasana hari Minggu mudah-mudahan bisa menjadi waktu untuk sejenak menghela nafas, ya, menikmati suasana pagi hari ini, ataupun mungkin ada yang sedang menikmati secangkir kopi sembari mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, hari ini tentu menjadi momen yang harus banyak kita syukuri, ya, karena apapun yang sedang kita hadapi, apapun cerita yang mungkin sudah Anda lewati selama sepekan terakhir, ya, dan kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata pagi hari ini, bisa menghirup udara, ya, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi dan melanjutkan tentunya langkah demi langkah, ya. Dan mudah-mudahan apapun yang sudah Anda rencanakan juga sepanjang hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Anda ya. Dan memang mungkin tidak semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ada yang sedang bahagia, ada yang sedang berjuang, bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, selama masih ada kesempatan, selalu ada alasan ya bagi kita untuk selalu semangat dan terus berbuat yang terbaik. Dan di minggu pagi hari ini ya pendengar, tentunya kami juga akan menghadirkan ragam informasi dan juga inspirasi. Dan nanti juga kami akan menghadirkan ya tentunya di pagi hari Minggu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ibadah hari Minggu nantinya. Dan semoga Minggu pagi hari ini ya menjadi hari yang penuh berkah ya, kebahagiaan dan kesehatan serta kebersamaan. Dan baiklah pendengar, mengawali kebersamaan kita, nanti sesaat kami juga akan menghadirkan ceramah agama Islam.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali pagi hari ini ya dalam Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, semoga pagi ini senantiasa ya kita dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, tema pagi hari ini ya Ceramah Agama Islam adalah menjadi manusia merdeka ya, dan tentunya di tengah suasana bulan kemerdekaan ini kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu membebaskan diri dari berbagai hal yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan, dan merdeka dari rasa takut yang berlebihan ya, merdeka dari kebiasaan buruk, merdeka dari keserakahan, dan juga merdeka dari belenggu hawa nafsu. Dan apa sebenarnya makna dari menjadi manusia yang merdeka? Tentunya pendengar, dalam pandangan Islam, dan bagaimana kita juga dapat menggunakan kebebasan yang diberikan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan juga semakin dekat ya kepadanya. Di kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Ustazah Mujibah SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat alhamdulillah ya
2: Ustazah. Alhamdulillah.
1: Iya, pendengar, nantinya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami pagi hari ini di 0536321778 atau di 3221779, atau boleh melalui WhatsApp ya di 0811520313. Baik, silakan Ustazah. Bagaimana, apa sih sebenarnya makna menjadi manusia merdeka, Ustazah?
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menciptakan kita dan membangunkan kita kembali dari tidur nyenyak kita tadi malam untuk kita bisa menikmati indahnya dunia yang tentunya senantiasa kita harapkan adalah keberkahan di dalam hidup kita ini. Salawat teriring salam senantiasa juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam nuansa Agustusan, nah, kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita sering mendengar kata merdeka gitu ya. Nah, sekarang tema kita adalah menjadi manusia yang merdeka. Nah, definisi kemerdekaan itu apa sih? Nah, ya. Definisi kemerdekaan dalam bahasa Arab itu disebut al-istiqlal. Nah, kita tahu ada masjid ya, Masjid Istiqlal, Masjid Kebanggaan Indonesia. Nah, itu adalah berarti kemerdekaan ya. Sehingga kalau hari kemerdekaan itu disebut Id al-Istiqlal. Ya. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan sendiri bermakna adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, ya, dan sebagainya, atau bermakna kebebasan. Padanan kata bebas di dalam bahasa Arab disebut al-hur, ya, dengan bentuk verbalnya adalah kebebasan itu al-hurriyah. Ibnu Asyur dalam karyanya Maqasid al-Syariah al-Islamiyah memaknai al-hurriyah dengan dua makna. Yang pertama, kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Yang kedua, makna metaposis dari makna pertama, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuai hatinya tanpa ada tekanan. Nah, jadi menurut Ibnu Asyur ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki syariat Islam. Di antaranya kebebasan dalam berkeyakinan, ya, hurriyah al-istiqad, ya, al-i'tiqad. Kemudian kebebasan berpendapat, nah, dan bersuara, ya, atau disebut hurriyah al-aqwal, ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya kebebasan untuk belajar, mengajar, dan berkarya, ya, atau hurriyah al-ilmi. Nah, lalu kebebasan bekerja dan berwirausaha atau hurriyah al-a'mal, ya. Nah, merdeka berarti bebas, tidak terbelenggu, tidak terikat, dan berdiri sendiri, ya. Berarti lawannya adalah perbudakan, ya, atau hamba. Yaitu orang yang hidupnya dikuasai oleh orang lain, ya. Manusia diperjualbelikan laksana binatang atau barang. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ada penjualan manusia gitu, ya. Nah, berarti itu namanya tidak merdeka, ya. Berarti itu ada masih perbudakan. Penjajahan merupakan kekuasaan yang sewenang-wenang, ya. Kalau kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan kita lahir dari kesadaran berbangsa yang unik. Bukan dari kesamaan darah atau adat budaya, melainkan dari kesamaan nasib sebagai orang-orang yang terjajah. Nasionalisme kita bukanlah karena kesamaan asal-usul, melainkan karena alasan etis. Nasionalisme kita adalah anti-kolonialisme karena alasan etis, yaitu kolonialisme itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Musuh nasionalisme kita bukanlah orang Jepang atau Belanda, melainkan penindasan tindakannya, ya, itu yang menjadi musuh kita, penindasan yang mereka lakukan. Nasionalisme etis tersebut ditopang oleh kesadaran keagamaan yang dalam, sehingga diakui bahwa kemerdekaan diperoleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka dilihat dari kerangka nasionalisme etis itu, maka perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan tanpa akhir. Merdeka dari kekuatan asing hanyalah awal dari usaha mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat mendalam, ya. Jika kita menggunakan sudut pandang spiritual, kemerdekaan etis tidak akan bisa terwujud tanpa membebaskan diri dari belenggu penjajahan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan-keinginan pribadi yang rendah dan seringkali jangka pendek. Mohon maaf. Diiming-imingi sesuatu, ya, agar kita melakukan penindasan kepada orang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari penjajahan, ya. Hawa nafsu adalah keinginan, ya, yang lebih, ya, nafsu kemaluan dan perut itu membuat orang, ya, sering terlena, ya, sering terjerumus kepada pada kejahatan, ya, pada kemudaratan, ya, pada perbudakan. Merdeka mengejar kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran dengan menghalalkan segala cara. Merdeka dari nafsu-nafsu ini bukanlah perkara mudah. Karena nafsu itu jika dituruti akan menjurus kepada hal-hal yang jelek. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya hawa nafsu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an memang tidak tersurat menyebutkan kata kemerdekaan. Namun secara tersirat setidaknya ada beberapa ayat yang berbicara tentang kemerdekaan. Yang pertama, makna kemerdekaan pada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya. Di dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 itu diceritakan. Nah, perjalanan spiritual tersebut merupakan upaya Nabi Ibrahim untuk membebaskan hidupnya dari keyakinan yang diyakininya itu keliru, ya. Yaitu keyakinan nenek moyangnya yang menyembah berhala. Kemudian yang kedua, makna kemerdekaan pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun, ya. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 49, Al-A'raf ayat 127, dan Ibrahim ayat 6. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, ditakuti, dan zalim terhadap Bani Israel, ya. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menghentikan kekejaman Fir'aun dan membebaskan bangsanya dari penindasan sehingga dapat meraih kemerdekaan. Nah, dalam Al-Qur'an, ya. Yang kemudian yang ketiga, makna kemerdekaan dari kisah keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban misi kenabian di muka bumi, ya, di dalam Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah yang mengalami tiga penjajahan sekaligus, yaitu disorientasi hidup, ya, tidak punya orientasi hidupnya, ya. Kemudian adanya penindasan ekonomi, kemudian kezaliman sosial, ya. Nah, maka pada Haji Wada Rasulullah itu juga pernah menyampaikan pesan kemerdekaan. Di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, inna dima'akum wa a'radakum haramun 'alaikum ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi biladikum hadza. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dengan yang lain kecuali dengan jalan yang sah. Sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah sebagaimana keharaman atasmu pada harimu ini, pada bulanmu ini, dan pada negerimu ini. Nah, pesan Rasulullah itu menjadi landasan penguat atas penjabaran Ibnu Asyur, ya, terkait kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan adalah bebas dari tekanan pihak lain, sehingga terjamin keamanan dan ketentraman bagi dirinya maupun hartanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kita manusia kadangkala terjajah oleh hawa nafsu kita, ya. Kita kenal bahwa berbicara hawa nafsu itu, yang pertama kita tahu ada nafsu lawamah, ya. Nafsu lawamah ini adalah nafsu biologis, yaitu merupakan nafsu dasar yang ada pada setiap diri kita, ya. Dia bentuknya adalah pemenuhan kebutuhan biologis, makan, minum, syahwat seksual ya. Namun apabila nafsu ini berlebihan ya dan tidak bisa dikendalikan, terutama ya nafsu syahwat, maka akan menjadi masalah dan petaka yang dapat menjerumuskan pelakunya menjadi hina. Secara fisik nafsu ini berada pada area perut ke bawah ya. Yang kedua, kita tahu nafsu sufiah ya. Nafsu ini biasa dikenal dengan istilah nafsu duniawi, yaitu cinta terhadap masalah-masalah keduniaan seperti kekayaan, kedudukan, kecantikan, ketenaran ya. Dengan harapan memperoleh status untuk mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan, penghormatan. Nah, ya, ini disebut nafsu sufiah. Secara fisik nafsu ini berada kepada kepala, ya. Karena kan biasanya tuh yang beringin ya, ingin kekayaan, apa tuh kepala kita gitu ya mikirnya ya. Nah, nafsu ini menyebabkan seseorang cenderung bersifat pamer, angku dan rakus, sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan, manipulasi dan korupsi ya. Nah, kita tahu permasalahan-permasalahan yang ada ya, ada korupsi dan lain sebagainya itu ya karena tadi ya, dia dikendalikan oleh nafsu sufiah, dia pengen menjadi orang yang terkenal, pengen kaya gitu ya, rakus dia ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafsu amarah. Nafsu ini biasa dikenal dengan emosional yang berlebihan. Nafsu amarah mendorong seseorang berbuat sesuatu di luar pertimbangan pikiran yang jernih, ya, sehingga tidak mampu membedakan secara baik mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk. Ya, nafsu ini muncul sebagai akibat dari beberapa sebab, ya. Yaitu bisa jadi karena perasaan tersinggung, cemburu, ya, kekalahan dan lain sebagainya, ya, yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, ya. Nah, kalau misalnya ada kasus ya cemburu terhadap pasangan sehingga dia menyiksa pasangan, membunuh dan lain

rendah hati dan lain sebagainya. Nafsu ini membuat seseorang menjadi tenang, ramah dan bijaksana, ya. Nah, jadi kalau orang yang ini ya, berarti ini nafsu mutmainnah, ya. Maka secara fisik nafsu ini berada pada dada, ya. Oh, sabar gitu ya, rendah hati itu dada, ya. Nah, dari keempat macam nafsu itu, tiga nafsu pertama bisa berpengaruh positif dan bisa pula berpengaruh pada negatif. Nafsu amarah misalnya, seseorang yang tidak mempunyai emosi atau emosinya rendah akan cenderung santai, apatis gitu ya. Namun di sisi lain, orang yang pemarah atau emosional tinggi akan merugikan dirinya sendiri dan bahkan bisa berbahaya. Ya, jadi bagus aja kita sebenarnya sih memiliki nafsu-nafsu ini, cuma ya itu tadi ada kendalinya ya. Karena tadi dikatakan kalau orang yang tidak memiliki ini ya, oh, dia jadi apatis, tidak ada orientasi untuk lebih maju mungkin ya. Nah, jadi perlu juga kita memilikinya. Karena manusia adalah makhluk yang diberi Tuhan kebebasan moral, dan kebebasan itu lebih terbuka ya dalam sebuah negara merdeka. Maka pergumulan antara yang baik dan buruk, antara akal budi dan nafsu duniawi tidak akan pernah berakhir ya. Yang jahat dan yang baik itu selalu ada. Yang culas dan curang juga ada gitu ya. Yang bisa dan mungkin kita wujudkan bukanlah menghapus kejahatan, melainkan membuat kebaikan berkuasa atau lebih kuat daripada kejahatan. Inilah yang akan menentukan nasib kemerdekaan kita di masa depan. Jika yang dominan adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kompeten ya, maka bangsa ini akan berjaya. Tapi jika sebaliknya, nah kita pasti akan terpuruk ya. Nafsu itu ibarat air. Ia akan sangat bermanfaat bila dapat dikendalikan dengan baik. Namun akan sangat berbahaya dan mencelakakan apabila kita tidak mampu mengendalikannya. Kita tahu kita perlu api ya, kita perlu api untuk masak gitu kan ya. Karena kalau tidak ada api mungkin kita tidak bisa masak gitu ya. Walaupun sekarang open apa magicom atau apa gitu ya. Tapi kita tetap memerlukan api gitu. Tetapi kalau api ini tadi tidak terkendali seperti sekarang ya, misalnya musim kemarau ada yang membakar lahan dan lain sebagainya. Nah, ini kan akan mengakibatkan kemudaratan bagi orang lain ya. Nah, jadi dikendalikan dengan hal yang bermanfaat gitu ya. Dan kita senantiasa bermohon semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk kepada kita agar kita dalam mengarungi kehidupan ini dapat mengendalikan hawa nafsu untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi budak dunia dan budak hawa nafsu itu belumlah merdeka ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak dunia dan budak harta ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah ya, sejenis pakaian sutra gitu ya. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Nah, ini kan menunjukkan adanya orientasi dunia ya. Celakalah dinar, ini kan menunjukkan kekayaan ya. Nah, maka dari itu kita semua dilarang untuk terlalu mencintai dunia sehingga kita menjadi rakus ya, menimbulkan nafsu yang kurang baik muncul ya. Kita pun melakukan semua perintah ya, harta misalnya gitu ya. Nah, kita diberikan oleh Allah harta, berarti kan ada perintah yang harus kita lakukan, yaitu menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, bersedekah, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya ya. Jangan sampai ya kita diperbudak hawa nafsu ya. Maka dikatakan di dalam hadis sahihah ya, ayat nomor 1802 itu dikatakan, tiga perkara yang membinasakan dan tiga perkara yang akan menyelamatkan ya. Tiga perkara yang binasakan adalah, satu, kebakhilan dan kerakusan.

0: yang ditaati, ya, ini akan membinasakan. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian ketiga, seseorang yang membanggakan dirinya sendiri. Sementara tiga perkara yang akan menyelamatkan kita, yang pertama takut kepada Allah di waktu sendirian maupun dilihat orang-orang lain, ya. Kemudian dua, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Ketiga, berkata berbuat adil di waktu marah dan ridho, ya. Jadi mau kita kaya, mau kita miskin, ya, tetap kita sederhana, ya. Artinya kita tetap harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam surah Al-An'am ayat 119 itu juga dikatakan, dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas, ya. Kemudian juga dikatakan surah Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, ya, menjadi hamba Allah, beribadah, mentauhidkan Allah serta menjalankan perintahnya itu adalah sumber kebahagiaan, ya, sumber kemerdekaan. Hal ini dibahas dalam kitab Tauhid agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Ya, beliau, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, ya, jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Nah, ya. Kemudian jika diuji musibah, ya, dia bersabar, dan jika dia melakukan dosa maka dia segera beristighfar atau bertaubat. Nah, ini adalah tiga kunci, ya, tanda kebahagiaan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, tidak menjadi budak duniawi dan nafsu, ya. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab An-Nuniyah, ya, ibadah kepada Allah adalah cinta kepadanya, disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepadanya. Keduanya adalah poros ibadah, di antara kedua poros tersebutlah, ya, garis ibadah berputar. Dia tidak akan berputar sampai dua poros tersebut tegak dengan melaksanakan agama yang merupakan perintah Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu, dorongan hati, dan mengikuti syaitan. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita merdekakan diri kita dari budak, dari nafsu duniawi, ya, dari perbudakan hawa nafsu dan cinta duniawi yang berlebihan. Di momen kemerdekaan ini, maka sangsaka merah putih teruslah berkibar, diiringi lagu kebangsaan terasa hikmat. Dari perjuangan para pahlawan kita belajar untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Dan kita juga tentunya harus menjadi berdaulat, menjadi manusia seutuhnya, manusia dambaan Allah. Demikian, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi, ya, pendengar, penjelasan Ustazah Mujibah, dan tentunya banyak sekali pembelajaran dan juga renungan yang sudah kita dapatkan, ya, dalam ceramah agama Islam dengan topik pagi hari ini, menjadi manusia merdeka, ya. Silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung, ya, kami tunggu di 0536 3221778 atau di 3221779, ya. Kita coba sapa dulu, ya, Ustazah, ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Utri di Merauke, Ustazah.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Iya, ada pertanyaan pagi hari ini, Ibu Utri?
2: Iya, ada pertanyaan. Tapi saya menyapa dulu untuk saja ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, Ustazah. Saya juga doakan kepada Ustazah selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Sehat untuk kita semua.
2: Saya bisa berinteraksi dengan Ustazah di studio.
0: Silahkan, Bu.
2: Tapi ini... Iya, Ustazah, saya menanyakan di luar tema, boleh?
0: Oh, boleh, boleh.
2: Iya, ini masalah harta warisan ini, Ustazah.
0: Waduh, banyak ini.
2: Ada dilema. Oh, ini dilema, jadi saya bertanya sama Ustazah, karena saya ini anak yang tertua, Ustazah. Iya, orang tua sudah meninggal, jadi apa sepertinya tanggung jawab saya, Ustazah ya. Oke, Ustazah begini kronologinya ya. Keluarga saya itu anaknya 3, 1 laki, 2 perempuan. Tetap pembagian harta warisannya itu bagaimana? Dan anak perempuan yang satu ini waktu beliau nikah itu beliau murtad. Setelah berjalannya waktu, mereka bercerai dengan suaminya. Kembali lagi ke Islam. Apakah anak yang perempuan ini, karena anak perempuan ini anak bungsu, karena apa dari apa orang tua suami, apa bapak saya masih hidup, dia mengatakan harta warisan yang rumah ini dibagi dikasih untuk anak-anak yang bungsu. Karena ada berapa warisan kita itu nanti itu kita di, nanti dibagi-bagikan begitu Ustazah. Apakah pertanyaan saya ini apakah anak yang murtad tadi kembali ke Islam ini bisa dapat atau tidak Ustazah? Itu saja Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Aduh, ini mengenai ilmu fikih faraid ini ya. Ibu yang meninggal siapa ya? Bapaknya atau ibunya gitu ya. Nah, kalau warisan kan misal berarti misal bapak yang meninggal ya atau ibu kali yang meninggal ya. Nah, maka kita harus melihat dulu ahli warisnya siapa aja yang masih hidup. Tadi dikatakan kan satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Nah, selain itu siapa? Berarti apakah ada ibu atau bapak nih masih ada? Iya kan?
1: Sepertinya sudah tidak ada mungkin ya.
0: Atau tidak ada semuanya. Nah, berarti kita lihat juga ya, secara ini bapak atau ibu masih punya orang tua tidak?
1: Kakek atau nenek.
0: Iya, gitu. Kakek atau nenek ya. Jadi itu harus dilihat gitu ya. Nah, mengenai anak yang murtad tadi ya, dia murtadnya mungkin karena nikah kali ya. Nah,
1: nikah. Tapi kemudian terus bercerai.
0: Cerai kembali lagi Islam. Gitu ya. Nah, memang kita sayangkan ya, karena cinta ya, lalu akhirnya kayak agama itu di ini ya. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau status anak itu tetap ada, berarti kan tetap ada status itu. Nah, warisan tetap ada, tetapi kan yang jelas untuk laki-laki itu kan hitungan satu ya secara ininya, tapi untuk perempuan kan hitungan dua ya. Jadi laki-laki lebih banyak daripada perempuan gitu. Tapi ya itu tadi harus dilihat juga tadi ahli waris yang lain ada nggak gitu ya. Nah, jadi secara ini kalau dia memang, mudah-mudahan saya tidak salah Bu ya, kalau salah saya minta maaf banyak-banyak gitu ya. Secara ini tetap anak itu dapat gitu ya. Tetapi tadi lihat lagi gitu kan, tidak serta-merta dia dapat sekian gitu ya. Jadi harus tetap dilihat ahli waris yang lain ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh berarti dia dapat separuh ini, dapat ini gitu kan ya. Tapi dilihat dulu. Jadi di total secara keseluruhan gitu kan ya, harta yang ditinggalkan, kemudian dilihat ahli warisnya siapa saja. Tapi yang jelas kalau meninggal itu tunaikan dulu hutang-hutangnya, ya kan? Ya. Jadi setelah bersih semua
1: baru dibagi.
0: Gitu.
1: Baik. Itu tadi jawaban untuk Ibu Utri ya dari Ustazah Mujibah pagi hari ini. Iya, ini ada pertanyaan juga nih Ustazah. Mungkin singkat saja. di era media sosial seperti sekarang, Ustazah, banyak orang merasa harus mengikuti tren, mengejar pengakuan, bahkan membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Nah, bagaimana agar kita tetap menjadi manusia yang merdeka di tengah kondisi seperti ini, Ustazah?
0: Ya. Memang kita tidak bisa mempungkiri ya, artinya di era sekarang ini kadang kita memunculkan diri gitu kan ya, seperti misalnya status atau apa gitu kan ya. Nah, mungkin bagi bagi orang-orang tertentu kalau niatnya untuk pamer gitu kan ya, untuk ini akhirnya dia kan mengejar dunianya gitu ya. Tetapi misalnya kita niatkan untuk memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan, misal ya kita bersedekah gitu ya, ya walaupun tanpa harus kita memperlihatkan orangnya gitu kan ya, artinya posisi pemberi gitu kan ya, tapi kita apa namanya memperlihatkan bahwa bantuan ini kepada orang yang membutuhkan misalnya gitu kan. Nah itu boleh-boleh saja, artinya kan dia niatnya adalah mengetuk hati orang gitu kan ya, untuk bisa berbagi, menyisihkan sebagian harta gitu ya. Nah tetapi ya mohon maaf tadi, jangan sampai juga ya, media sosial ini kan macam-macam ya, waduh macam-macam, apalagi ada aplikasi-aplikasi yang ya macam-macam gitu ya. Nah jadi sedapat mungkin hindarilah hal, kalau hal itu membawa kepada kemudorotan, saya rasa lebih baik kita hindari ya kan. Toh banyak yang baik-baiknya gitu ya.
1: Ya, terima kasih Ustazah Mujibah. Dan pendengar, kita diingatkan ya bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi bagaimana kita mampu membebaskan hati dan juga diri kita dari hawa nafsu, kebiasaan buruk ya, kesombongan dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah Mujibah ya. Dan baiklah pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ya, demikian tadi pendengar baru saja kita ikuti ceramah agama Islam ya. Dan sesaat kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan buletin sepekan.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dan pendengar, berbagai informasi dalam sepekan kami hadirkan di antaranya.
1: Semoga dengan adanya event ini, semoga Kota Tabun Bunga semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang, luar biasa.
2: Karena tidak sedikit atlet-atlet kita itu berkarir di skala nasional, bahkan mungkin berprestasi.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Tambun Bungairan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai dan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di depan Makodam 22 Tambun Bungai Palangkaraya diikuti oleh masyarakat umum, jajaran TNI dan Polri, serta penyandang disabilitas. Berikut selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
1: Semoga dengan adanya event ini, semoga Kota Tabun Bunga semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang, luar biasa.
3: Kegiatan Tambun Bungairan yang diikuti 3.000 orang peserta diikuti antusias oleh peserta dari Kalimantan maupun Pulau Jawa. Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Tirsabran, menghadiri Tambun Bungairan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Jalan Imam Bonjol nomor 5, depan Makodam 22 Tambun Bungai di Palangkaraya. Kegiatan Tambun Bungairan turut dihadiri Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Unsur Porkopimda Kalteng, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden, Kepala OPD Jajaran TNI dan Polri, serta masyarakat dan peserta Tambun Bungairan. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati dua momen penting tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Agus Tirsabran menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodam 22 Tambun Bungai dan panitia yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Tambun Bungairan bukan sekedar ajang mengukur kemampuan fisik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa syukur dan kemerdekaan, serta mempererat kemitraan TNI dan rakyat. Gubernur mengatakan sinergi antara TNI dan masyarakat merupakan salah satu pondasi penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kedamaian di Kalimantan Tengah. Sinergi ini juga dinilai berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Agus Tirsabran juga menilai olahraga lari kini berkembang menjadi lebih dari sekedar aktivitas fisik. Menurutnya, olahraga lari telah menjadi bagian dari gaya hidup dan gerakan sosial positif, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga perlu terus didorong sebagai bagian dari pola hidup sehat dan aktif. Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, Tambun Bungai merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-1 Kodim 22 Tambun Bungai sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Diharapkan kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun semangat bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mendukung terwujudnya Kalimantan Berkah, Kalimantan Maju, dan Kalimantan Tengah yang sejahtera.
4: Ya, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus, sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Sementara itu, di kesempatan yang sama, pelari Tambun Bungairan, pelajar SMA asal Pulau Jawa, Ahmad Abdur Jikron, merasa gembira dan bersyukur bisa menjuarai Tambun Bungairan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kodam 22 Tambun Bungai meski persiapan tidak lama dan dirasa belum maksimal. Namun berhasil meraih juara dan berharap Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan jaya.
5: Persiapannya berapa bulan ikut ini?
6: Untuk persiapan ini sebenarnya agak singkat saya. Jadi kemarin habis sakit kan pemulihan terus latihan baru 1 bulan. alhamdulillah masih diberi kesempatan juara 3.
5: Memang atlet ya?
6: Siap, memang atlet dari SMA.
5: SMA? Ya. SMA mana?
6: SMA Satu Kalitidong.
3: Tambun Bungairan diikuti masyarakat umum serta jajaran TNI dan Polri dengan 3 kategori yakni lari 5 km, 10 km, dan 2 km bagi penyandang disabilitas. Rangkaian kegiatan juga diisi pemotongan tumpeng HUT ke-1, Kodam 22 Tambun Bungai, hiburan dan pembagian door fresh, sehingga semakin memperkuat semangat olahraga, kebersamaan, dan nasionalisme dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Sebanyak 70 atlet dari 13 camp ambil bagian dalam Menteng Night Championship Volume 3 di Gor Basket Tamrin Palangkaraya. Kejuaraan ini mempertandingkan 44 partai dan mempertemukan atlet bela diri dari sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Berikut Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
7: Sebanyak 70 atlet dari 13 camp ambil bagian dalam Menteng Night Championship atau MNC Volume 3 yang digelar di Gor Basket Tamrin Palangkaraya. Kejuaraan tersebut mempertandingkan 44 partai dengan mempertemukan atlet dari sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Ketua Pelaksana MNC Volume 3, Dri Sakti, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta memperluas kesempatan bagi atlet bela diri untuk berkompetisi.
8: MNC ini nggak berhenti di sini. Jadi selain banyaknya harapannya itu support dari pemerintah, dari instansi terkait, bahkan dari brand-brand lain yang mau mensupport kegiatan olahraga kita, karena nggak sedikit atlet-atlet kita itu berkarir di skala nasional gitu, bahkan mungkin berprestasi.
7: Kejuaraan ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan setelah menjalani berbagai persiapan dan latihan. Pertemuan atlet dari sejumlah daerah memberikan pengalaman tersendiri, terutama dalam menghadapi lawan dengan karakter dan gaya bertanding yang berbeda. Salah satu peserta asal Kota Waringin Timur, Andi Asegaf Lesmana, mengatakan dirinya telah melakukan persiapan sebelum mengikuti pertandingan, baik dari sisi fisik maupun teknik.
8: Pertandingan ini sebenarnya saya anggap sebagai ajang ya untuk berlaga di Liga yang lebih maju lagi ke depannya seperti Korps. Nah, tentunya ini sangat berdampak positif khususnya untuk olahraga dalam mencari prestasi, berliga, dan juga berpartisipasi secara sportif.
7: Sementara itu, atlet asal Kota Waringin Barat, Riko Bafirgiawan dan Rizwandra Adiatma menilai kompetisi seperti MNC penting untuk menambah jam terbang sekaligus mengukur kemampuan saat berhadapan dengan atlet dari daerah lain.
9: Senang lah, Bang. Bagi Bang, namanya ini pengalaman pertama saya, Bang. Ini adalah pelajaran buat saya, Bang. Tentu menghasilkan. Alhamdulillah, Bang. Kemungkinan setelah pertandingan ini kami akan mengikuti Porpor, Bang.
7: Dengan diikuti puluhan atlet dari berbagai camp dan daerah, MNC Volume 3 diharapkan dapat menjadi ruang kompetisi yang berkelanjutan bagi atlet bela diri di Kalimantan Tengah. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam pemukiman warga di Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati kawasan pemukiman menyebabkan satu rumah warga terbakar, sehingga petugas gabungan langsung melakukan upaya pemadaman dan penanganan untuk mencegah api meluas. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
11: Beberapa kejadian karhutlah yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini memang marak di kawasan pemukiman warga.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini mulai marak terjadi di kawasan permukiman warga. Kondisi ini diduga salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang kemudian api menjalar dan mengancam rumah warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, menjelaskan sejumlah kejadian karhutla di kawasan permukiman membuat tim pemadam harus bekerja ekstra untuk mencegah api meluas. Salah satunya terjadi di Komplek Kalibata ketika masyarakat melaporkan adanya sumber api yang bergerak mendekati rumah warga dan membutuhkan penanganan segera. Petugas menghadapi kendala karena lokasi lahan yang terbakar berada sangat dekat dengan permukiman. Selain jarak yang sempit, keterbatasan sumber air serta kondisi angin yang cukup kencang membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit dan petugas harus berupaya mengendalikan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Dalam penanganan tersebut, tim juga meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan waterbombing di kawasan yang terbakar. Meski menghadapi berbagai kendala, petugas berhasil mencegah kebakaran meluas meskipun satu unit rumah warga sempat terbakar akibat kobaran api yang sulit dikendalikan.
11: Hal ini mungkin juga ada faktor kesengajaan, mungkin ada masyarakat yang membakar sampah sehingga apinya menjalar kemana-mana. Seperti kejadian kemarin di pemukiman warga di Komplek Kalibata, masyarakat menginfokan ke tim kita untuk melakukan upaya pemadaman karena ada sumber api yang mendekati rumah warga. Namun karena jarak antara lokasi yang terbakar dengan rumah sangat dekat, sehingga kita agak sedikit terlambat mengantisipasi. Di samping memang sumber air juga agak susah, sehingga tim cukup kewalahan untuk melakukan penanganan dan berupaya meminta bantuan dari provinsi untuk melakukan waterbombing di kawasan tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, mengatakan bahwa kebencanaan seperti karhutla, pertemuan resiko dan pemicunya, karhutla dikatakan pemicu terbesar atau 99% adalah ulah manusia. Untuk itu diperlukan kebersamaan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di kabupaten kota.
12: Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, bagaimana upaya ini, itu tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti dengan upaya dari manusia juga dalam hal ini masyarakat. Jadi dari sini kami mengajak, mari kita sama-sama bangun budaya sadar bencana, terutama terkait ke karhutla.
3: Saat ini sistem deteksi menemukan adanya 31 titik panas baru pada tingkat medium di wilayah Kota Palangkaraya, yakni di Kelurahan Kelampangan, Kameloh Baru, Kereng Bangkirai, dan Petuk Katimpun, serta 3 kelurahan lainnya di wilayah Kota Palangkaraya. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatan 1 tahun ini, Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berikut Sabela Indasari melaporkan.
4: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
4: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun memang kita banyak
13: dari segi personil, perlengkapan masih adanya kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya, setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional, ya, kita di Kalimantan Tengah ini kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%, nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
14: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya, solid, yang seperti dibangun oleh beliau, solid, ya, kami solid, kebersamaan, integritas, selalu mencintai rakyat ya, untuk menuju desperkebokal yang bingkai negara Indonesia untuk menuju kating berkah, kating maju, kating citraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
15: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Kelalaian menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. BPBD Kota Palangkaraya bersinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemadaman api secara efektif. Berikut selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
16: Tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa prediksi.
17: Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama musim kemarau. Terlebih, aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati mengatakan, karhutla tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca dan pembukaan lahan, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian masyarakat. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
16: Nah, itu juga dengan pada waktu pas kita mau habis merokok nih, yeah. Ya kan? Sudah kita berusaha matikan, udah dimatikan, kemudian kita buang. Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa prediksi.
17: Lebih lanjut, Koordinator Manajemen Kebakaran Terpadu, Borneo Nature Foundation Astria Yayanti mengatakan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan secara optimal. Untuk mengantisipasi lahan gambut kembali terbakar akibat bara pada lapisan bawah yang masih panas, pihaknya menggunakan metode suntik gambut dan sabun untuk menekan risiko kebakaran.
18: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga, dan sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
17: Upaya pencegahan juga dilakukan dengan menjaga area gambut yang belum terbakar agar tidak ikut terdampak api. Air dari sumur bor yang telah tersedia digunakan untuk membasahi lahan gambut untuk mengurangi potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
20: Perumbulog kantor wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah. Mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
19: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras baik itu kualitas medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
20: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
21: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
20: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun pertama Kodam 22 Tambun Bungai, Perumbulok bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
22: Awal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perumbulok bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perumbulok, Pemimpin Wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni
1: HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
22: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan, bukan hanya Kodam, tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJS dari Perumbulok bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjaring itu.
1: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
2: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang berbunga. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas jelas keluarga setelah masuk kami.
5: Berapa tahun mengalami?
2: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami
5: sekarang. Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
2: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini menjadi tahun ini.
5: Kalau mandiri mahal nggak?
2: Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri. Tarifnya rasanya, tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang
1: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Palangkaraya sejak malam hingga siang hari. Hal ini membuat kegiatan luar sekolah terhambat dan mata terasa pedih. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
23: Ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat.
24: Kabut asap pekat kembali menyelimuti Palangkaraya. Berdasarkan pantauan RRI, kondisi tersebut terasa sejak malam hingga siang hari. Dengan asap yang cukup pekat hingga menyebabkan mata terasa pedih. Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Winarso menghimbau satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
23: Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar ruangan, senam dan upacara bendera, ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat. Lebih pekat daripada yang kemarin. Bagi warga sekolah atau satuan pendidikan, ya kami berharap bisa menjaga kesehatannya masing-masing, khususnya bagi para peserta didik, karena di kondisi kemarau, musim kemarau ini banyak sekali debu dan polusi udara akibat kebakaran. Makanya diharapkan peserta didik, guru, semuanya bisa menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker.
24: Winarso mengatakan kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di luar ruangan, termasuk senam dan upacara bendera, perlu mempertimbangkan kondisi kabut asap yang semakin pekat. Ia meminta sekolah mengutamakan kesehatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan sejumlah lokasi kebakaran masih dalam penanganan dan pemadaman. Kondisi lahan yang bergambut tebal dan berupa rawa-rawa membuat kawasan tersebut memiliki potensi terbakar kembali.
25: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar. Seperti yang di belakang ini, memang sempat padam, tapi karena kondisi angin juga cukup kencang, cuaca terik, sehingga berpotensi apinya kembali hidup.
24: Heri menyebut lokasi yang masih menjadi perhatian adalah kawasan Danau Rangas dan Petukatim pun api yang sempat padam berpotensi kembali muncul akibat angin kencang dan cuaca terik. Karena itu BPBD Palangkaraya terus melakukan penanganan dan pemantauan untuk memastikan titik-titik kebakaran dapat dituntaskan. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar buletin sepekan pagi hari ini, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga

0: rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, hari ini pendengar ya, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, dan pendengar tanggal 6 Agustus ya, 16 Agustus ini memiliki catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, karena sehari ya sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan ya pada 16 Agustus tahun 1945, ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Saat itu golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat ya. Bukan untuk liburan ya. Bukan juga untuk menjauhkan mereka dari perjuangan, tetapi karena para pemuda saat itu sedang sibuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Mereka khawatir bahwa kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan akan terlewat. Nah, karena itu Soekarno dan Hatta kemudian didorong untuk segera mengambil keputusan ya, memanfaatkan situasi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, jadi kalau kita flashback begitu ya pendengar, tanggal 16 Agustus sehari sebelum teks proklamasi dibacakan, para pejuang bangsa kala itu memang sedang sibuk luar biasa ya. Mereka memastikan satu hal ya, bagaimana Indonesia bisa segera menyatakan kemerdekaannya sendiri, bukan sebagai hadiah dari siapapun. Dan dari rangkaian peristiwa itulah ya, akhirnya pada 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Dan tentunya semangat para pemuda kala itu mengingatkan kita ya bahwa kemerdekaan tidak lahir begitu saja. Ada keberanian, perbedaan pendapat, perjuangan, dan tentu saja semangat untuk menentukan masa depan bangsa sendiri. Baik pendengar, informasi update lainnya ya sesaat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
3: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
1: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.